0: pihaknya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin 100 juta rupiah per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan tolik.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imigras ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau MIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya 145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigras ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu Rp100.000 per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara berapa panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazzul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas area Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan kemudian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT 6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Sebenarnya ini pukul 10.15 ya. Yang kloter 2-3 18 bis pukul 4.30. Yang AGT 29 22 Juni pukul 15.10. Kemudian AGT 39 29 pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tapi ini jemaah tidak berasrama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahnya langsung dari BITP ke daerah masing-masing itu luar biasa, ya.
10: Lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT 1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPH Debarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jagar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses ekstra di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPH Debarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
1: Laporan khusus. Nah ini kita lagi mematangkan langkah apa? Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
2: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
1: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahunan jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
2: Ditambahkan staf kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
3: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
2: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
4: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka persoalan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
2: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
5: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya. Itu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
6: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
7: Editorial. Selamat pagi peringkat Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Peringkat Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan resiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau, pendengar. Pagi hari ini kembali akan kami hadirkan untuk Anda informasi terkait Desa Malinau Kota disiapkan menjadi pelopor gerakan desa anti korupsi di Kabupaten Malinau. Desa Malinau Kota diusulkan menjadi percontohan desa anti korupsi karena Malinau, maksud kami Kabupaten Malinau, dan upaya ini diharapkan menjadi pelopor bagi 108 desa lainnya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Koordinator Tim Replikasi Desa Anti Korupsi Kabupaten Malinau, Elpis Yedija, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi yang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Program itu menjadi salah satu implementasi pendekatan pencegahan dalam strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yang meliputi pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Selain itu, Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Investigasi di Inspektorat Malinau mengatakan KPK mendorong terbentuknya budaya anti korupsi di tingkat desa melalui pemberian predikat desa anti korupsi kepada desa yang memenuhi sejumlah indikator. Penilaian mencakup tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, respon terhadap pengaduan transparansi, hingga penerapan nilai-nilai lokal yang mendukung integritas. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah Kabupaten Malinau membentuk tim replikasi desa anti korupsi melalui surat keputusan bupati. Tim terdiri dari unsur inspektorat, dinas komunikasi dan informatika, serta dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini, selengkapnya Anda dapat membaca di rri.co.id.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Pendengar kembali masih bersama kami di Musik Informasi pagi hari ini. Kita ke informasi selanjutnya. Masih dari Kabupaten Malino, pendengar, terkait sebanyak 1030 terdaftar calon desa sarjana jurusan kesehatan paling diminati. Program beasiswa putra-putri daerah Kabupaten Malino kembali mencatatkan antusiasme luar biasa dari masyarakat. Penutupan pendaftaran resmi dilakukan pada 26 Mei lalu, dan hingga batas akhir pendaftaran tercatat sebanyak 1030 orang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi tahun ini. Saat ini panitia tengah fokus melaksanakan tahap verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas dari seluruh bakal calon peserta. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Malino, Firsa Septilena, SIP MSI, pada Kamis 4 Juni 2026 di ruang kerjanya di Kompleks Kantor Bupati Malino. Ya, jumlah pendaftar yang tercatat sampai batas waktu penutupan mencapai 1030 orang, angka yang sangat besar dan menunjukkan semangat tinggi warga Malino untuk menempuh pendidikan tinggi. Firsa juga menyebutkan berdasarkan data yang dihimpun, peminatan jurusan yang dipilih para pendaftar didominasi oleh bidang kesehatan. Bidang ini mencakup profesi seperti perawat, bidan, apoteker, dan tenaga medis lainnya yang sangat dibutuhkan di daerah. Urutan selanjutnya yang paling banyak diminati adalah jurusan keagamaan, disusul pertanian dan kedokteran. Ya, pendengar, demikian untuk informasi pagi hari ini terkait sebanyak 1030 terdaftar calon desa sarjana jurusan kesehatan.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Sebelah 5,3 Radio Republik Indonesia Malinau, pendengar, waktu menunjukkan tepat di pukul 9. Demikianlah tadi musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya kita akan ikuti Halo RRI bersama Pro 1 RRI Tarakan.
2: Dari rri.co.id, Pongja Paut serukan pendidikan usia dini. Iya, ini dia tingginya jumlah anak yang belum bersekolah di wilayah Tarakan Timur. Dorong Kecamatan Tarakan Timur bersama Pokja Paut Tarakan mengadakan sosialisasi wajib belajar 13 tahun dan 1 tahun prasekolah. Sekretaris Pokja Paut Tarakan Supriyati menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk mahasiswa, kemudian juga ketua-ketua RT, lembaga pemberdayaan masyarakat LPM serta warga yang hadir mengenai pentingnya pendidikan PAUD. Ia menyoroti data yang mencatat ya, ada sekitar 2.552 anak di Tarakan Timur yang belum bersekolah. Iya. Kemudian ini menjadi evaluasi sekaligus ya, mengajak pada orang tua agar menyekolahkan anak-anak mereka di TK. Kemudian juga ada kelompok bermain atau satuan PAUD jenis SPS, Taman Penitipan Anak. Ditekankannya bahwa pendidikan anak usia dini sangat penting, terutama untuk menerapkan pembelajaran berbasis karakter sejak kecil. Di mana di sini juga ia menyampaikan ya beberapa kendala di lapangan, misalnya ya seperti masyarakat belum memahami manfaat dari pendidikan anak usia dini. Kemudian itu juga hal-hal lainnya ya, mungkin tugas-tugas pencapaian ataupun tugas-tugas tumbuh kembang anak ya. Ini banyak diterlantarkan. Kalau kita lihat ya, Mas Agus, bahwa banyak orang tua justru hari ini ya lebih senang memberikan gadget begitu ya kepada anaknya, kemudian kurangnya pendampingan ataupun perhatian, baik itu sentuhan langsung ya, sentuhan langsung ataupun perhatian-perhatian kecil yang memang sangat diperlukan sebenarnya di usia kembang mereka.
3: Padahal itu masih periode emas ya, di mana periode emas malah sebaiknya ya diperbanyak interaksi dengan orang tua dan lingkungan sosialnya ya, bukan dengan tidak diem, kebanyakan gitu, supaya diem dan kalau bahasa orang tuanya tuh nggak rewel dan lain sebagainya kayak gitulah ya, dikasihlah di gadget.
2: Kira-kira bagaimana menurut Anda ya, komentar Anda pendengar dan juga pemirsa, apakah Anda salah satu orang tua ya yang membiarkan anak dengan mendiamkan dengan gadget ya, atau ada hal lain yang kira-kira bisa seperti salah satunya penitipan anak ya, kalaupun memang orang tua ya, para orang tua baik ibu maupun ayah itu bekerja ya, kemudian juga bagaimana pandangan Anda tentang PAUD ya, apakah Anda sejalan ya, bagaimana visi misi dari pemerintah yang wajib belajar 13 tahun ini mulai dari anak dini ya,
3: dimundurkan ya,
2: betul. Jadi sebelum SD ada ternyata ada lagi pendidikan ya. Nah ini mulai arahnya mulai diwajib-wajibkan nih. Oke. Kalau kita dulu mungkin Gus TK-nya tidak terlalu bergengsi ya. Dan kita tahu hanya datang nyanyi-nyanyi, cuci tangan ya, cuci tangan, makan sama-sama, sudah. Sekarang justru lebih bervariatif dan memang sudah sesuai dengan kurikulum ya, kurikulum tentang hal-hal dasar yang harus diketahui anak di usia-usia tertentu.
3: Kayak muatannya sudah mulai banyak ya, Cal.
2: Betul, dan sudah mulai sejalan ya, bagaimana menciptakan memang generasi-generasi emas ya, mulai dari penguatan karakter dari usia dini. Cuma ini masih menjadi hal awam ya di masyarakat. Apakah memang penting begitu untuk PAUD ini diberikan ke anak yang usianya di 2 bahkan 3 ya, 2, 3, 4 tahun begitu sebelum masuk ke TK. Kalau TK biasanya 5, 6 tahun ya.
3: Dan apakah semuanya sudah tahu bahwa sekarang wajib belajarnya 13?
2: Betul.
3: Ya, enggak lagi 12 tahun yang 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA.
2: Iya, ini menarik sekali ya Gus, karena bicara mengenai anak yang tentunya harapan orang tua tidak ada yang mau anaknya hal-hal yang kira-kira tidak baik ya. Tentu perlu benteng yang kuat sejak dini ya, salah satunya bagaimana dia mengetahui tugas-tugas perkembangannya.
3: Iya.
2: Tetapi ya ini jadi pro kontra juga Gus, karena kita tahu informasi ya sekarang bisa diakses di mana saja. Di daerah lain banyak kasus ya penitipan anak maupun PAUD itu pendampingnya ya, atau bisa dikatakan juga pengasuh ya, atau bahkan gurunya itu melakukan hal-hal yang tidak baik ya,
3: tidak baik lah ya,
2: terpuji.
3: Nah, atau mungkin itu bagian dari jawaban, Cal. Karena kan ketika dipegang oleh, mungkin ya, ketika dipegang oleh swasta, jadi negara tampak tidak bertanggung jawab. Akhirnya negara pun membuat kebijakan untuk 13 tahun wajib belajar mulai dari prasekolahnya itu sendiri.
2: Okay. Tentu ini selektif lagi berarti ya Gus ya.
3: Iya.
2: Bagaimana orang tua juga bisa lebih menyelami ya pendidikan-pendidikan
3: sekolahnya itu sendiri,
2: sekolah yang akan ditempatkan anaknya di sana. Ya inilah bagaimana orang tua bisa lebih melek ya, melek tentang pentingnya usia dini menerima pendidikan.
3: Iya. Dan yang lebih ditekankan lagi adalah sekolah itu bukan penitipan anak ya. Artinya tidak cuma sebatas karena saya mau bekerja sebagai orang tua, saya titipkan saja.
2: Betul.
3: Jadi tidak ada tanggung jawab mau kayak gimana tuh anaknya ya.
2: Iya. Ini tugas bersama.
3: Tugas bersama.
2: Bicara mengenai generasi bangsa ya. Oke, kemudian ada informasi apa lagi?
3: Oke, ada soal TCC sosialisasikan call center 112 di Tarakan Timur, di mana layanan call center 112 yang menjadi bagian ya dari program prioritas pemerintah Kota Tarakan terus disosialisasikan kepada masyarakat, di mana salah satunya yaitu melalui kegiatan yang digelar di Kecamatan Tarakan Timur pada Kamis kemarin 4 Juni 2026 dengan melibatkan perwakilan 7 kelurahan. Dan kegiatan ini diselenggarakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Tarakan bersama UPTD Tarakan Command Center, yang mana diikuti berbagai unsur masyarakat ya, mulai dari perangkat kelurahan, kemudian kader PKK, Dasawisma, hingga ketua RT. Dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Tarakan, Endah Sarastiningsih, mengatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi layanan call center 112 sebagai sarana pelaporan kedaruratan. Dan Endah juga menjelaskan ya pendengar, call center ini merupakan layanan kedaruratan yang dikelola melalui UPTD Tarakan Command Center di bawah DKISP Kota Tarakan. Dan layanan ini sendiri menjadi bagian dari program prioritas pemerintah Kota Tarakan dalam memperkuat sistem penanganan berbagai laporan darurat masyarakat secara terpadu. Karena menurutnya keberadaan layanan ini diharapkan dapat mempercepat respon pemerintah terhadap berbagai kejadian darurat yang terjadi di lapangan, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara lebih efektif dan terkoordinasi. Nah, itu dia. Jadi bagian dari respon pemerintah ya, Cal ya.
2: Betul.
3: Supaya ada apa ya, ada satu nomor atau satu layanan yang bisa dijadikan warga ketika ada suatu hal yang darurat bisa langsung pakai call center tersebut.
2: Iya, ini nomor telepon yang terintegrasi tentunya, mm-hmm. ya akan memberikan layanan apapun yang dibutuhkan masyarakat mungkin ya dalam waktu cepat. Salah satunya tadi ada ambulan juga ya.
3: Iya.
2: Ada ambulan bahkan juga bisa share kejadian kebakaran ya, dan lain-lain. Mungkin ini bisa terkonek juga ya, lebih cepat ke pihak-pihak pemadam ya, ataupun Satpol PP yang membutuhkan peran-peran mereka di masyarakat. Nah, bicara mengenai nomor ini, tentu masyarakat kira-kira sudah tahu enggak ya?
3: Nah, itu dia. Ya. Dan apakah sudah paham bahwa ketika ada hal darurat, ya entah apapun ya, Cal ya, lewat nomor tersebut atau nomor yang lain? Nah, itu masyarakat sudah tahu apa belum nih?
2: Iya. Kalau di film-film barat kita tahu 119 ya.
3: Iya. Ini bukan 911. 911
2: ya. Oh, 911. Ya. Aku kira kalau di Indonesia 112 ya, di Tarakan 112 ya.
3: 112.
2: Kalau di Indonesia apa kira-kira ya?
3: Iya, iya.
2: Karena terlalu banyak nomor saya. Terlalu banyak nomor, kenapa tidak seperti di luar negeri aja ya, di mana
3: satu pintu ya.
2: Satu pintu. Jadi terreportnya gitu.
3: Iya, oke. Kita sudah bisa update cuaca belum ya hari ini ya?
2: Kita juga sudah terhubung
3: ya dengan forecaster BMKG Juwata Tarakan, ada Mas Muhammad Hermansyah. Selamat pagi menjelang siang, Mas.
4: Ya, selamat pagi menjelang siang, Mas Agus dan Mas Ical.
3: Oke, kabar sehat ya, Mas ya, Jumat ini ya.
4: Alhamdulillah sehat, Mas.
3: Alhamdulillah. Boleh, Mas, info update cuacanya pagi hari ini di Kalimantan Utara, silakan, Mas.
4: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang pendengar RRI sekalian. Update informasi cuaca pada hari ini 5 Juni 2026 berdasarkan dari kondisi dinamika terakhir dan pantauan dari satelit cuaca, di mana pada pagi hingga siang dan sore hari kondisi cuaca di wilayah Tarakan cenderung cerah hingga berawan, baik di wilayah Tarakan, Bulungan hingga wilayah Nunukan, Maino dan Tanah Tidung. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kalimantan Utara seperti wilayah Tarakan, Bulungan, dan wilayah Malinau. Dan untuk informasi suhu sendiri pada hari ini diperkirakan suhu maksimum dapat mencapai kisar antara 33 hingga 34 derajat Celcius. Demikian, Mas.
3: Oke, dari yang tadi sudah dipaparkan artinya secara keseluruhan cuaca cerah ya, Mas ya, di Kalimantan Utara ya.
4: Ya, untuk pagi atau sepanjang hari, siang hari, diperkirakan kondisi cuaca cenderung cerah hingga mungkin sebagian berawan, Mas. Dan potensi hujan lebih turun pada malam dini hari, itu pun kategori hujan dengan intensitas ringan.
3: Oke, tadi disebut bahwa suhu maksimum 34 derajat. Apakah ini masuk dalam kategori suhu yang aman, Mas? Apa tidak ada titik-titik yang berpotensi terjadinya kebakaran seperti itu?
4: Ya, untuk kondisi sendiri itu kondisi suhu maksimum di wilayah Kalimantan Utara. Tentunya tiap-tiap wilayah bervariasi, masih ada 32, ada 33, hingga 34. Nah, untuk saat ini untuk pantauan titik panas atau spot memang belum terdeteksi. Namun kita tahu dengan kondisi yang cukup panas ini tentunya membuat kondisi lebih cerah ya, Mas, bagi masyarakat Kalimantan Utara. Dan tentunya meningkatkan potensi dehidrasi terlalu lama jika kegiatan di luar ruangan seperti itu.
3: Oke, apakah Mas dari cuaca yang tadi sudah dipaparkan berkaitan dengan suhu juga akan terjadi hingga beberapa hari ke depan, Mas?
4: Iya, kalau melihat dari kondisi dinamika terakhir ini memang potensi cuaca kering, artinya siang yang cukup panas ini masih dapat potensi, Mas, baik pada hari ini hingga 3 hari ke depan. Meskipun seberapa wilayah itu mungkin ada potensi hujan-hujan lokal, namun itu saat aja, Mas, hujannya. Seperti itu.
3: Jadi areanya kecil ditambah intensitasnya juga kecil ya, Mas ya.
4: Iya, benar sekali dengan kondisi lokal itu.
3: Oke, untuk tinggi gelombang dan cuaca perairan hari ini seperti apa, Mas?
4: Iya, untuk informasi di perairan Tarakan atau Kalimantan Utara lainnya, pada hari ini kondisi cenderung angin dari arah barat daya hingga arah utara, di mana kecepatan angin bervariasi antara 5 hingga 10 knot dan ketinggian gelombang masih kategori rendah, yaitu besar antara 0,5 hingga 0,8 meter, masih di bawah 1 meter.
3: Oke, okay,
4: masih cukup aman untuk kegiatan di perairan Kalimantan Utara.
3: Oke, okay, kalau untuk cuaca ekstrim sendiri secara umum seperti apa, Mas?
4: Iya, kalau untuk kondisi sendiri sebenarnya potensi hujan itu masih kategori ringan ya. Di sebagian besar wilayah Kaltara ada kondisi-kondisi mungkin potensi hujan sedang, namun itu hanya di sebagian saja, di sebagian wilayah Bulungan maupun sebagian wilayah Malinau. Dan tidak merata juga kondisinya seperti itu, Mas. Dan yang perlu diperhatikan sebenarnya potensi kondisi di siang hari ini mungkin lebih signifikan, Mas ya. Nah, mungkin kondisi yang cukup panas ini terkini juga dapat mengganggu aktivitas bagi masyarakat di Kalimantan Utara.
3: Oke, kalau begitu, Mas, apa yang perlu diwaspadai masyarakat dengan keadaan cuaca pada hari ini, Mas?
4: Ya, betul sekali, Mas, itu yang perlu kita sampaikan. Ya, jadi dengan kondisi ya benar sekali, jadi dengan kondisi, karena kan memang kondisi ini kan ada potensi hujan yang memang harus kita harus kita siapkan, dan tidak selamanya potensi hujan itu kondisi keringan atau mungkin kondisi yang cukup panas dibandingin biasanya gitu. Nah, jadi memang terkait kondisi yang saat ini memang kondisi yang cerah hingga cerah berawan pada siang hari ini mungkin tentunya menimbulkan rasa gerah atau mungkin dapat berpotensi dehidrasi apabila kegiatan masyarakat terlalu lama di luar yang langsung terpapar sinar matahari. Jadi untuk itu kami mengimbau ke masyarakat Tarakan maupun Kalimantan Utara lainnya, khususnya yang di wilayah ini, masih wilayah Tanjung Selor, itu cukup panas suhunya dari pantauan kami ini beberapa hari ini, untuk membatasi aktivitas masih di luar ruangan, semaksimal mungkin untuk membatasi aktivitas. Terus kami juga menghimbau untuk menggunakan pelindung diri kalau kita di luar, mungkin bisa memakai topi atau sebagainya, dan memperbanyak konsumsi air putih, kan ini biasanya untuk menjaga kondisi stamina kita ya tetap terjaga.
3: Oke, baik, Mas.
4: Untuk tidak melakukan pembakaran lahan, Mas.
3: Nah, itu utamanya itu ya.
4: Dan iya, maupun sampah. Jadi sampah-sampah itu juga meminta minimalisasi sampah, apa, membakar sampah sembarangan di siang hari itu kan karena cuaca cukup panas. Karena tadi potensi-potensi kebakaran hutan itu cukup tinggi. Memang pemicunya bukan panasnya, tapi apinya itu biasanya. Jadi beberapa kejadian kebakaran hutan atau kebakaran lahan dalam kondisi kering ini dapat mendukung terjadinya kebakaran, tapi titik awalnya pasti ada apinya. Nah, kitanya itu harus meminimalisir proses pembakaran lahan atau sampah di wilayah Tarakan ataupun wilayah Kalimantan Utara lainnya dengan kondisi panas seperti ini.
3: Oke, jangan sampai kita membuat pemicunya ya, Mas ya.
4: Nah, betul, Mas. Karena kita tahu kondisi sudah sangat gampang ini gitu, seperti itu.
3: Oke, terima kasih, Mas, untuk informasinya sangat padat dan lengkap. Terima kasih, Mas Herman.
2: Iya,
3: sudah terputus tampaknya ya.
2: Sudah kita update ya informasi cuaca pendengar bersama dengan Foscaster BMKG Jota Tarakan Muhammad Herman.
3: Ada dua catatan ya untuk update cuaca hari ini ya. Karena panas yang cukup terik ya, tadi yang sudah disebut oleh Mas Herman, agar mewaspadai terutama kurangi aktivitas di luar ruangan ya, karena tadi ada dehidrasi dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ini catatan yang lebih penting, agar tidak melakukan bakar sampah atau lain sebagainya yang dapat memicu api yang lebih besar ya.
2: Baik, pendengar dan pemirsa ya, kita akan break sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo RRI.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Bentar mi.
1: Akhirnya rapatan dan di luar.
2: Apain sih, Pi? Nunggu aja.
1: Lepaskan tengah.
3: Mami, papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.

Sebutan RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Pendengar dan pemirsa masih di Halo RRI ya. Kembali kami tidak bosan bosannya untuk mengajak Anda ya berpartisipasi di YouTube kami di RRI Tarakan Official atau langsung di line telepon kami di 0821-5320-9845. Bisa lewat ya. WhatsApp, bisa lewat telepon. Kalau malu-malu lewat WhatsApp juga boleh ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Sebelum kita berlanjut nih, ada komentar yang masuk ya di YouTube kita. Ada dari Ed Mahmud Tarakan 9116.
1: Kenapa itu?
0: Infonya mau ada razia. Apa betul? Nah, razia apa nih? Terus selama ini banyak masyarakat yang plat luar mengaspal di Tarakan. Ada perhatian khusus kah? Karena banyak digunakan jadi taksi online. Kaca filmnya juga gelap tuh.
1: Iya.
0: Oke. Baik. Ya, razia kendaraan ya.
1: Kita tampung ya, kita akan coba konfirmasi untuk mengenai razia ini.
0: Iya.
1: Tapi memang sudah jadi pembicaraan juga ya, kalau kita update informasi itu Gus ya,
0: iya,
1: bahwa operasi ataupun razia ya akan digelar begitu dalam waktu dekat ini. Cuma untuk waktunya nanti kita akan coba ya, nanti konfirmasi lagi ya, kapan dan di mana saja titiknya tentunya.
0: Iya, nanti kita coba pastikan kembali ya, Cal ya. Oke.
1: Iya kan, kalau kita tahu Gus ya, memang ada beberapa catatan yang sempat masuk di Halo RRI ini ya. Selain dari Pak Mahmud bicara mengenai kaca film, ada juga beberapa kendaraan, baik itu kendaraan
0: apa itu, Cal?
1: Muatan ya, yang harusnya muatan barang, tetapi dimuat oleh
0: orang,
1: penumpang ya, penumpang orang jadinya.
0: Orangnya di atas barang lagi ya.
1: Betul. Nah, ini jadi hal-hal yang menjadi catatan karena kita tidak minta-minta ya, ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Kemudian juga banyaknya sopir-sopir truk besar yang ugal-ugalan ya, di waktu-waktu padat-padatnya jalanan mungkin ya, mungkin di pagi hari ataupun sore hari jelang pulang kerja ataupun menjemput anak sekolah ya. Kemudian juga ada beberapa jalanan ya akibat muatan yang berat, jalanannya jadi bergelombang ya. Bahkan ada yang sudah bolong-bolong. Ya, ini juga jadi atensi tentunya, apakah diatur gitu berat muatan ya dari mobil-mobil pengangkut barang ini.
0: Iya. Dan nanti juga kita akan konfirmasi juga ya, Cal ya.
1: Betul.
0: Berkaitan
1: sekali
0: dengan ya, kita anggap pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi.
1: Yang sering terjadi. Nah, kemudian selain itu kendaraan yang tidak standar juga Gus banyak didapatkan ya.
0: Misalnya
1: banyak yang video maupun foto yang masuk ke kita di Halo RRI ini seperti knalpot brong ya, kemudian juga variasi mobil dengan lampu yang tentunya lampunya tidak sesuai,
0: tidak standar ya.
1: Harusnya lampu rem itu kan warna merah ya, kadang dia warna kuning, wah silau jadinya.
0: Mengganggu pengendara ini belakangnya ya.
1: Iya, tapi kita harus apresiasi juga, lantas sudah terus berupaya ya Gus. Baik. Untuk konfirmasi langsung ya, kita sudah terhubung bersama dengan Kasat Lantas Polres Tarakan ada Ibtu Ardi Wisnu Pradana. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ardi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Sehat Bang?
2: Alhamdulillah.
1: Bang, ada netizen kita yang sudah masuk di YouTube ini menanyakan apakah betul akan ada razia. Nah, kemudian di mana saja titiknya, dan ini banyak ditemukan masyarakat yang plat luar mengaspal di Tarakan. Perhatian khusus seperti apa? Kemudian juga ini banyak digunakan untuk taksi online dan kaca film gelap. Nah, ini seperti apa? Apakah ini juga tupoksi dari lantas? Silakan, Bang.
2: Baik, dapat kami jelaskan dalam waktu dekat ini, tepatnya mulai tanggal 8 Juni 2026, selama 14 hari kita akan melaksanakan operasi Patuh Kayan 2026. Di mana yang seperti kita ketahui bersama, operasi ini kita menyasar kepada pelanggaran di jalan yang bahasanya itu disebut dengan pelanggaran kasat mata. Dapat kami sampaikan juga ada pun poin pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, pengguna roda 4 yang tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat berkendara, ya megang naik motor sambil megang HP sambil ya live begitu ya itu pergerakan ya. Ini yang mudah-mudahan ada lah rekan-rekan kita ya. Yeah. Kalau misalkan live di atas kendaraan lebih memperhatikan lagi ya keselamatannya. Kemudian melawan arus lalu lintas, melebihi batas kecepatan yang ditentukan, ya seperti balapan, nah itu tidak dibenarkan. Kemudian berkendara di bawah umur. Untuk roda 2 berboncengan lebih dari 1 orang pada sepeda motor, kendaraan dengan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis, nah, atau bahasa gaul kita ditarakan ini ya, knalpot brong lah, racing. Kemudian terkait PNKB, plat nomor ini dah semua memang sih 2 minggu belakang ini kita melaksanakan kegiatan khususnya pada malam hari menyasar pada pelanggaran yang kasat mata itu banyak ditemukan. Kaula muda saat ini tuh hobi menggunakan motor yang tidak menggunakan PNKB ini. Apakah makin polos motornya semakin atau bagaimana? Ini apa perkembangan zaman kita ini, Bang?
1: Iya. Yeah.
2: Seperti itu, Bang. Ya, untuk menjawab apakah akan ada razia ya, dapat kami sampaikan pada tanggal 8 sampai tanggal 23 kita akan melaksanakan patuh.
1: Baik. Bang, kalau yang kasat mata ya, ini seperti apa penilangannya? Apakah di tempat atau menunggu juga dari email mungkin atau surat datang?
0: Surat cinta.
1: Dari seperti apa nih, Bang?
2: Ya, ada beberapa metode yang dilakukan, baik secara mobile kami melaksanakan patroli, ditemukan kasat mata kami berhentikan dan kami laksanakan penindakan seperti ya bertahap, mulai dari teguran, kita memberikan sebuah teguran hingga pelanggaran yang fatal kita berikan surat tilang seperti itu.
1: Iya. Yeah. Baik. Selain itu seperti apa, Bang, untuk penindakan yang tidak kasat mata? Ada enggak juga?
2: Ya, kok tidak kasat mata? Bagaimana itu?
1: Jadi kan gini, Bang. Iya. Kan selain ada penindakan kasat mata, ada juga yang tidak nih. Seperti kalau saya lihat flyernya ini sudah tersebar di mana-mana, Bang. Ada etle juga nih. Mungkin bisa dijelaskan nih, Bang.
2: Ya. Baik. Jika menggunakan etle ini kan di Kota Tara kan kita sudah punya ya, di simpang THM seperti itu. Namun kan etle ini kan bersifat saat di tempat saja. Maka untuk mengoptimalisasi kami kan juga harus menggunakan etle mobile. Nah, ini kebetulan etle mobile masih ajukan karena untuk pembagian ke wilayah masih bertahap, tidak seperti di Jawa ya. Kalau di Jawa ya bisa dibilang hampir lengkap. Di sini untuk fasilitas kita penggunaan etle ya baru ada di Bulungan, Tarakan dengan Malinau.
1: Iya.
2: Ya seperti itu. Makanya untuk membantu optimalisasi penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas, kita tetap masih menggunakan manual seperti.
1: Baik, bicara mengenai standarisasi kendaraan nih, Bang, ya. Salah satunya tadi yang ditanyakan oleh ada Pak Mahmud di YouTube, bagaimana dengan kaca film yang terlalu gelap ini? Apakah ini masuk juga hal yang dilarang gitu, Bang?
2: Ya, kalau untuk menggunakan kaca film.
1: Halo? Ya.
2: Ini berpengaruh terhadap faktor keselamatan pengendara itu sendiri. Bisa menggunakan menggunakan kaca film yang gelap pada malam hari itu ya akan menyulitkan pengendara itu sendiri seperti itu. Jadi memang lebih dihimbau ya maksimalin kaca film yang 70 sampai 80 saja. Itu udah paling maksimal. Kalau terkait kamera etle yang menangkap pelanggaran, contohnya tidak menggunakan sabuk pengaman, biarpun gelap masih bisa tembus seperti itu.
1: Iya, baik. Kemudian bagaimana dengan kendaraan plat luar Kaltara, Bang? Apakah ada atensi khusus juga ini?
2: Ya, kalau untuk pengguna plat luar yang beroperasi di wilayah Kalimantan Utara, masih kita himbau selalu, Pak. Jadi setiap bulan pun kita juga sudah melakukan kegiatan bersama dengan UPTD, Samsat Tarakan, bersama Jasa Harja, juga gabungan di POM untuk melakukan pemeriksaan kendaraan. Nah, ini kalau misalkan ada kendaraan yang dari luar, kita arahkan. Ya, kembali lagi kita arahkan. Banyak tuh masih yang menggunakan plat lama ya, masih menggunakan KT, belum menggunakan KU. Nah, ini kita berikan edukasi, sosialisasi untuk bisa mengubah menggunakan KU seperti itu.
1: Kalau bisa mutasi aja sekalian, Bang, ya. Tukar nama,
2: balik
1: nama ya.
2: Iya, tukar nama.
1: Berarti untuk saat ini yang penting lengkap, walaupun plat luar lengkap, surat-surat lengkap, aman berarti, Bang, ya. Tidak akan kena tilang ya.
2: Ya, baik. Intinya saya juga menghimbau kepada masyarakat Kota Tarakan khususnya, lengkapi perlengkapan kendaraan yang memang sepatutnya harus ada pada kendaraan, seperti spion, plat nomor di depan, kemudian menggunakan knalpot. Ya udahlah, yang dari dealer itu
1: sudah lagi aneh-aneh lah.
2: Iya itu.
1: Betul.
2: Seperti itu.
1: Iya, baik. Bang, terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung bersama kami di program Satu Radio Tarakan.
2: Terima kasih banyak.
1: Iya, ini
2: dengan
1: sudah
2: senang hati.
1: Jangan bosan-bosan, Bang, untuk siap memberikan edukasi terus nih kepada masyarakat. Salam sehat selalu.
2: Ya, salam sehat, terima kasih.
1: Iya, baik. Pendengar dan juga pemirsa, itu tadi Kasat Lantas Polres Tarakan, itu Ardi Wisnu Pradana. Ini panjang sekali titel beliau ya, STRK SIK. Oke. Dan juga ya, yuk, bagi Anda pendengar dan juga pemirsa, mungkin yang kelengkapan kendaraannya belum lengkap ya, ataupun yang belum bayar pajak juga, ada rajanya juga nih yang belum bayar pajak ternyata. Kemudian yang kenal pot brong, kendaraan-kendaraan yang tidak standar ya, ini mulai was-was pasti. Kalau bisa ya dikasih kembali lah, kalau Pak Kasat bilang tadi ya, kasih kembali ya.
0: Sesuaikan dengan setup dari dealernya seperti apa.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Yang pakai kenal pot brong atau variasinya aneh-aneh ya. Tolong dikembalikan sesuai dengan standar lah.
0: Karena pada ini memang ya untuk kebaikan pengendara itu sendiri ya, Cal.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya.
1: Ini jadi upaya bersama sebenarnya ya, untuk menjaga bahwa di jalan bukan hanya kita sendiri ya, Gus.
0: Iya.
1: Ada orang lain. Nah, kayak contoh tadi ya, kalau seandainya dia ngerem, lampunya bukan merah tapi kuning, wah silau itu. Bahaya. Nah, ini yang akan jadi salah satu atensi pelanggaran kasat mata. Ya, kemudian juga ada juga etle ya, tentunya yang akan membantu dari pihak kepolisian. Kalau etle ini kayaknya lebih digital ya, surat-suratnya ataupun tagihan-tagihannya by digital seperti
0: itu. Iya, nanti ada kiriman lah ya. Oke, tadi kita sudah update soal cuaca, kita juga update soal isu-isu di jalanan ya, Ca.
1: Iya.
0: Kita coba geser ke pendidikan ya, Cal. Di mana ada informasi pembangunan sekolah unggulan Garuda di kawasan Kota Baru Mandiri, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, terus dan masih dikawal oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Di mana Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, menyebut bahwa peningkatan kualitas pendidikan di daerah masih terus bergerak menuju kenyataan. Salah satunya yaitu pembangunan sekolah Garuda.
1: Iya.
0: Nah, ia menjelaskan saat ini pembangunan sekolah Garuda dengan progres fisik barunya mencapai sekitar 22%. Pemprov masih terus mengawal tahapan pembangunan hingga sekolah ini siap digunakan. Nah itu dia Cal, update terkini soal sekolah Garuda ya, yang beberapa bulan ini ramai jadi perbincangan di Kota Tarakan ya Cal.
1: Iya.
0: Iya, itu sekolah Garuda. Mm-mm.
1: Dan kemudian ada informasi lainnya juga Gus, selain apa sekolah itu? Garuda ya, hal-hal yang harus kita ya eksplor terus, sampaikan iya. ke publik ya. Di mana ada promosi budaya ya, dan wisata Kaltara ya, ini lewat Putri Indonesia Kebudayaan. Kita coba baca informasinya. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Provinsi Kalimantan Utara Rahmawati Zainal ya, menerima kunjungan kehormatan Putri Indonesia Kebudayaan Nilam Onassis Sah Putri di Rumah Jabatan Gubernur Kaltara Selasa kemarin. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal membangun kolaborasi dalam memperkenalkan kekayaan budaya, pariwisata dan ekosistem alam Kaltara ke tingkat nasional maupun internasional. Rahmawati menyampaikan apresiasi atas prestasi Nilam yang berhasil masuk jajaran top 5 Putri Indonesia dan menyandang gelar Putri Indonesia Kebudayaan. Menurutnya capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kaltara karena Nilam memiliki ikatan kuat dengan daerah melalui garis keturunan keluarga. Kemudian ia juga menuturkan bahwa Kaltara memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari budaya Bulungan, Tidung, Dayak hingga berbagai suku lainnya yang hidup berdampingan secara harmonis. Dalam kunjungannya, Nilam dijadwalkan mengeksplorasi berbagai potensi daerah, termasuk adat istiadat, kesenian tradisional, kuliner khas, serta keindahan alam yang masih terjaga. Rahmawati menegaskan, promosi kebudayaan tidak hanya berfokus pada satu wilayah tertentu, ya. Seluruh kabupaten kota Kaltara memiliki keunikan yang layak diperkenalkan.
0: Iya.
1: Oke, informasi selengkapnya bisa Anda baca ya di rri.co.id.
0: Iya, bicara soal kekayaan Kalimantan Utara ya.
1: Betul sekali.
0: Bukan ya, kekayaan isi dompet ya.
1: Iya, sebenarnya itu bonusnya ya. Kalau bisa melihat peluang-peluang dari potensi-potensi kita yang ada ya, budaya ya, ataupun kuliner tadi ya. Nah, bisa pasti untuk isi dompet ya Gus.
0: Iya, pada akhirnya ya nanti daerah sendiri yang kecipratan ya.
1: Betul sekali. Iya, kalau kita lihat kira-kira apa lagi ya potensi wisata, potensi kuliner, budaya yang masih kurang dipromosikan ya.
0: Sebenarnya kalau misal ngomongin wisata, baik di Tarakan maupun di Bulungan ya, ada beberapa wisata yang kalau kita perhatikan itu cukup bagus, tapi memang entah dari pengelolaannya ataupun pemeliharaannya tidak begitu diperhatikan. Itu yang sebenarnya jadi PR ya, karena ada beberapa kali kunjungan dan begitu pun dengan warga yang lain ya ke beberapa lokasi, itu secara view-nya tuh bagus, indah gitu. Tapi karena itu tadi, entah karena tidak dipegang oleh pemerintahnya sendiri atau memang tidak dikelola dengan semaksimal mungkin itu. Jadi ya sudah, ada saja tapi tidak maksimal gitu. Mungkin warganya juga tidak banyak yang tahu, ditambah lagi perawatan dari wisatanya itu sendiri ya tidak begitu diperhatikan.
1: Betul.
0: Padahal banyak.
1: Gitu. Jadi bagaimana kira-kira masa depan pariwisata kita kalau begitu-begitu saja ya?
0: Jadi PR sih sebenarnya kalau misal memang andai kata ada pemeliharaan tapi ternyata kunjungannya sepi-sepi aja, itu mungkin jadi beban juga ya bagi pemerintah. Iya. Jadi ketika udah dipelihara tapi masih sepi, apalagi PR-nya?
1: Sebenarnya ada upaya yang sudah sering dilakukan ya, mungkin itu salah satunya evaluasi tadi. Cuma evaluasi tanpa perbaikan atau aksi tentu agak berat juga ya.
0: Iya,
1: mengingat juga mungkin kalau kita pun cari tahu ya, kita follow up.

0: Tangan tersendiri, Gus, ya.
1: Yang jelas kan dengan pariwisata dan wisata-wisata yang ada di Kalimantan Utara, ya. Hmm. Jadi membuat kita salah satunya lebih mandiri, ya, Gancal, ya.
0: Iya.
1: Dari situ kan bisa, ya, tadi disebut mendatangkan investor. Hmm. Dan kemudian, ya, apa, para wisatawan dari luar juga bisa masuk. Betul. Otomatis ekonomi jalan tuh.
0: Hmm. Iya, bicara pariwisata tidak ada habisnya juga, Gus. Hmm. Nah, kita sekarang beralih ke informasi hukum kriminal, ya.
1: Oke. Okay.
0: Yang terjadi di Tarakan. Ini Januari hingga Mei, musibah kebakaran di Tarakan mencapai 34 kasus.
1: Nah, ini banyak apa sedikit, ya?
0: Iya, ini luar biasa, Gus, ya. Ini ya. Baik. Pendengar dan pemirsa, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tarakan mencatat angka kebakaran selama Januari hingga Mei 2026 alami penurunan. Oke, menurun.
1: Menurun, ya.
0: Kabid Pemadam Kebakaran Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tarakan Eko Supriyatnoko mengatakan jika melihat data, maka terjadi penurunan kejadian musibah kebakaran dibandingkan tahun 2025 kemarin. Di mana, ya, untuk tahun ini Januari hingga Mei tercatat 34 musibah kebakaran. Sementara di tahun lalu, di 2025 ada 59 kebakaran. Ia merincikan Januari tercatat ada 9 kebakaran, lalu di Februari 4 kali, kemudian Maret 8 kali, April 10 kali, dan Mei ada 3 kali kasus kebakaran.
1: Iya.
0: Dari jumlah tersebut ada kebakaran pemukiman penduduk, kemudian juga ada kebakaran lahan atau hutan dan kebakaran lainnya, di mana ia berharap hingga akhir tahun 2026 ini angka musibah kebakaran tidak bertambah. Oke, ini harapan kita bersama, ya. Tadi dari BMKG, Mas Herman juga sudah menyampaikan antisipasinya sudah, ya. Salah satunya jangan membuka lahan dengan cara membakar ataupun membakar di trik-trik yang bolong.
1: Iya. Apalagi kalau habis bakar sampah, habis itu tinggal, ya. Berpikir bahwa ya sudah, nanti habis itu padam sendiri. Ah, itu tuh perlu diwaspadai, karena pernah terjadi seperti itu, Cal.
0: Nanti padam sendiri, tapi dipadamkan sama pemadam, ya. Nah, ini disepelekan jadinya, ya, Bu. Kenapa ini? Kenapa? Ada kasus apa, Bu?
1: Oke. Coba kita geser ke Malino, Cal. Kita tadi coba sudah ulik banyak, ya, dari kota kita tercinta Tarakan. Ada apa nih di Malino nih? Coba kita intip, ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, ada. Wow, ini Malino berprogres terus, ya. Jadi contoh, Malino kota perkuat komitmen bangun budaya anti korupsi.
0: Iya,
1: di mana pemerintah desa Malino kota menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan juga berintegritas seiring dengan usulan desa tersebut sebagai percontohan desa anti korupsi di Kabupaten Malino. Kepala Desa Malino Kota, Raymantan Najamuddin, mengatakan pihaknya menyambut positif keikutsertaan dalam program perluasan percontohan desa anti korupsi yang mana diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan menurutnya program ini menjadi dorongan sekaligus penguatan terhadap berbagai upaya yang selama ini telah dijalankan pemerintah desa.
0: Iya.
1: Dan program desa anti korupsi ini sendiri, pendengar, ya, merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi yang dijalankan oleh KPK. Dalam pelaksanaannya, desa dinilai berdasarkan sejumlah indikator, antara lain ada tata kelola pemerintahan, transparansi, partisipasi masyarakat, pengelolaan pengaduan, hingga penerapan nilai-nilai integritas dalam pelayanan publik. Dan di Kabupaten Malino, proses seleksi dilakukan secara bertahap, ya, dari 109 desa hingga mengerucut menjadi 3 kandidat, yaitu ada Desa Malino Kota, ada Desa Malino Hilir, dan Desa Sempayang. Dan setelah melalui pendampingan dan juga observasi, Desa Malino Kota diusulkan sebagai wakil Kabupaten Malino karena dinilai memiliki kesiapan yang terbaik, ya, dari yang terbaik. Dan Remantan mengatakan berbagai indikator yang menjadi penilaian dalam program ini sejatinya telah menjadi bagian dari rutinitas pemerintahan desa. Ia menegaskan komitmen membangun budaya anti korupsi telah ditanamkan kepada aparatur dan lembaga desa jauh sebelum adanya program tersebut. Nah, itu dia. Jadi dari sekian banyak seleksi,

0: Malino Kota ya, yang dianggap layak untuk jadi percontohannya. Artinya jauh sebelum diseleksi oleh KPK, mereka sudah menerapkan ya, Jal ya.
1: Betul.
0: Sebagai ya tadi indikator-indikatornya ya, sampai akhirnya dianggap layak sebagai percontohan desa anti korupsi.
1: Iya, bagaimana menurut Anda kira-kira pendengar dan pemirsa ya, apakah desa atau kota Anda dimanapun berada bisa juga ya diusulkan menjadi desa anti korupsi.
0: Oh. Atau malah indikator-indikatornya malah mengarah ke hal yang kurang
1: korupsi. Ya, ini banyak faktor sebenarnya yang bisa bicara mengenai korupsi itu ya. Kalau di Jepang ini saya kira sudah tuntas ya masyarakat di sana. Sudah dari kota sampai desa satu pakem ya, bahwa orang yang telat itu korupsi ya, salah satunya. Kemudian kalau telat ya minta maaf ya, walaupun hanya berapa detik ya Gus ya. Ini sebenarnya hal-hal yang sepele,
0: kelihatannya sepele, betul.
1: Luar biasa ini menjadi citra bangsa ya, bahwa SDM-nya sudah sangat paham dan sadar pentingnya anti korupsi, apalagi mau berbuat jahat, mau berbuat nakal ataupun menyimpang ya.
0: Iya.
1: Justru jadi sanksi sosial bagi sendiri.
0: Betul.
1: Kemudian ada informasi lainnya ya, pendengar dari Bumi Paguntaka kembali nih. Penerimaan Bintara TNI AU gelombang 2 2026 resmi dibuka. Iya, ini dia ada flyernya, bisa Anda saksikan, bisa Anda baca juga ya di rri.co.id. TNI Angkatan Udara ya AU kembali membuka kesempatan bagi putra putri bangsa untuk bergabung menjadi prajurit karir atau PK melalui penerimaan Bintara gelombang 2 tahun anggaran 2026. Pendaftaran dilakukan 18 Mei hingga 20 Juni. Berarti sudah dibuka nih harusnya. Sementara berjalan ya. Dan dilaksanakan secara online melalui website resmi rekrutmen TNI AU. Proses penerimaan ini tidak dipungut biaya atau gratis. Komandan Lanut Anang Busra ya, Marsma TNI Andreas mengajak generasi muda Kalimantan Utara khususnya yang memiliki semangat pengabdian kepada bangsa dan negara memanfaatkan kesempatan ini dan mengikuti seleksi sesuai dengan persyaratan. Ada pun beberapa persyaratan umum diantaranya warga negara Indonesia, lulus SMA atau sederajat ya, semua jurusan dengan maksimal 24 tahun saat pembukaan pendidikan dan lulus diploma 3, D3 dengan usia maksimal 25 tahun. Calon peserta juga harus sehat jasmani dan rohani, memiliki tinggi badan minimal 163 cm, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia serta tidak memiliki catatan kriminal yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia.
0: Iya.
1: Dan kemudian ini lagi ya, yang menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilaksanakan secara transparan, objektif dan bebas dari praktek percaloan. Masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu ya. Melalui rekrutmen ini TNI AU berharap ya putra-putri bangsa yang ada di Tarakan ataupun Kaltara ya bisa mengabdikan dirinya sebagai tentara nasional Indonesia.
0: Oke, itu dia ya. Semacam pembukaan ya, Cal ya. Untuk yang baru lulus itu pas itu. Kalau kalau umur 24 25 itu baru lulus kita.
1: Betul.
0: Masih bisa.
1: Anda bisa. Data kalau ada yang jenjang profesional ya yang sudah sarjana juga ada ya kalau tidak salah. Tapi belum buka gelombangnya nih.
0: Belum buka
1: yang untuk S1 mungkin ya S2.
0: Ini baru fresh graduate lah ya.
1: Betul. Ini yang mungkin generasi-generasi yang tidak mau kuliah ya, silakan langsung ya masuk daftar. Nah, yang sudah kuliah ada juga nanti kayaknya gelombangnya, Gus.
0: Iya, oke. Tidak terasa ya, Sal ya, kita sudah di penghujung ya, di penghujung halo dari kita. Betul. Di siang hari ini. Kita absen dulu, Sal.
1: Iya, baik, di belakang meja operator di sana ada Bung Kudriadi ya.
0: Iya.
1: Kemudian ada Bung Anas juga, pengarah acara Reni. Kemudian ada di meja operator ada Kezia. Dan bersama Mbak Leni. Saya Andi Muhammad Rizal.
0: Dan saya Agus Mana. Sampai jumpa hari Senin depan.
2: Terima kasih. Anda telah

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 Tarakan dimanapun Anda berada. Baru saja Anda ikuti program Halo RRI sekaligus menutup Tarakan pagi ini untuk edisi 5 Juni 2026. Saya menemani di Tarakan 15. Lagu Lihan. Nama kami Pro 1 Tarakan siang ini bersama saya Reni Oktavia.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya,

bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

0: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus, ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang gak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Ya, pendengar, koleksi dari Doni Mola dan Sela Dara dengan peka. Ya, di situ sama-sama bertanya ya, siapa yang tidak peka. Ya, satu koleksi juga dari Walik and The Essentials dengan senang. Semoga hari Jumat ini juga cukup menyenangkan bagi Anda ya. Cuaca Kota Tarakan cukup terik. Dan sekarang pukul 10 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Ya cukup menyengat ya rasanya untuk Anda yang mungkin beraktivitas di luar ruangan, di alam terbuka. Dan tetap jaga kesehatan ya. Cukupkan air putih. Karena jangan sampai ya sudah panasnya terik, kecukupan air putih di tubuh juga tidak terpenuhi, akhirnya dehidrasi. Selain dehidrasi ada beberapa ya bisa dikatakan yang harus diwaspadai tubuh ya ketika cuaca terik. Selain dehidrasi, yaitu suhu tubuh yang naik drastis hingga di atas 40 derajat. Ini disebut heat stroke, kemudian kulit terbakar, dan juga penurunan sistem imun akibat stres. Nah, hal ini bisa memicu pusing, mual, kelelahan, hingga iritasi kulit. Dan kalau yang heat stroke, ya ini kondisi darurat medis saat tubuh gagal mengatur suhunya. Gejalanya meliputi kulit memerah dan kering, tidak berkeringat, detak jantung meningkat hingga hilang kesadaran. Kemudian untuk dehidrasi berat, ini terjadi akibat kekurangan cairan tubuh yang ditandai dengan mulut kering, urin berwarna gelap, pusing hingga lemas. Dan untuk masalah kulit, ya ini karena paparan sinar UV yang bisa menyebabkan kulit terbakar sehingga kemerahan dan akan terasa perih hingga mempercepat penuaan dini. Ya, jadi ada beberapa tips sederhana yang mungkin bisa Anda lakukan. Nanti akan kami hadirkan informasinya setelah beberapa lagu berikut ini. Pastikan tetap setia pendengar di Tarakan siang ini.

Kolese dari pusakata dan The Panganans, kehabisan kata. Oke, pendengar, meminimalkan resiko head stroke, dehidrasi berat, dan juga masalah kulit, ada beberapa tips pencegahan sederhana yang bisa kita lakukan, yaitu minum air putih secara rutin, jangan tunggu haus ya, perbanyak juga buah yang mengandung banyak air. Ya, jadi memang mencukupi kebutuhan air di dalam tubuh ya, ini salah satu cara untuk meminimalkan resiko-resiko ya. Kemudian hindari aktivitas berat di luar ruangan, kurangi kegiatan di bawah terik matahari langsung, terutama antara pukul 10 sampai 16. Nah, sekarang ini ya. Ini aja di studio aja rasanya wih, luar biasa terik sekali ya. Oke, kemudian lindungi kulit dan kepala, gunakanlah tabir surya atau sunscreen, topi dan kacamata hitam saat harus beraktivitas di luar. Dan gunakanlah ya pakaian yang tepat, pilih pakaian longgar, berbahan tipis dan menyerap keringat. Nah, itu dia. Mungkin Anda juga punya solusi lainnya yang bisa Anda share ya, silakan kami buka di WhatsApp saja 0821-5320-9845. Yang menurut Anda apa yang harus diwaspadai tubuh ketika cuaca terik dan bagaimana solusinya. Oke, itu dia pendengar, informasi yang kami kutip dari berbagai sumber, dan nantinya akan kami hadirkan juga berbagai informasi lainnya untuk Anda di Tarakan siang ini. Ya, untuk Anda juga yang tadi sempat mengikuti program Halo RRI, sempat berbincang juga ya wawancara dengan forecaster BMKG Juanda Tarakan, Muhammad Hermansyah, bahwa hari ini suhu maksimum di Kalimantan Utara bervariasi dengan maksimum suhu di kisaran 34 derajat Celcius. Wow, itu luar biasa ya, sama seperti kemarin begitu ya. Kemarin itu juga terik sekali ya. Kalau untuk suhu juga belum tahu pasti berapa tepatnya, dan untuk hari ini maksimumnya di 34 derajat Celcius. Oke, sudah bisa diwaspadai untuk Anda yang mungkin ingin bepergian, jangan lupa sunscreen-nya, jangan lupa juga topinya, kacamata hitamnya juga jangan lupa. Oke, kami masih akan temani dengan saja lagu-lagu pilihan untuk Anda di siang ini, tetap di Pro 1 Tarakan.

0: Indonesia Piala Dunia RRI.
1: Halo pecinta bola, siap-siap Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bakal serba cepat. FIFA resmi menerapkan aturan baru buat berantas buang-buang waktu. Salah satu yang paling krusial, aturan 5 detik untuk lemparan ke dalam. Ya, bener banget. Pemain sekarang gak bisa lagi santai-santai nunggu rekan timnya posisi. Setelah bola dipegang untuk throw in, wasit bakal menghitung 5 detik. Kalau lebih dari 5 detik, bola hangus alias lemparan berpindah ke tim lawan. Aturan ini berlaku juga untuk tendangan gawang. Jadi gak ada lagi drama kiper pura-pura ikat tali sepatu buat ngulur waktu. Ini adalah revolusi total, bikin permainan lebih dinamis dan anti drama. Siap-siap saksiin aksi super cepat di Piala Dunia 2026. Saya Randa, stay tune terus.
0: Media Piala Dunia RRI.

Pendengar Pro 1 Tarakan, rasa lelah yang muncul terus-menerus seringkali dikaitkan dengan kurang tidur. Ya, namun kondisi ini tidak selalu menjadi penyebab utama. Kelelahan yang berkepanjangan dapat menjadi tanda adanya gangguan kesehatan, baik yang berkaitan dengan gaya hidup, kesehatan mental, maupun kondisi medis tertentu. Ya, kelelahan ini merupakan kondisi ketika tubuh mengalami penurunan energi yang tidak membaik meski sudah beristirahat atau tidur cukup. Dan kondisi ini dapat mempengaruhi produktivitas, kemudian konsentrasi, hingga kualitas hidup sehari-hari. Ya, sejumlah faktor gaya hidup diketahui dapat memicu kelelahan seperti kurang aktivitas fisik, pola makan yang tidak seimbang, kualitas tidur yang buruk, hingga dehidrasi. Ya, konsumsi kafein berlebihan dan kebiasaan bergadang ini juga dapat membuat tubuh kehilangan energi secara bertahap. Nah, selain itu kondisi psikologis seperti stres, kecemasan, depresi maupun burnout ini juga menjadi penyebab umum tubuh mudah lelah. Dan tekanan emosional yang berlangsung dalam waktu lama dapat mengurangi energi mental dan berdampak pada kesehatan fisik. Dan kelelahan ini juga bisa menjadi gejala dari sejumlah penyakit seperti anemia, gangguan tiroid, diabetes, insomnia, sleep apnea, kemudian penyakit jantung, gangguan ginjal hingga infeksi tertentu seperti flu dan juga COVID-19. Kemudian apa yang harus kita lakukan ya untuk mengatasi mudah lelah tersebut? Nah, informasinya nanti akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Dan pastikan ya, kondisi tubuh Anda saat ini tidak sedang lelah ya. Baik, kami hadirkan beberapa lagu terlebih dahulu. Tetap setia di Pro 1 Tarakan, masih di Tarakan siang ini.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan. Ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya,

0: Prima Casi.
1: Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spiracle, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

0: Ibu.
1: Iya, Nak.
0: Mau makan.
1: Ya, sebentar ya. Ibu tidurkan adik dulu ya. Tuh kan, ibu bilang apa tadi? Tunggu. Nah, pecahkan piringnya.
2: Anak adalah buah hati kita. Sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua menjaga dan mendidik dengan baik. Satu bentakan saja sangat melukai hatinya dan dapat menggugurkan sel otak anak yang sedang tumbuh.

Tahukah Anda, tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara putri Raja Bima dengan putra mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada di ruang dengar Anda menjelang nanti untuk silang salat Jumat bersama dengan Pro 1 RRI Tarakan di ruang dengar Anda semuanya. Akan kami hadirkan untuk sajian lagu daerah di ruang dengar Anda menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Jadi pastikan para pendengar untuk tetap stay bersama kami di 95.3 MHz.
1: Lagu Sio Mama diciptakan oleh Melky Guslau. Lagu dari daerah Ambon, Maluku ini bercerita tentang seorang anak yang ingat sewaktu kecil disayang oleh mama. Digendong sambil membakar sagu, makanan khas dari daerah Ambon, Maluku. Meskipun mama sering terlupakan karena sang anak jauh di perantauan, namun doa dari orang tua adalah hal yang selalu diharapkan.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu, pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.

Ludok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini, akan kami ajak para pendengar nanti akan ikuti untuk silang sholat Jumat bersama dengan Pro 1 RRI Tarakan. Jadi pastikan para pendengar tetap siap bersama kami, dan kami ucapkan selamat persiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat Jumatnya kepada seluruh umat muslim yang menjalankan ibadah sholat Jumatnya di hari ini. Jadi tetap siap bersama kami di 95.3 MHz.

Bersatu Tarakan lagu Gadis Cendrawasih mengakhiri untuk sajian lagu-lagu daerah dan juga informasi-informasi budaya. Baik pendengar, Tarakan siang ini kami akan lanjutkan dengan menemani Anda dengan sajian lagu religi jelang siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Baitul Izzah Islamic Center Kota Tarakan.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Husain, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

bisnis dengan para malaikat. Suatu hari, Fatimah Az-Zahra, istri Ali bin Abi Thalib, didatangi seorang pengemis yang meminta sedekah. Ketika itu, Fatimah hanya memiliki 50 dirham. Lalu Fatimah memberikan setengah uangnya kepada pengemis itu. Setelah mendapatkan 25 dirham, si pengemis berlalu pergi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bertanya kepada pengemis itu, "Berapa uang yang diberikan oleh Fatimah kepadamu?" tanya Ali. 25 dirham, jawab si pengemis. Ali pun langsung menyuruh pengemis tersebut untuk datang kembali ke rumahnya. Kemudian Fatimah memberikan sisa 25 dirhamnya kepada pengemis itu. Artinya, uang yang dipegang Fatimah disedekahkan semuanya kepada pengemis tadi. Beberapa hari kemudian, datang seorang hamba Allah menemui Ali dengan membawa seekor unta. Orang tersebut menceritakan keluh kesahnya yang kesulitan menjual unta. Tanpa disangka, Ali berjanji untuk membeli unta tersebut dalam beberapa hari ke depan. Meskipun ketika itu, ia sama sekali tidak memiliki uang. Saat perjalanan pulang, Ali bertemu dengan seorang lelaki yang ingin membeli untanya dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya. Akhirnya, Ali menjual unta itu kepadanya. Setelah mendapatkan uang, Ali pun membayar hutangnya kepada penjual unta. Beberapa hari kemudian, Rasulullah berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau bertanya, "Wahai Ali, tahukah engkau siapakah yang menjual dan membeli unta itu?" tanya Rasulullah. "Tidak tahu ya Rasulullah," jawab Ali. Rasulullah pun menjelaskan bahwa yang menjual unta adalah malaikat Jibril dan yang membelinya adalah malaikat Mikail. Sedangkan selisih harga penjualan yang merupakan keuntungan Ali adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Baitul Izzah Islamic Center, Kota Tarakan.

Jamaah Jum'ah rahimakumullah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia, atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada saat ini kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan ibadah Jum'ah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang Allah berikan hak untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan kepada umat-umatnya dan kepada umat-umat nabi-nabi sebelumnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, betapa banyak, betapa besar rahmat Allah yang telah kita terima.

zuha. Kalau saja kita mencoba menghitung-hitung rahmat dan nikmat Allah, maka kita tidak akan sanggup menghitungnya. Tetapi kewajiban kita adalah untuk menggunakan rahmat dan nikmat Allah itu dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti imtithalu awamirillahi azza wa jalla wasil.

yang telah dilarangnya, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, perkenankan pada kesempatan khutbah kali ini kami akan membawakan materi tentang rahmat Allah. Rahmat Allah itu artinya kasih sayang Allah. Rahmat Allah itu artinya pemberian Allah, anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan rahmat Allah itu begitu luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, Al-A'raf ayat 156. Dan rahmatku begitu luas, meliputi semua hal, seluruh penjuru. Itu adalah tercakup rahmat Allah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Imam Hakim. Suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kisah seorang hamba Allah di zaman Nabi Musa. Hamba Allah itu beribadah selama 500 tahun tanpa diselingi maksiat sedikit pun. Hamba Allah itu ditempatkan oleh Allah di sebuah gunung kecil di dalam lautan, kemudian hidupnya sendiri tanpa ada seorang pun, sehingga tidak sempat untuk berbuat maksiat. Dan di gunung itu Allah siapkan air mancur sebesar ibu jari untuk keperluan mandi, wudu dan sebagainya. Kemudian di sampingnya ada buah delima yang setiap malam buah satu masak dan bisa untuk makan sehari-harinya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, hamba Allah ini beribadah selama 500 tahun non-stop. Dan menjelang kematiannya, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, wafatkan saya dalam kondisi sujud. Dan jaga jasad saya jangan sampai rusak sampai hari pembangkitan." Kemudian Allah kabulkan doa itu. Dia beribadah selama 500 tahun dan wafat dalam kondisi sujud sampai dengan akhir zaman, sampai kiamat, baru dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril diminta oleh Allah, "Wahai malaikat Jibril, masukkan hambaku itu ke dalam surga dengan rahmatku." Tetapi hamba Allah itu menolak, "Ya Allah, masukkan saya ke surga dengan ibadahku yang 500 tahun. Kemudian Allah berfirman lagi kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, masukkan hambaku itu ke surga karena rahmatku." Dan hamba Allah itu masih tetap ngeyel, "Ya Allah, masukkan saya ke surgamu dengan amal ibadahku selama 500 tahun." Kemudian malaikat Jibril diminta oleh Allah, "Wahai Jibril, coba ambil satu matanya, timbang apakah rahmat satu mata itu lebih berat atau tidak dari amalan yang 500 tahun itu." Kemudian ternyata satu nikmat mata itu jauh lebih besar, jauh lebih berat daripada ibadah yang 500 tahun itu. Benar Allah berfirman, "Wahai Jibril, seret dia, masukkan ke neraka. Masukkan ke neraka karena ibadah yang 500 tahun tidak cukup untuk beli tiket ke surga." Kemudian hamba Allah itu berkata, "Ya Allah, maafkan saya, masukkan saya ke dalam surgamu dengan rahmatmu." Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Man khalaqaka min Adam?" "Wahai hambaku, kamu ini dicipta oleh siapa dari ketiadaan? Dulu kamu tiada, sekarang ada. Siapa yang menciptakan?" Hamba Allah itu berkata, "Ya Allah, engkaulah yang menciptakan aku dari ketiadaan." "Man ladzi

selama 500 tahun. Hamba itu berkata, ya Allah, ini adalah berkat engkau. Kau yang berikan kekuatan kepada saya sehingga saya bisa beribadah selama 500 tahun. Kalau Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman lagi, wa bi rahmati adkhuluka al-jannata wa innaka min khiyari ibadi. Wahai Malaikat Jibril, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku, karena sesungguhnya hambaku adalah hamba yang terpilih. Jamaah Jumat rahimakumullah, kemudian Malaikat Jibril menutup kisah ini. Khotamah Jibril, ya Muhammad, inna kulli shay'in yakunu birahmatillah. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, belum kau ketahui bahwasanya segala sesuatu itu bisa terjadi karena rahmatnya Allah. Para jamaah rahimakumullah, dari kisah ini yang bisa kita ambil hikmah adalah jangan kita beribadah kemudian kita meyakini bahwasanya ibadah kita itu bisa memasukkan kita ke dalam surga tanpa rahmat Allah. Janganlah sombong kita sholat berjamaah setiap saat, sholat malam setiap malam, kita puasa sunnah, puasa fardu, kita haji berkali-kali, kita ibadah yang lain berkali-kali, dan jangan sombong kalau pahala ibadah kita itu bisa untuk membeli tiket ke surga tanpa ada rahmat Allah. Dan perlu diketahui bahwasanya ibadah kita itu di samping mendapatkan pahala, ibadah itulah yang memancing rahmat Allah. Dengan ibadah kita mendapatkan rahmat Allah. Kita baca Al-Quran, kita sholat, kita sedekah, kita berzakat, semuanya itu memancing rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, sehingga kita harus senantiasa bermohon kepada Allah agar ibadah kita itu diterima oleh Allah, dan dengan itu Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Dan mari kita senantiasa berdoa kepada Allah, minta rahmat Allah sebagaimana doa Ashabul Kahfi pada saat masuk gua. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Surah Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah Tuhan kami, berikan rahmat kepada kami dari sisimu. Wa hayyi' lana min amrina rasada, dan berikan jalan yang lurus kepada kami untuk urusan ini. Jamaah rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya semua amal ibadah yang kita lakukan itu ada dua potensi. Yang pertama adalah potensi diterima oleh Allah. Yang kedua, boleh jadi ibadah kita itu ditolak oleh Allah, sehingga ibadah kita terkadang diterima dan terkadang ditolak oleh Allah. Tapi kita berkeyakinan semua ibadah kita diterima oleh Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada ibadah yang ringan yang pasti diterima oleh Allah dan pasti mendapatkan rahmat Allah. Kita lakukan dengan cara apapun, dengan ikhlas atau tidak dengan ikhlas, dengan terburu-buru atau kita dalam kondisi santai-santai, dalam kondisi sibuk ataupun kita dalam kondisi tidak sibuk, ibadah yang kita lakukan itu pasti diterima oleh Allah dan pasti Allah berikan rahmatnya. Jamaah-jamaah rahimakumullah, Allah berfirman, man shalla alaika fa shallaitu alaihi. Allah berfirman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, man shalla alaika, barang siapa yang membaca salawat kepadamu wahai Rasulullah, fa shallaitu alaihi, maka saya Allah pasti memberikan rahmat kepadanya. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, man shalla alaiya salatan sallallahu alaihi asra, barang siapa yang membaca salawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan balasan rahmat 10 kali. Dan kelanjutan hadisnya yang artinya, barang siapa yang membaca salawat 10 kali, maka Allah akan membalasnya 100 rahmat.
Dan barang siapa yang membaca salawat 100 kali, maka Allah akan membalasnya 1000 rahmat. Dan barang siapa yang membaca salawat 1000 kali, maka Allah pasti hindarkan dia dari siksa api neraka. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, sekaitan dengan itu, mari kita beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh tanpa diiringi kesombongan. Yang kedua, mari kita beribadah membaca salawat Rasulullah, salawat kepada Nabi, salawat apapun yang kita baca, karena Allah juga perintahkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat kepada Nabi, malaikat pun juga berselawat kepada Nabi.

kepada Nabi karena baca salat kepada Nabi di antaranya adalah memberikan ampunan kepada kita atas apa yang kita lakukan. Dan dengan baca selawat Nabi, maka apapun yang kita keluhkan, apapun yang kita derita, apapun yang kita mendapat masalah dengan selawat Nabi, maka Allah akan bantu membebaskan semua masalah itu dan Allah akan berikan rezeki yang melimpah lagi barokah. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaat, ada barokah dan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu. Innahu was

أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

101 Tarakan, Anda baru saja ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Baitul Izzah Islamic Center Kota Tarakan. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita pagi.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Jumat 5 Juni 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Reni Oktavia, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia akan mulai berlaku 17 Oktober 2026. Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Kemenak Kalimantan Utara, Muhammad Saleh. Berikut laporan Muhammad Rajab.
1: Di mana kita ketahui bersama bahwa di tanggal 17 Oktober 2026 menjadi puncak pelaksanaan wajib halal.
2: Kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia akan berlaku mulai 17 Oktober 2026. Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Haji Muhammad Saleh. Menurutnya, aturan ini merupakan amanat undang-undang yang tidak terkecuali berlaku untuk semua pelaku usaha mikro, kecil, hingga besar termasuk di Kaltara.
1: Di mana kita ketahui bersama bahwa di tanggal 17 Oktober 2026 menjadi puncak pelaksanaan wajib halal di seluruh Indonesia, tidak terkecuali kita di Provinsi Kalimantan Utara. Ini adalah merupakan tuntutan regulasi ketentuan perundang-undangan dengan lahirnya lembaga jaminan produk jaminan halal di tanah air. Oleh karena itu, saya atas nama Kakanwil mengapresiasi dan terus kita mendukung kegiatan-kegiatan wajib halal.
2: Ia menjelaskan, setelah tanggal itu, semua produk makanan, minuman, kosmetik, dan produk konsumtif lainnya wajib memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Tujuannya untuk menjamin halalan thayyibah, yaitu produk yang halal dan baik. Kanwil Kemenak Kaltara sudah menyiapkan 2 SN yang dilimpahkan ke BPJPH Provinsi Kaltara sebagai petugas sertifikasi halal lapangan. Mereka akan bertugas membantu pelaku usaha mikro dan makro mengurus sertifikat halal. Upaya mendorong pelaku UMKM untuk membuat sertifikat halal juga terus dilakukan. Di antaranya, melalui sosialisasi wajib halal Oktober atau WHO yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Loka Kaltara di Tarakan Mall Kamis 4 Juni kemarin. Yang mengimbau seluruh pelaku usaha di Tarakan dan Kaltara agar segera mengurus sertifikasi halal sebelum batas waktu 17 Oktober. Prosesnya difasilitasi oleh BPJPH dan pendamping halal agar UMKM tidak kesulitan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim gabungan kepolisian menggerebek 2 lokasi dan mengamankan sabu seberat 23,8 gram.
3: Barang bukti yang berhasil diamankan berupa narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 23,9 gram, timbangan digital, alat isap-isap sabu, telepon genggam.
4: Operasi gabungan yang melibatkan kepolisian, BNN, dan Bea Cukai sukses mengungkap 2 kasus dugaan penyalahgunaan narkotika di Kota Tarakan. Operasi tersebut membuahkan hasil dengan ditangkapnya 6 orang dari 2 lokasi berbeda. Petugas juga berhasil menyita sabu seberat 23,8 gram beserta sejumlah barang bukti lain yang diduga terkait praktik penyalahgunaan narkotika. Kapolres Tarakan AKBP Erwin Syaputra Manik melalui Kasih Humas Polres Tarakan Ibtu Rusli membenarkan bahwa pengungkapan pertama berlangsung sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah di sebuah rumah berlokasi di Jalan Serane 3, Perum Kopri, RT 20 Kelurahan Jota Permai. Saat tim tiba di lokasi, 3 penghuni rumah terlihat berusaha kabur setelah menyadari kehadiran petugas. Salah satunya sempat diduga membuang sesuatu ke samping rumah. Ketiga orang yang diamankan berinisial RO, HR, dan MC. Saat digeledah di hadapan ketua RT setempat, didapati 1 bungkus plastik bening berisi sabu di kantong celana MC. Penyisiran lebih lanjut di sekitar rumah mengungkap 3 bungkus plastik klip sabu lain diduga sempat dibuang oleh RO saat mencoba melarikan diri. Lanjut Rusli, pada pukul 16.30 WITA, di hari yang sama tim gabungan melanjutkan operasi di wilayah Kampung Bersinar, Kelurahan Sulit Pantai, Tarakan Tengah. Di lokasi kedua ini, petugas mencurigai aktivitas 3 orang yang tampak berada di sekitar area yang diyakini sebagai tempat transaksi dan pengguna sabu.
3: berhasil mengungkap tindak pidana narkotika. Pengungkapan dilakukan pada Sabtu 30 Mei 2026 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Seranai. Berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika jenis sabu di lokasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan penindakan. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 3 orang terduga pelaku, yakni RO alias OB, HD, dan MC. Saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT setempat, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang sempat dibuang oleh para pelaku di sekitar rumah. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 23,9 gram, timbangan digital, alat isap sabu, telepon genggam, plastik pembungkus, serta uang tunai yang diduga hasil transaksi narkotika. Hasil pemeriksaan menggunakan tes kit menunjukkan seluruh barang bukti positif mengandung narkotika jenis sabu. Selanjutnya para tersangka beserta barang bukti sudah diamankan, diperstarakan guna proses penyidikan lebih lanjut.
4: Rusli mengungkapkan ketiga orang yang diamankan berinisial IR, SO, dan IA. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, petugas menemukan bahwa adanya loket di bawah kolong bangunan yang diduga digunakan untuk aktivitas penyalahgunaan narkoba. Semua terduga pelaku beserta barang bukti dari kedua lokasi tersebut kini telah diamankan di Makopolres Tarakan untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Ia menegaskan akan terus memperkuat kerjasama antara Polri, BNN, dan Bea Cukai dalam upaya memberantas peredaran narkotika di wilayah Kaltara. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dinas Satpol dan Pemadam Kebakaran Tarakan mencatat angka kebakaran tahun 2026 alami penurunan. Laporan selengkapnya disampaikan Jafar Nur.
5: Alhamdulillah dari data yang ada, sejauh ini selama Januari, Februari, Maret, April, Mei, berdasarkan data kami, itu jumlah kebakaran 34.
6: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tarakan mencatat angka musibah kebakaran pada tahun 2026 alami penurunan. Kabid Pemadam Kebakaran Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tarakan, Eko Supriyatnoko mengatakan, jika melihat data maka terjadi penurunan kejadian musibah kebakaran pada tahun 2026 dibandingkan tahun 2025. Ia mengungkapkan untuk tahun ini dari Januari hingga Mei tercatat ada 34 musibah kebakaran. Berbeda pada tahun 2025 lalu, musibah kebakaran mencapai 59 kejadian.
5: Terus ada partner kami, teman-teman dari BBBD dan Kesatuan Polisi Hutan dan Provinsi, mereka di lahan dan hutan. Ketika kejadian di kami, respon time tentu kami perlakukan gitu. Alhamdulillah dari data yang ada, sejauh ini selama Januari, Februari, Maret, April, Mei, berdasarkan data kami, itu jumlah kebakaran 34.
6: Eko menjelaskan dari 34 musibah kebakaran tersebut dapat dirincikan untuk Januari tercatat ada 9 kebakaran, Februari 4 kebakaran, Maret 8 kebakaran, pada April 10 musibah kebakaran, dan pada bulan Mei ada 3 kali kebakaran. Dari jumlah tersebut ada kebakaran di pemukiman penduduk, ada kebakaran lahan dan hutan, serta lainnya. Dan diharapkan hingga akhir tahun 2026 angka musibah kebakaran di Tarakan tidak bertambah jumlahnya. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca Hari Raya Idul Adha, harga daging sapi di Pasar Gusar Kota Tarakan, Kalimantan Utara, kini kembali berada di posisi normal. Meski harga sudah stabil, sejumlah pedagang justru mengaku daya beli masyarakat menurun.
7: Lebaran sempat naik cuma berapa satu hari aja, kisaran 170, 1 kilo daging lokal, daging impor tidak berubah harga.
8: Harga daging sapi di Pasar Gusar Tarakan yang sempat mengalami kenaikan pada momen lebaran saat ini sudah kembali normal. Salah seorang pedagang daging sapi, Muhammad Zainal, menjelaskan pada saat lebaran harga daging lokal sempat meningkat menjadi Rp170.000 per kilogram. Namun, kenaikan tersebut hanya berlangsung selama satu hari. Sekarang, harga daging sapi lokal sudah turun kembali menjadi menjadi Rp160.000 per kilogram.
7: Kalau lokal Rp160.000, rawon Rp120.000, tulang Rp120.000. Lebaran sempat naik cuma berapa satu hari aja. Kisaran Rp170.000, 1 kilo daging lokal. Daging impor enggak berubah harga. Tetap Rp120.000 dia. Sekarang udah stabil. Cuma penjualnya stres karena kurang pembeli.
8: Zainal menambahkan untuk harga daging sapi impor tidak mengalami perubahan sama sekali, yakni tetap di angka Rp120.000 per kilogram. Kini stabilnya harga belum membuat para pedagang tersenyum karena mereka harus berhadapan dengan sepinya konsumen. Dari RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntakas siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik, diantaranya kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia akan mulai berlaku 17 Oktober 2026. Dinas Satpol dan Pemadam Kebakaran Tarakan mencatat angka kebakaran pada tahun 2026 alami penurunan. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Rini Oktavia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

0: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930 Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara, 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang tidak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

0: kalau makan di restoran. Gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Terima kasih pendengar Anda yang masih setia bersama kami Pro 1 Tarakan. Pukul 13:38 waktu Indonesia Tengah masih di Tarakan siang ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan temani Anda dengan sajian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Agar kami awali dengan satu lagu dari miliknya Mansyur S dengan Rosita.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Oh!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda.

Dengan Pro 1 Tarakan, koleksi dari Mansyur S dengan Rosita. Ada juga satu lagu dari Iyet Bustami dengan Wangi. Wajib itu Wangi ya. Selamat siang untuk kalian yang bergabung di

0: Agus.
1: Kuliah apa kuliah di kasur?
0: Aduh, gimana kabarnya Mas Agus?
1: Ape-ape baik.
0: Alhamdulillah. Gimana?
1: Terus keluarkan itu ya masa itu aja ya.
0: Iya bahaya ini sebenarnya Mas Agus nih. Kebanyakan ini bisa kolesterol ini.
1: Itulah, campanya-campanya lah kolesterol naik nanti.
0: Nah, bahaya. Itu dia. Tapi Mas Agus aman ya kolesterolnya ya?
1: Nih, aku juga ada nih.
0: Nah, itu dia. Hati-hati Mas Agus.
1: Itulah.
0: Mas Agus, ada beberapa lagu yang bisa dipilih Mas Agus. Ada Evi Tamala nyanyian Rindu, Maggie Jade Kodrat, Tiga Macan Dokter Cinta atau Fitri Karlina, Funky Dut.
1: Dokter Cinta wae.
0: Oke deh, lagunya mau buat siapa? Satu yang spesial?
1: Buat Barini yang tersayang aja sudah.
0: Bagus, cakep. Oke.
1: Nah, itu aja sama penyiar lainnya juga lah, nanti Mary juga.
0: Bye.
1: Nah, itu aja ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Mas Agus ya yang sudah bergabung. Untuk kalian yang lain silakan ya 082153209845. Kami akan mengudara di Prodangdut sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Prodangdut. Halo. Iya, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Mantap. Dengan siapa di mana?
2: Ruslan di Paspayung, Mbak.
0: Apa kabar Bang Ruslan?
2: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Alhamdulillah, lama gak kedengaran Bang Ruslan ini?
2: Iya.
0: Masih di Paspayau, gimana cuaca di sana?
2: Eh, sangat panas ini, Mbak.
0: Waduh. Jadi kalau panas-panas gini, minumnya kelapa muda?
2: Mantap.
0: Iya, Bang Ruslan mau lagunya siapa ini, Bang Ruslan? Ada Bang Maggie Z dengan Kodrat, Imam S. Arifin, Debu-Debu Jalanan, atau Aisyah Mukhtar, Bang Jebret?
2: Imam Asyari pingat jam, Mbak.
0: Oke deh, baik. Satunya spesial untuk siapa ini, Bang? Halo.
2: Buat Rusli di Tambak.
0: Oke, baiklah. Terima kasih, Bang Ruslan.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, untuk Anda yang ada di rumah juga atau lagi di mana aja ya, kita juga live di RRI Tarakan Official di TikTok. Nah, jadi untuk Anda yang penasaran gitu ya, ini penyiarnya yang mana ya? Wah, kalau sekarang mah udah ketahuan ya. Ingat radio zaman dulu kan hanya suaranya saja yang terdengar. Nah, kalau sekarang udah bisa nih di live TikTok kami ya di RRI Tarakan. Untuk Anda yang ingin bergabung melalui telepon, ntar dulu kita mainkan lagu yang sudah ngantri nih ya, ingin dimainkan ini. Kita mainkan dulu deh Tiga Macan dengan Dokter Cinta, dan ada beberapa request dari teman-teman kita yang di live TikTok. Tetap setia bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apa

prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

0: Maggie Z dengan Kodrat sudah hadir menemani Anda. Oke. Terima lagi ya penelpon di 0821-5320-9845. Rodangdut.
1: Ya, selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Cakep. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Angki Toli-Toli.
0: Bang Anci Toli-Toli.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa. Cuaca di sana gimana, Bang?
1: Lagi mendung, Kak.
0: Oh, lagi mendung. Kami bagi ya, cerahnya boleh.
1: Boleh.
0: Oke deh. Bang Anci mau lagunya siapa nih, Bang Anci?
1: Kalau boleh lagunya Hamdan, Harta dan Cinta.
0: Harta dan Cinta. Yo, pilih yang mana itu? Kalau dikasih yang kayak gitu gimana tuh?
1: Kalau cinta tanpa harta kurang nyaman.
0: Terus? Nih, saya penasaran dengan lanjutannya ini.
1: Terus kalau harta tanpa cinta itu gimana?
0: Nah, gimana dong?
1: Ya, teka-teki lah untuk kakak.
0: Waduh, disuruh teka-teki lagi nih. Itu siapa yang nyanyi tuh? Kok kayaknya gak ada di sini ya?
1: Hamdan, Kak.
0: Hamdan.
1: Cinta. Iya.
0: Coba aku cari lagi ya. Harta dan cinta. Hamdan, hidup pas-pasan, termiskin di dunia. Oke. Wah, belum masuk itu, Bang.
1: Oh.
0: Yang lain boleh?
1: Lalu yang lain dari Mansur S.
0: Mansur S sudah main.
1: Ya itu tadi saja, Kak.
0: Apa itu?
1: Di Ridho Roma lah, menunggu.
0: Menunggu siapa?
1: Menunggu teman di Tarakan.
0: Terus janjiannya emang di mana?
1: Kita berapa kali ke Tarakan itu, Kak?
0: Sudah pernah ke Tarakan?
1: Iya, berapa kali.
0: Terus gimana Tarakan?
1: Woi, lumayan walaupun kecil, ramai, Kak.
0: Oh ya, kecil tapi ramai ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi
1: tapi saya bukan di Tarakan, Kak.
0: Jadi
1: saya
0: dimana?
1: Di Bunyo.
0: Oh,
1: saya di
0: Bunyo.
1: Terus ya, kalau dari Bunyo kan speed ke Tarakan.
0: Nah,
1: saya sering nginep di Hotel Kurnia, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Di
0: kata putih. Jadi mainnya kemana aja waktu di Tarakan?
1: Kemarinnya saya main waktu di Pasar Malam Perdana, Kak.
0: Tahun berapa itu, Bang?
1: Tahun kemarin, 2025 tahun.
0: Oke, tahun 2025. Berarti Tarakan udah ramai banget kalau itu ya.
1: Iya, udah ramai, Kak. Ini kemarin juga kembali dari 4 bulan di Tarakan, Kak.
0: Wih, luar biasa. Udah inilah ya, udah tahu lah ya jalan-jalan tikusnya, udah tahu ya.
1: Itu kan lewatnya di situ kan pas aku tuh air pasang mainnya ke jalan jadi kita muter ke sebelah.
0: iya oke okay, deh
1: tetap dong Tarakan yang terbaik deh, terindah,
0: terbaik. Tapi sekarang Bang Anca di Toli-Toli ya?
1: Ya lagi Toli-Toli, Kak.
0: Oke, berarti ada rencana kembali ke Tarakan atau gimana?
1: Mungkin kembali bulan 11, Kak.
0: Oke, baiklah, ditunggu di Tarakan, Bang Anci. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih, Kak. Selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Mantap. Ada Bang Anci di Toli-Toli. Saya selalu di sana ya. Untuk yang lain silakan 0821-5320-9845. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Biasa nih Mbak Dreni.
0: Ih, siapa nih? Kalau biasa bingung nih saya ini. Yang mana ini ya?
2: Mas Anto ini Mbak Dreni.
0: Mas Anto, masih di Sangatto?
2: Oh iya.
0: Kenapa masih di Sangatto, Mas Anto?
2: Kenapa?
0: Iya.
2: Bagaimana suasana kota Tarakan baru ini?
0: Cetar membahana ini Mas Anto.
2: Oh, sama di sini panas banget ini baru ini.
0: Aduh, enak kan kalau ditemani kelapa muda gitu kan?
2: Oh iya, kebetulan banyak kelapa di sini.
0: Nah itu dia.
2: Tinggal bawa esnya aja.
0: Nah itu dia, mantap. Oke Mas Anto, mau lagunya siapa Mas Anto?
2: Lagunya Dewi Parera bisa.
0: Apa judulnya itu?
2: Suling Bambu.
0: Suling Bambu. Saya coba carikan dulu dari Herlina Effendi. Gak apa-apa ya?
2: Iyalah, Herlina Effendi.
0: Oke deh, baiklah. Ada salam? Satu orang yang spesial mungkin, Mas Anto?
2: Yang baru masuk tadi ya, salam kenal dari Mas Anto. Mudah-mudahan suasana Toli-Toli aman ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Jangan lupa juga Mbak Renia mendak ketemu ini.
0: Iya.
2: Saya mau jalan-jalan ke studio Mbak Renia, tapi malu saya masuk ke studio.
0: Di jalan-jalan aja Mas Anto, gak apa-apa.
2: Biasa kan ada Mas Seri.
0: Iya, kapan-kapan gitu main ke sini.
2: Iya, tapi Bang Heri kemana ya?
0: Mas Heri itu lagi di Kediri, tapi rencananya Juli nanti kembali ke Tarakan.
2: Oh ya, mudah-mudahan deh ada umur panjang ya.
0: Amin. Bang Heri. Baik, iya, sehat-sehat lo Mas Anto.
2: Ya nanti lah ke Bangkapong ya, jalan-jalan ke studio.
0: Siap, ya. Oke.
2: Salam spesialnya ya Bu Ambar Nurnya di Jembatan Bongkok ini.
0: Itu dia.
2: Lama dia enggak masuk tambah ini Mbak Reni.
0: Nah, kenapa itu?
2: Dia malas katanya.
0: Oke, baiklah. Terima kasih Mas Anto.
2: Katanya dia mau ketemu juga Mbak Reni. Dia bilang nantilah kita jalan-jalan ke studio ini.
0: Iya, main-main aja ke RRI Tarakan nih kampung 4. Iya,
2: nanti ya ada kesempatan ya Mbak Reni ya.
0: Iya, sehat-sehat.
2: Itu saja dulu Mbak Reni ya.
0: Baik, terima kasih Mas Anto di Sangatto. Iya, spesial katanya pengen di Jembatan Bongkok. Siap. Ya, pendengar, untuk Anda yang juga sekarang mungkin lagi santai gitu ya, bisa nonton live TikTok kita juga di RRI Tarakan. Silahkan ya untuk Anda yang mungkin ingin bergabung nanti setelah lagu, boleh ya. Kita mainkan dulu deh lagu dari Ridho Roma, Menunggu. Tetap setia bersama kami pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: pendengar, masih di Prodang Dut Dangdut adalah kita. Sudah ada nyanyi Rindu ya dari Evita Mala. Untuk Anda yang rindu mungkin juga berasa banget lagunya ini nyampe ke Ubun-Ubun ya. Oke, kami terima kembali 08215320945 Prodang Dut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Reni.
0: Hadir. Dari mana di mana? Dari mana di mana? Dari KTT bukan? Wah, kan? Tuh, tadi tuh ketawanya nahan dulu, katanya tahan, yang ketawa dulu gitu ya. Iya, Bang Oya rupanya enggak puas di ini ya, enggak puas di TikTok ya. Lanjut di telepon. Lagi dinas Bang Lei.
1: Lagi rehat, baru pulang dari kebun, Mbak Reni, jadi di rumah kita.
0: Oh, kirain lagi dinas. Lagi libur atau gimana ini?
1: Libur, besok baru dinas pagi besok.
0: Mantep. Bang Lee, apa namanya ini? Lagi banyak pasien atau enggak nih di rumah sakit nih?
1: Untuk sementara nih di rumah sakit, kemarin dinas malam, lumayan lah, anak-anak.
0: Oh, apa itu penyakitnya tuh biasanya?
1: Itu biasa sakit, nah apa namanya ini? Sekarang ini campak tuh.
0: Oh, iya. Tapi
1: bisa juga melalui makanan juga bisa jadi.
0: Baik, semoga gak jadi wabah ya. Semoga lo kesembuh lah yang sakit ya Bang Le ya.
1: Amin.
0: Iya. Nah, oke. Bang Le mau lagunya siapa nih Bang Le?
1: Sudah sudah disiapkan kah?
0: Lagu ada Imam S. Arifin, Pengadilan Cinta. Ada Aisyah Mukhtar, Bang Jebret. Atau mau lagunya sebentar. Ada Cucu Cahyati, Bumi Makin Panas. Cocok banget kayaknya sama Tarakan ya.
1: Kalau ada lagu tadi apa? Radio Dangdut tadi enak didengerin.
0: Radio Dangdut?
1: Iya.
0: Coba dicarikan dulu ya.
1: Sesuai dengan tema juga kan, Dangdut kan?
0: Oh iya, benar. Saya carikan dulu tapi Radio Dangdutnya. Oke, Radio Dangdut. Ada ini, Bang.
1: Ada ya.
0: Oke, aman.
1: Oke. Ya, salamnya untuk semuanya lah ya, Pak. Tempat terkejar asap bajet. Yang lagi bertugas, semoga sehat selalu, tetap semangat aktivitasnya. Kalau bisa yang di belakang, di layar kaca, tuh di joget-joget sekali-sekali, no?
0: Ampun, Bang Le.
1: Oke, selamat sore. Prodang Dut dan saudara kita.
0: Iya, selamat sore. Terima kasih, Bang Le di KTT. Untuk Anda yang lain, silakan, masih ada waktu. Mungkin satu penelpon berikutnya kami terima ya. Sebelum kita beralih ke TikTok ini, untuk teman-teman yang udah request di TikTok, terima kasih ya, yang masih setia di TikTok RRI Tarakan. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin di rumah juga lagi rebahan mungkin ya, atau mungkin juga lagi masa-masa kali ya, siap-siap untuk makan malam gitu. Random sekali ya. Bisa nih, lihatnya di TikTok aja boleh, di RRI Tarakan ya. Kami terima kembali 08215320945. Pro Dangdut.
2: Dangdut kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Pak Darman di Sembakung, Kabupaten Nunukan.
0: Bang Darman?
2: Iya.
0: Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah, kira di Sembakung ini.
0: Alhamdulillah. Jadi kesibukannya apa di Sembakung ini, Bang Darman?
2: Di kebun aja nih.
0: Jadi apa yang ditanam?
2: Ada macam-macam lah untuk ubi apa
0: kan. Bang. Oke deh, Bang Darman mau lagunya siapa?
2: Lagunya Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin ya udah main.
2: Oh sudah.
0: Iya.
2: Iya, ikut apa ya? Ikut yang antar di
0: lantai. Oke. Bye. Salamnya untuk siapa? Satu orang?
2: Enggak lah.
0: Oh siap. Terima kasih, Bang Darman.
2: Oh iya, sama-sama.
0: Iya, ada Bang Darman di Sembakung, Nunukan. Sehat selalu ya. Wah, di sana cuacanya cerah sama kayak di Tarakan ini ya. Iya deh, untuk Anda ya, mungkin saat ini juga lagi bersantai ya. Kami sapa juga yang ada di live TikTok, terima kasih. Dan nanti telepon kembali kami terima ya setelah dua lagu berikut ini. Kita mainkan dulu deh. Dari Imam S. Arifin, ya, kita sudah mainkan tadi dengan debu-debu jalanan. Kita mainkan dulu deh, Eri Susan dengan Radio Dangdut.

suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Ardo.
1: Kalau panas-panas kayak gini enaknya makan apa ya?
0: Apa ya yang seger kayak aku?
1: Ya makan buah dong.
0: Buah apa?
1: Semangka.
0: Kenapa semangka?
1: Karena semangka itu udah seger, manis kayak kamu.
0: Ah, makasih.
1: Tarik sis, semangka.

Pro Satu Tarakan, pecinta lagu-lagu dangdut, terima kasih untuk Anda yang setia bersama kami di Pro Satu Tarakan. Pukul 14:54 waktu Indonesia Tengah, nampaknya ada satu lagu terakhir yang akan menutup Pro Dangdut untuk edisi hari ini 5 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya. Ada Mas Agus, Bang Ruslan, Bang Anci, Mas Santo, ada Bang Le dan juga Bang Darman. Terima kasih juga untuk Anda yang setia di TikTok ya, di live TikTok RRI Tarakan. Kita akan jumpa lagi di waktu yang sama ya. Kami hadir setiap hari ya, pukul 13:30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Setelah lagu penutup kami pilihkan dari Lesti dengan Saat Terakhir ya, spesial untuk kita semuanya. Dan tetap jaga kesehatan di tengah cuaca Kota Tarakan dan Kalimantan Utara yang cukup terik di hari ini. Saya Reni Oktavia pamit. Setelah saya masih ada Tarakan Sore ini yang bisa Anda ikuti, dan Tarakan Malam ini ya, sampai nanti pukul 12 malam atau pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baik, mendengar Lesti dengan Saat Terakhir. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Tampil di Piala Dunia adalah impian terbesar semua negara. Tapi apa jadinya jika ada negara yang nekat mengundurkan diri? Jangan main-main, regulasi resmi FIFA pasal 6 sudah menyiapkan sanksi super berat bagi federasi yang menarik diri dari putaran final Piala Dunia 2026. Pertama, sanksi finansial gila-gilaan. Jika mundur lebih dari 30 hari sebelum turnamen, denda minimal 250 ribu franc Swiss atau sekitar 5,4 miliar rupiah siap dijatuhkan. Belum cukup, angka denda itu otomatis berlipat ganda menjadi 500 dari franc Swiss jika mundur dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum laga perdana. Tidak hanya itu, negara tersebut wajib mengembalikan seluruh dana persiapan yang sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
0: Trivia Piala Dunia.

semangat dan apapun yang menjadi aktivitas Anda diberikan kelancaran. Mungkin hari ini tidak sebagaimana yang kita harapkan ya, ada saja dinamika tersendiri yang kita rasakan. Tidak semua jalanan itu akan mulus dan lurus ya kan, ada saja perintilan-perintilan yang harus kita rasakan di setiap jam kita menghela nafas. Tetapi percayalah, itu hanya sebuah warna dari lukisan hidup kita yang sudah ditentukan oleh sang punyanya kehidupan, Tuhan kita ya, pemilik semesta alam, bahwa hari ini seini begini, hari ini seitu begitu ya. Jadi semuanya sudah tertakar, sudah tertukar, baik itu rezeki maupun hal-hal yang bikin kita galau, ya kan? Hidup itu hitam putih ya. Saat kita memperoleh kesenangan, di lain waktu bisa dipastikan kita juga akan sedih. Jadi menyikapinya seperti apa? Ya biasa-biasa aja. Sebagaimana kita bergembira, jangan euforia. Begitu juga ketika kita berduka, jangan terlalu larut dalam duka itu, karena hidup masih harus terus berjalan. Dan percayalah ya, semua itu hanya satu iklan yang nantinya akan berlalu dan Anda akan kembali menjalani cerita baru. Nah, yang harus diperhatikan setiap hari adalah bagaimana kita untuk terus menumbuhkan mental juang dan semangat hidup. Dengan salah satunya adalah bersyukur. Kita selalu bersyukur apa yang kita miliki saat ini adalah idaman dari banyak orang, dari orang lain. Dan tidak selalu menjadikan kehidupan orang lain sebagai barometer kehidupan kita ya. Berhenti membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang yang menurut kita lebih dari kita. Sebaliknya, kita mulai menengok kehidupan-kehidupan lain yang bagi kita, oh ternyata aku lebih beruntung ya, ternyata aku lebih baik ya dari aspek ini. Jadi hal-hal itu yang membuat kita kuat dan semangat menjalani hidup. Dan sekali lagi untuk percaya bahwa dalam hidup dinamika sedih dan senang itu akan selalu ada. Jadi tetap semangat ya, sebagaimana Anda menyambut kegembiraan, begitu juga sambutlah rasa sedih dengan harapan dan semangat bahwa tidak ada pesta yang tidak berakhir dan badai pasti akan berlalu. Berlalu ya, bukan berlalu lalang. Berlalu, benar-benar berlalu. Raffi Ahmad terbaik untukmu, Pro 1 RRI Tarakan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: angsa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak jawa atau Hylobates moloch yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owak jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owak sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owak jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owak jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Prosata RRI Tarakan yang sudah menyentuh pukul 15.29 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, kami ingatkan untuk azan asyar hadir pada pukul 15.37 mendatang, dan nanti kita akan lanjutkan dengan sesi musik dan info dari pukul 16 hingga pukul 17 untuk menantikan lintas Banjar Nusantara ya. Kalau tadi sudah hadir Rian V dengan Cuma Milikku, nah selanjutnya ada Pongki Barata dengan Kekasih Jiwa.

Ciki, serdam atau istilah lokal disebut sokdam merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sokdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang dirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Asia Piala Dunia RRI.
1: Al-Nasama yang berarti para pemberani, sebutan tim nasional Timnas Yordania telah menciptakan sejarah baru dengan berhasil mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Yordania tentunya tidak ingin hanya menjadi peserta pelengkap dalam debut di Piala Dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Al-Nasama telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Pencapaian tertinggi mereka adalah saat berhasil mencapai final Piala Asia 2023. Mereka bertekad untuk melanjutkan momentum tersebut dan menjadi salah satu dari 4 negara yang lolos untuk pertama kalinya, bersama dengan Uzbekistan, Tanjung Verde, dan Curaçao. Timnas Yordania berhasil mengejutkan banyak pihak pada babak kedua kualifikasi zona Asia. Bergabung dalam grup G, mereka berhasil meraih posisi teratas dan mengungguli Arab Saudi yang merupakan tim kuat di kawasan tersebut. Yordania melanjutkan perjuangan di tahap selanjutnya dalam persaingan di grup B melawan Irak, Oman, Palestina, dan Kuwait. Yordania berhasil meraih posisi kedua yang memastikan mereka lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka hanya kalah dari Korea Selatan yang tampil tanpa kekalahan di putaran ini. Sebelum memulai persiapan untuk edisi Piala Dunia 2026, prestasi terbaik yang diraih oleh Yordania adalah kualifikasi Piala Dunia terjadi pada tahun 2014. Pada saat itu, Al-Nasama berhasil mencapai babak playoff antara konfederasi yang merupakan langkah yang sangat dekat menuju putaran final. Namun, harapan harus sirna setelah menghadapi tim tangguh, yaitu Uruguay. Dalam dua leg pertandingan playoff itu, Yordania harus mengakui keunggulan Uruguay dengan agregat skor 0-5. Kekalahan yang dialami menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi tim dan federasi dalam upaya untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan

0: meningkatkan kualitas agar dapat bersaing di level tertinggi dalam dunia sepak bola. Dengan demikian, Yordania berkomitmen untuk belajar dari kesalahan dan memperkuat tim demi mencapai impian mereka di kancah internasional. Al-Nassr mendapat undian yang sangat diimpikan pada penampilan perdana mereka di Piala Dunia 2026. Dalam grup J, Yordania akan menghadapi tantangan besar melawan juara bertahan, yaitu Argentina. Namun, kondisi ini jelas akan menyulitkan mereka untuk melanjutkan langkah ke babak selanjutnya. Selain Argentina, Yordania juga harus berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Austria dan Aljazair. Secara teori, ini akan menjadi tantangan berat bagi tim besutan Jamal Selami. Meski begitu, sepak bola seringkali menghadirkan kejutan yang tak terduga. Yordania bertekad untuk menciptakan momen bersejarah di Amerika Utara dan menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Mendengar kolaborasi dari KD, Krisdayanti dan Sandi Sandoro, Hanya Memuji. Lagu ini juga dulunya dipopulerkan oleh Shanti. Mendengar 7 menit dari pukul 16, itu artinya kita sudah beralih dengan sesi berikutnya, lagu-lagu yang sudah disiapkan Mas Sai untuk format dari pukul 16 hingga pukul 17 ya. Pada pukul 17 nanti akan hadir Lintas Banjar Nusantara ya. Rangkuman informasi, kontribusi dari RRI Palangkaraya, Samarinda, Nunukan, Kota Tarakan, dan Banjarmasin. Kita nantikan bersama. Kali ini akan hadir Kotak dan Ras Muhammad dengan Sabda Netizen. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Timnas Portugal kembali menarik perhatian publik jelang Piala Dunia 2026. Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi dan deretan pemain bertalenta, Portugal diperkirakan menjadi salah satu kontestan utama dalam turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco das Cuenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar.

Tang Cristiano Ronaldo. Dengan memastikan edisi 2006 ini adalah Piala Dunia terakhir yang akan diikutinya. Bintang dari Al Nassr itu bertekad untuk melengkapi koleksi gelar juara dengan yang saat ini masih kosong dalam daftar portasinya. Kondisi ini tentunya menambah semangat bagi rekan-rekan satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal memulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleção das Quinas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleção das Quinas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola, Eus Bio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal. Tapi harus menerima kenyataan

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apa

dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

Pendengar, selamat sore untuk Anda yang masih bersama kami 97,9 MHz Pro 1 RRI Tarakan. Lagu demi lagu kami hadirkan, dan baru saja tadi ada Adera dengan Peluk Aku Bukan Dia. Nah, apa agenda Anda sore hari ini? Ada yang akan memulai perjalanan untuk satu tujuan, atau ada yang masih harus bekerja? Ya, biasanya pekerjaan yang shift-shiftan, ada yang harus masuk sore hingga malam, ya kan? Malam hingga nanti berganti pagi. Selamat bekerja. Kalau misalnya memang tujuannya adalah bekerja, yang di perjalanan juga selalu hati-hati ya. Walaupun Tarakan ini terbilang kota kecil, tetapi laju pertumbuhan kendaraannya luar biasa cepat. Jalanan semakin dilebarkan, terasa semakin padat. Ya, parkirnya susah, bahkan ada yang sampai parkir ganda. Itu menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan kendaraan dengan pelebaran jalan masih tetap tidak berbanding lurus ya. Nah, jadi hati-hati dan selalu terapkan keselamatan dimanapun Anda berada, baik itu saat berkendara maupun bekerja ya. Utamakan keselamatan dibanding kecepatan, dan jika bisa harus mengalah saja ya. Jangan jadikan jalanan itu sirkuit dadakan atau adu gontok-gontokan siapa yang bisa lebih cepat, siapa yang lebih dulu. Karena semua bukan hanya untuk Anda saja, untuk semua yang menggunakan kendaraan. Yang namanya tenggang rasa itu harus ada di mana saja supaya damai ya, supaya meminimalisir konflik. Jika semua orang bisa berpikir logis, mendahulukan yang memang harus lebih dulu, maka sedikit saja mungkin ya untuk kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan di jalan raya. Nah, kalau Anda juga akan hadir dalam satu janji temu atau acara, maka usahakanlah datang lebih awal, berkendara lebih awal, supaya Anda tidak harus ngebut di jalanan, karena itu akan membahayakan bukan hanya untuk Anda sendiri, tapi juga untuk orang lain yang belum tentu berkontribusi, terlibat dalam hidup Anda, tetapi harus terikut dalam satu peristiwa yang tidak menyenangkan ya. Seringnya seperti itu ya, sudah berkendara dengan pelan, perlahan, tetapi lantas jadi korban oleh oknum-oknum pengendara lain yang berkendara secara ugal-ugalan. Jadi selalu hati-hati. Nah, yang mau olahraga, ini waktu yang tepat. Sinar matahari juga sudah mulai bersahabat, jadi sudah bisa memilih tujuan mana untuk trek-trek olahraga yang biasanya dijadikan tujuan untuk Anda berolahraga ya. Biasanya untuk lari sore ya, olahraga-olahraga ringan yang pastinya impact-nya akan baik untuk kesehatan dan kebugaran tubuh. Nah, kalau olahraga juga perhatikan, sesuaikan dengan kondisi tubuh dan kesehatan Anda. Yang baru saja pulih dari sakit juga jangan terlalu diforsir ya, karena tentunya kondisi tubuh Anda masih membutuhkan pemulihan yang lebih dan masih harus diistirahatkan. 28 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, ada Groovy, Pergi Jauh Dariku.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak dengar. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

0: memberikan koneksi dengan Lintas Banjar Nusantara ya, yang akan berlangsung beberapa saat lagi. Dan untuk selanjutnya kami akan hadirkan yang satu ini.
1: Hai teman Pelni, agar perjalananmu aman dan nyaman, pastikan beli tiket kapal Pelni hanya melalui channel resmi ya. Kamu bisa pesan tiketnya melalui aplikasi Pelni Mobile, website resmi Pelni, loket kantor cabang, kontak center Pelni 162, hingga layanan mitra perbankan. Mitra resmi lainnya bisa kamu cek di akun media sosial Pelni @pelni162. Jauhi calo dan pembelian yang tidak resmi, karena keamanan dan kenyamanan kamu selalu jadi prioritas kami. Selamat berlayar, arungi Nusantara bersama Pelni. Pelni, we connect, we unify.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, setelah menanti beberapa lama, akhirnya kita menghadirkan Lintas Banjar Nusantara ya.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, sore ini ada rekan saya dari RRI Samarinda, Dita. Selamat sore, Dita. Apa kabarnya?
2: Halo, selamat sore rekan Fadil. Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja di sore hari ini. Dan untuk cuaca di Samarinda sore hari ini cukup mendung walaupun belum ada hujan ya, setelah tadi siang panas yang cukup terik di Samarinda. Bagaimana dengan Anda di Banjarmasin?
1: Kurang lebih sama, Dita. Jumatan tadi juga panas banget dan sekarang lagi mendung atau cerah berawan, Dita, di Banjarmasin nih.
2: Oke, sama kalau gitu ya.
1: Betul. Dita, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
2: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait kasus penculikan dan juga pembunuhan tragis yang menimpa seorang anak berusia 7 tahun di Kutai Timur.
1: Baik, silakan informasi selengkapnya.
2: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kasus penculikan dan juga pembunuhan terhadap anak berusia 7 tahun, maksud kami berinisial MRT, di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, akhirnya berhasil diungkap kepolisian. Korban yang sempat hilang selama 2 hari ditemukan tewas mengapung di sungai setelah diculik oleh seorang oknum pengemudi ojek daring. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani.
3: Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menjelaskan pelaku nekat menghabisi nyawa korban demi memeras orang tua korban sebesar 200 juta rupiah untuk melunasi hutang bank. Sementara itu, Direktur Reskrimum Polda Kaltim Kombes Pol Jamaluddin Farti mengatakan bahwa motif utama pelaku adalah faktor ekonomi. Di Reskrimum mendapat laporan bahwa tersangka kabur setelah melakukan kejahatannya dari Sangatta ke Balikpapan dan berhasil diamankan.
4: Singkat terkait dengan kasus penangkapan, kita berawal dari olah TKP awal ya, TKP awal di rumah korban itu, sudah pemeriksaan saksi-saksi, ada yang melihat, kemudian dari hasil itu juga terkait IT, sehingga didapatkan profiling yang bersangkutan. Setelah kita profiling bersangkutan, kita probkan dengan keterangan saksi di TKP awal, nah situ tergambar bahwa si A yang kemungkinan besar adalah pelaku. Kemudian lakukan pengejaran ke arah Balikpapan, sehingga pelaku ini ditangkap di wilayah Kampung Baru. Apa namanya? Belum sampai mendalam ya, karena kan baru tadi malam nih. Ya, sementara masih kita gali. Terus yang jelas tadi untuk motif sama yang disampaikan Bapak Kapolda, bahwa motif ekonomi. Karena yang tersangka juga ini kan, pelaku ini kan juga terlilit utang. Ya, ada utang di salah satu bank. Kemudian pada saat tadi disampaikan Bapak Kapolda, niatnya muncul itu di situ. Pada saat menunggu itu, ya kan? Menunggu di situ. 200 ya, tulisannya 200 juta. Di Kapolda bahwa kira-kira 5-6 bulan sebelumnya, ya, kira bulan-bulan Januari itu, pelaku ini pernah mengantar orang tua korban, pernah mengantar Gojek ke salah satu tempat. Nah, selama pengantaran ini, orang tua pelaku ini bercerita, yang salah satunya materinya itu, bahwa saya akan mengurus uang data dan keluarga dari mana, kurang lebih sekitar situ perasaan ucap sama si pelaku
3: akhirnya berhasil ditangkap tim gabungan di kawasan Balikpapan Barat bersama barang bukti jaket ojol dan sepeda motor. Atas perbuatan pelaku kini dijerat pasal pembunuhan berencana dan undang-undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami kembalikan terhadap Anda, rekan Fadil di Banjarmasin.
1: Baik, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Tarakan, sore ini ada rekan saya RV. Selamat sore RV, bagaimana cuaca di Tarakan?
1: Sore Bang Eli, abangku, apa kabar? Cuacanya Tarakan panas, sebagaimana Banjarmasin?
0: Banjarmasin juga panas, tapi ya, cerah berawan lah boleh dibilang di Banjarmasin.
1: Oh, panasnya STD lah ya, standar lah ya.
0: Standar, ada singkatannya ternyata ya.
1: Iya, STD.
0: Oke, saya kira STM tadi sekolah dong jadinya ya.
1: STD standar Bang Eli.
0: Standar, baik. Ada informasi apa nih dari Tarakan? Pokoknya informasinya nggak standar kayaknya ya Tarakan.
1: STD juga ini.
0: Oh, STD juga apa tuh?
1: Soal sertifikasi halal, Bang Eli.
0: Oke, siap. Oh, ini harus STD ya, karena standar halal itu sesuai dong ya.
1: Betul, ini dia makanya standar.
0: Betul, baik, silakan RV informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Bang Fadli. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Utara Muhammad Saleh menegaskan kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia akan mulai berlaku 17 Oktober 2026.
2: Di mana kita ketahui bersama bahwa di tanggal 17 Oktober 2026 menjadi puncak pelaksanaan wajib halal.
3: Kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia akan berlaku mulai 17 Oktober 2026. Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Haji Muhammad Saleh. Menurutnya, aturan ini merupakan amanat undang-undang yang tidak terkecuali berlaku untuk semua pelaku usaha mikro, kecil, hingga besar termasuk di Kaltara.
2: Di mana kita ketahui bersama bahwa di tanggal 17 Oktober 2026 menjadi puncak pelaksanaan wajib halal di seluruh Indonesia, tidak terkecuali kita di Provinsi Kalimantan Utara. Ini adalah merupakan tuntutan regulasi ketentuan perundang-undangan dengan lahirnya lembaga jaminan produk jaminan halal di tanah air. Oleh karena itu, saya atas nama Kak Kanwil mengapresiasi dan terus kita mendukung kegiatan-kegiatan wajib halal.
3: Ia menjelaskan, setelah tanggal itu, semua produk makanan, minuman, kosmetik, dan produk konsumtif lainnya wajib memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Tujuannya untuk menjamin halalan thayyibah, yaitu produk yang halal dan baik. Kanwil Kemenak Kaltara sudah menyiapkan 2 ASN yang dilimpahkan ke BPJPH Provinsi Kaltara sebagai petugas sertifikasi halal lapangan. Mereka akan bertugas membantu pelaku usaha mikro dan makro mengurus sertifikat halal. Upaya mendorong pelaku UMKM untuk membuat sertifikat halal juga terus dilakukan. Di antaranya, melalui sosialisasi wajib halal Oktober atau WHO yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Loka Kaltara di Tarakan Mall Kamis 4 Juni kemarin. Yang mengimbau seluruh pelaku usaha di Tarakan dan Kaltara agar segera mengurus sertifikasi halal sebelum batas waktu 17 Oktober. Prosesnya difasilitasi oleh BPJPH dan pendamping halal agar UMKM tidak kesulitan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembali menuju Banjarmasin dengan Bang Fadlian Syah. Bang Fadli.
0: Terima kasih banyak RV dari Tarakan, Kalimantan Utara.

pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita kembali ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin kita beralih ke dunia olahraga. Atlet cabang olahraga atletik Abdan Rashid Sidik Jari SDN Pengambangan 5 Kecamatan Banjarmasin Timur meraih medali emas pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang SD tingkat kota Banjarmasin. Hasil ini membuat Abdan akan menjadi wakil dari kota Banjarmasin untuk berlaga di O2SN tingkat provinsi. Berikut laporan Robi Angga.
1: Adam Rashid Sidik SDN Pengambangan 5 Banjarmasin Timur.
2: Prestasi membanggakan datang dari siswa SDN Pengembangan 5, Abdan Rashid Sidik, yang berhasil meraih medali emas pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kota Banjarmasin cabang olahraga atletik. Lomba tersebut dilaksanakan di Stadion Lambung Mangkurat, Rabu 3 Juni 2026, dengan diikuti oleh puluhan peserta SD dari 5 kecamatan sekota Banjarmasin. Abdan Rashid sukses menuntaskan dua nomor yang dilombakan, yaitu Kangas X-Cape dan juga Formula One. Ia berhasil mencatatkan waktu tercepat dari pesaing lainnya dan menempatkannya di urutan pertama. Ia mengatakan hasil ini diraih dengan tidak mudah karena ia harus menghadapi kesulitan pada saat perlombaan. Namun dengan semangat dan fokus yang terus dijaga, ia berhasil menyelesaikan perlombaan dan meraih medali emas.
3: Saya sangat senang dan saya pun tidak menyangka akan mendapat juara satu. Saya kira saya akan gugur, tetapi tidak. Alhamdulillah ya Allah.
4: Ada mengalami kesulitan gak tadi saat pertandingan?
3: Ada sedikit.
4: Di apa tuh?
3: Apanya? Di yang pertama. Soal gawangnya tadi jatuh satu.
4: Tapi gimana cara mengatasinya tadi?
3: Tetap saya lanjut dan saya tidak hiraukan.
2: Keberhasilan Abdan meraih juara juga tidak lepas dari peran pelatih yang membimbing selama masa latihan. Pelatih atletik Kecamatan Banjarmasin Timur, Rizky, menyebut bahwa kunci kemenangan yang diraih anak didiknya terletak pada disiplin dalam latihan yang telah dilaksanakan. Menurutnya kerja keras yang telah dijalani selama ini bisa membawa hasil yang membanggakan bagi kontingen Kecamatan Banjarmasin Timur.
5: Ya, alhamdulillah salah satu dari putra kita mendapatkan juara satu di kit atletik dengan kunci ya, kita latihan serius, fokus dan terutama disiplin di latihan. Yang pertama yang jelas kita latihan kekuatan dan kecepatan yang kita fokuskan agar dia dapat maksimal di pertandingan tadi. Yang jelas kita persiapkan lebih matang lagi dan latihan lebih kuat lagi, punya target lagi. Target satu dan menerus ke nasional.
2: Dari hasil ini Abdan akan menjadi wakil kota Banjarmasin untuk berlaga di tingkat provinsi bersama juara dari sektor putri, Grafina Muskanan dari kontingen Banjarmasin Barat. Mereka akan mewakili kota Banjarmasin pada cabang olahraga atletik di O2SN tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.
0: Ya, berikut dan pemirsa selanjutnya kami ajak Anda menuju Bumi Tononthaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nonokan, sore ini ada rekan saya Rista. Selamat sore Rista, dan cuaca di Nonokan seperti apa sore ini?
1: Selamat sore rekan Fadli. Cuaca di Nunukan sore ini tadi cukup panas sih, cukup panas terik, tapi sekarang kayaknya udah mulai berawan deh. Jadi ya agak dingin lah ya.
0: Oke, hampir sama berarti se-Kalimantan, panas siang, sorenya agak adem, begitu Rista ya?
1: Iya, benar banget.
0: Mudah-mudahan malam ini juga cerah, bisa lancar kegiatan malam Sabtuannya ya.
1: Ya amin, dan semoga bisa tidur nyenyak ya jadinya.
0: Amin, ya rabbal alamin. Rista, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan nih ada informasi soal BPBD Nunukan yang mengatakan tentang potensi cuaca ekstrim tahun ini di Nunukan.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, menghadapi potensi cuaca ekstrim tahun ini, BPBD Nunukan menetapkan seluruh kecamatan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan, serta menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: BPBD Nunukan memetakan seluruh kecamatan di Nunukan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan kajian risiko bencana Kabupaten Nunukan tahun 2025 hingga 2029, tingkat kerawanan karhutla di seluruh kecamatan berada pada kategori sedang hingga tinggi. Kepala Bidang Informasi dan Sistem Data BPBD Nunukan, Daniel, mengatakan, kondisi ini perlu diwaspadai setelah adanya informasi dari BMKG terkait potensi cuaca ekstrim yang berisiko memicu karhutla maupun bencana hidrometeorologi lainnya.
3: Ya, kita dikuatkan lagi dengan data-data baik dari informasi yang kita dapatkan dari teman-teman BMKG maupun dari BNPB terkait waspada karhutla, cuaca bencana hidrometeorologi yang cukup ekstrim. Sekarang kita ada istilahnya bencana hidrometeorologi Godzilla ya. Nah, itu artinya mungkin kemungkinan ini lebih ekstrim dari tahun-tahun sebelumnya.
2: Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, BPBD juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Hal itu dikarenakan aktivitas tersebut dapat memicu kebakaran yang lebih luas dan sulit dikendalikan, terutama saat cuaca kering dan angin kencang.
3: Menindaklanjuti dari informasi dan edaran dari BNPB pusat dan juga BMKG, Bupati kita BPBD sudah melalui surat edaran Bupati untuk menghimbau agar semua komponen siaga dan masyarakat juga disarankan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.
2: Lebih lanjut, Daniel menjelaskan saat ini pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, organisasi perangkat daerah, KPH, TNI, dan Polri yang tergabung dalam tim penanggulangan karhutla. BPBD menegaskan penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama sehingga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar risiko bencana dapat ditekan sejak dini. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Rista dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, saatnya kita menutup perjumpaan kita lintas Banjar Nusantara ya dengan informasi dari kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Dewi. Selamat sore Dewi, dan bagaimana cuaca di Palangkaraya sore ini?
1: Iya, terima kasih Fadil di Banjarmasin. Alhamdulillah kota Palangkaraya sore hari ini cerah luar biasa Fadil, seperti warna baju yang Fadil kenakan.
0: Iya, menyala ya baju yang saya kenakan hari ini.
1: Menyala, bagus banget ya sasirangannya.
0: Mudah-mudahan nanti saya kirim ke Palangkaraya, nanti bisa dikenakan juga ya.
1: Oh, ditunggu ya.
0: Iya, mudah-mudahan sampai kalau bulan 2 kayaknya. Baik, Dewi, ada informasi apa nih dari Palangkaraya sore ini?
1: Iya Fadil, informasi dari Palangkaraya sore ini terkait dengan masyarakat yang diminta memanfaatkan layanan drive-thru Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak, Fadil.
0: Baik, silakan Dewi informasi selengkapnya.
1: Ya baik, terima kasih Fadil dan juga pendengar ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga bulan Juli mendatang. Selain itu, masyarakat juga diminta memanfaatkan layanan drive-thru Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan diskon pajak kendaraan bermotor hingga tanggal 22 Juli 2026 mendatang. Dalam program ini, pemilik kendaraan yang terlambat memperpanjang STNK akan mendapatkan fasilitas berupa bebas denda pajak kendaraan bermotor. Bebas denda juga berlaku untuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kalimantan Tengah Anang Dirjo menjelaskan, meski berlaku pemutihan, tetap ada biaya yang perlu dibayarkan, yakni pokok pajak kendaraan bermotor dan denda berjalan SWDKLLJ serta penerimaan negara bukan pajak PNBP seperti SNK, plat nomor dan BPKB. Anang Dirjo menegaskan bahwa masyarakat juga dapat memanfaatkan pelayanan drive-thru tanpa harus datang ke Samsat. Anang Dirjo juga menyebut, sejak layanan drive-thru ini diluncurkan bulan Maret lalu, terjadi peningkatan pajak daerah.
2: Dengan adanya drive-thru ini, mudah-mudahan ya, pelayanan pajak itu lebih banyak lagi ya. Tapi selain di sini juga ada MPP ya, mobile payment pabrik yang ada di Sudarso itu juga bisa. Hari Minggu kita Samkel ya. Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
4: Senin, Sabtu
2: sehari.
3: Sementara itu di Lantas Polda Kalteng, Kombes Pol Yusef Dwi Prasetya menegaskan melalui inovasi ini, pihaknya berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ke Samsat, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kalimantan Tengah untuk pembangunan.
5: Ini adalah salah satu pelayanan saja yang akan kita berikan untuk masyarakat bisa memilih opsi-opsi yang ada. Gitu.
3: Selain layanan drive-thru, pemerintah juga menyediakan berbagai alternatif pembayaran pajak, baik secara langsung maupun digital, seperti melalui mall pelayanan publik atau MPP, serta aplikasi berbasis elektronik seperti Sinyal, eSamsat, ePahari, dan Humo Betang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian tadi Fadil informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantara edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadlian Syah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lintas Banjar Nusantara.

Pendengar, Anda masih bersama kami program Masatu Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz. Di kesempatan sore hari ini pendengar, semoga Anda yang beraktivitas masih dilancarkan, yang di rumah saja, semoga juga apapun kegiatan Anda di rumah bisa memberikan manfaat dan juga rasa senang ya, karena biasanya berkesempatan untuk melakukan hal-hal yang disukai atau berupa hobi. Nah, rangkaian lagu kami hadirkan ke ruang dengar Anda sampai nanti pukul 6 sore atau pukul 18 sebelum beralih dengan lagu-lagu islami dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur. Kami mengudara untuk Anda. Bumi Paguntaka, Bumi Benuanta, dan Indonesia.

0: Mendengar kolaborasi dari Mulan Jamila featuring The Low dengan Abrakadabra mengisi suasana ruang dengar kami Prosat RRI Tarakan saat ini yang terus mengudara untuk Anda. Menyapa Anda juga warga kota Tarakan dan sekitarnya, juga untuk Anda warga Kabupaten Bulungan dan sekitarnya yang mengakses kami melalui 99,9 MHz, dan juga Anda yang mengakses kami melalui audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Rangkaian lagu ini masih akan terus mengisi ruang dengar Anda sampai nanti tepat pukul 18 dengan beberapa informasi pilihan untuk suasana sore kita bersama. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, dan kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Palapeli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Palapeli memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Palapeli siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Palapeli terdekat. Palapeli, we connect, we unify.
0: Iya, mendengar satu informasi menarik untuk Anda telah kami hadirkan, bahwa saat ini tol bukan hanya menyasar areal darat saja, tapi juga Anda bisa memanfaatkan akses laut melalui inovasi yang PT Pelni luncurkan. Prosat RRI Tarakan kembali dengan lagu-lagu berikutnya. Kali ini ada Fenomena dari Smash.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Acara Gawai Padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan.

tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun

16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Pendengar suara Ega of the Fatima, bukan cinta manusia biasa mengakhiri perjalanan panjang kita dalam lagu-lagu selingan yang sudah bersuara untuk Anda dari pukul 17.30 lalu. Saat ini 4 menit kita beranjak dari pukul 18 dan kita segera beralih dengan lagu Islami untuk kemudian nanti kita akan rangkaikan langsung dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Farid Al-Boyani, Surah Al-Muzammil, dan lanjut dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya pada pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah.

adab-adab berbicara. Pertama, dengan ibumu. Berbicaralah dengan kasih sayang, meskipun ia suka menanyakan hal yang sama berulang kali. Dua, dengan ayahmu. Berbicaralah dengan hormat, walau cara ia menyampaikan cintanya tidak selalu lewat kata-kata. Tiga, dengan pasanganmu. Berbicaralah dengan jujur, karena hubungan sehat butuh kepercayaan. Empat, dengan orang lain. Bicaralah dengan hati-hati, sebab kata yang salah bisa menimbulkan luka. Lima, dengan Allah. Bicaralah dengan bebas, curahkan semua tanpa

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

mendengar dunia akhirat bersama Zivilia. Lagu islami terakhir yang kami hadirkan, dan sesaat lagi kita beralih ke lagu-lagu dari jalur musik Indonesia. Masih dipilihkan Mas Ai, penata musik kita, mengantarkan kita untuk sesi pukul 18.41 sampai pukul 19 mendatang. Terima kasih pendengar untuk selalu bergabung bersama kami. Selamat

kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih, ya sampai menangis? Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai

Tahu nggak sih apa fungsi dua tombol toilet? Saat berada di kamar mandi, sering kita temui toilet dengan dua tombol yang terkadang membuat kita bingung tombol mana yang harus kita tekan. Dua tombol ini sebenarnya diciptakan untuk menghemat air, di mana tombol yang besar bila ditekan akan mengeluarkan 6-9 liter air digunakan untuk membilas kotoran padat. Sedangkan tombol yang kecil mengeluarkan 3-4,5 liter air digunakan untuk membilas limbah cairan. Toilet dengan dua tombol ini dirancang Victor Papanek, warga Amerika Serikat, dalam bukunya Design for the Real World yang terbit pada tahun 1976. Tapi, konsep dua tombol ini baru direalisasikan di Australia tahun 1980. Dengan memahami fungsi dua tombol pada toilet, kita bisa menghemat 20.000 liter air per tahun. Selain itu, dengan memanfaatkan air secara tepat, artinya kita juga ikut melestarikan lingkungan.

0: 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sportsmall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai 655 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat 215 juta dolar Amerika Serikat dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya 10,5 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 180,6 miliar rupiah. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 860,4 miliar rupiah. Sedangkan runner-up memperoleh 33 juta dolar Amerika Serikat atau setara 567,8 miliar rupiah. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih 42 juta dolar Amerika Serikat setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan 30 juta dolar Amerika Serikat sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimum edisi Jumat 5 Juni 2026. Kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Pendengar, berikut untuk Warta Intimum malam hari ini. Mempersiapkan mental dan kecakapan pertandingan LPTK Kabupaten Malinau mulai melakukan training center training center TC bagi kafila terpusat menuju MTQ ke 10 Kaltara tahun ini. Berikut laporan selengkapnya.
2: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Malinau, Dr. Andes Haji Kamran Daik MSI secara resmi membuka kegiatan training center TC bagi kafilah Kabupaten Malinau yang akan mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara ke-10. Kegiatan pembukaan berlangsung di ruang Lagaf Ratu Kantor Bupati Malinau pada Jumat 5 Juni 2026 pagi. Kegiatan tersebut dihadiri para pembina masing-masing cabang dan semua peserta calon kafilah MTQ Kabupaten Malinau. Ketua LPTQ Malinau, Kamran Daik, menyampaikan bahwa peserta yang mengikuti TC merupakan hasil seleksi dari MTQ tingkat Kabupaten Malinau yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Mereka akan mempersiapkan secara maksimal untuk mewakili Kabupaten Malinau pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara setelah dinyatakan lolos oleh para pelatih pada seluruh cabang yang akan dilombakan.
3: Makanya kenapa saya meminta ini TC, bisa saja dia terjadi ini kan apabila pada saat dia melaksanakan MTQ tingkat Kabupaten Malinau ya, belum tentu dia akan diikut sertakan ke dalam tingkat provinsi. Makanya perlunya TC. Nah, kita pun pada saat TC ini kan di samping dewan hakim dan pelatih-pelatih dari Kabupaten Malinau, ada juga yang dari luar. Ya, penekanan utama dari pelatih atau khususnya dewan hakim, artinya mereka ini harus memastikan yang pertama masalah mental anak-anak, yang kedua bagaimana suara dorong pada saat bertarung nanti di kabupaten maupun di provinsi, karena tingkatannya berbeda. Seperti yang kami sampaikan dan kami lihat bersama-sama pada saat pelaksanaan di kabupaten, begitu masuk ke tingkat provinsi, padahal dia memang bagus suaranya, tapi pada saat di provinsi itu bisa menjadi ya, nada-nada bisa berubah, itu akibat daripada groginya itu. Makanya saya menyampaikan kepada pelatih dan dewan hakim kemarin di ruangan A1, artinya tolong mentalnya dulu digojol.
2: Sementara itu, Koordinator TC Kafilah Malinau Haji Hartono Ahmad Van Gobel mengatakan, dalam program training center yang dimulai 5 hingga 27 Juni mendatang itu tidak hanya mematangkan bidang yang dilombakan, tetapi juga melakukan pembinaan dan mental siap tanding saat tampil di panggung.
4: Pertama, TC ini insya Allah kita mulai hari ini. Insya Allah sampai menjelang tanggal 27 lah, insya Allah berakhir 27 di bulan ini. Jadi kurang lebih ini hampir 1 bulan kita mulai. Kemudian hal-hal yang insya Allah kita akan mantapkan ke peserta ini, terutama ya mental mereka yang insya Allah kita akan menjadi ini, bagaimana mental bertanding itu sudah terbiasa, tidak demam panggung. Kemudian materi-materi sesuai dengan dia punya bidang.
2: Melalui TC ini diharapkan para peserta selain mematangkan materi, diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat untuk tampil jadi lebih baik di ajang MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara nantinya. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar mendukung upaya pemenuhan gizi masyarakat hingga mencegah stunting, Dinas Ketahanan Pangan Malinau memperkuat peran kelompok wanita tani sebagai sarana pemberdayaan perempuan dan pengembangan ekonomi keluarga. Berikut laporan selengkapnya.

0: Pangan Kabupaten Mamuju mendorong kemandirian ekonomi keluarga melalui pembinaan kelompok wanita tani di berbagai wilayah. KWT dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan rumah tangga sekaligus membuka peluang tambahan pendapatan bagi keluarga. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Wilfred Sulaiman mengatakan pembinaan KWT tidak hanya berfokus pada kegiatan bercocok tanam di pekarangan rumah, tapi juga membangun kebiasaan memanfaatkan lahan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
1: Jadi sasarannya memang ibu-ibu, namanya KWT, Kelompok Wanita Tani. Beraktivitas menanam sayur-sayuran di pekarangan dan ada template-nya. Tidak hanya di depan-depan rumah, tapi ada template area mereka yang mereka kerjakan secara berkelompok.
0: Hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga karena sebagian kebutuhan sayuran dapat dipenuhi secara mandiri. Pola tersebut memungkinkan anggota kelompok belajar dan bekerja secara kolektif dalam mengembangkan usaha pertanian skala rumah tangga. Aktivitas tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana pemanfaatan lahan dapat dikembangkan menjadi kegiatan produktif yang melibatkan banyak anggota masyarakat. Saat ini terdapat 19 kelompok wanita tani binaan Dinas Ketahanan Pangan yang tersebar di sejumlah desa dan kecamatan di Kabupaten Malinau. Pembinaan juga telah menjangkau wilayah perkotaan, pedalaman hingga kawasan perbatasan. Ia menambahkan, keberadaan kelompok tani wanita juga mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kualitas gizi masyarakat. Melalui ketersediaan pangan yang lebih baik di tingkat rumah tangga, kelompok tersebut turut berkontribusi dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malinau. Ading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, satu informasi terakhir kita pada malam hari ini. Training Center peserta Kafila MTQ Malinau, PTQ Malinau, datangkan pelatih profesional tingkat nasional dan juga internasional. Berikut laporan selengkapnya.
3: Program Training Center TC bagi Kafilah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ adalah pemusatan latihan intensif yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Program ini, kata koordinator TC Kafilah MTQ Malinau, Haji Hartono Ahmad Van Gobel, bertujuan menggembleng mental, fisik, dan kemampuan peserta sebelum menghadapi perlombaan. Kemudian membiasakan peserta tampil di hadapan pelatih untuk menghilangkan demam panggung dan membangun mental kompetitif. Menyamakan standar kemampuan peserta agar mampu bersaing di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Pelaksanaan training center ini menjadi langkah strategis dalam menyiapkan kafilah terbaik melalui pembinaan intensif di berbagai cabang lomba MTQ. Para peserta akan mendapatkan pendampingan langsung dari pelatih berpengalaman sekaligus menjalani evaluasi meningkatkan kualitas kemampuan.
4: Dan insya Allah ini kita akan datangkan pertama pelatih-pelatih nasional. Itu ada pelatih nasional itu beliau sebagai posisi dewan juri nasional juga. Bu Umi, insya Allah ada mulai hari ini. Kemudian ada 3 orang, Had, kemudian Ustadz Khairul Lubis yang sudah biasa, ini Kori internasional juga insya Allah dalam beberapa waktu masuk Malinau secara offline. Jadi pelatihan ini, TC ini ada offline dan ada juga online.
3: Selaku koordinator TC, dirinya berharap agar peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar secara maksimal, terbuka terhadap evaluasi, dan terus meningkatkan kualitas diri. Sedangkan target dalam kegiatan MTQ bukan hanya berpartisipasi, tetapi mampu bersaing dan meraih prestasi terbaik di tingkat provinsi maupun nasional serta syiar agama. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian Warta Intimu malam hari ini mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimu produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Sobat dimanapun Anda berada, saat lagi kita bergabung dengan RRI Pro 3 untuk kita ikuti Warta Berita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan. Selamat malam dan salam RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.

0: realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
1: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin, karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Lodowik Pusung dan Sony Sanjaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi 58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar 28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
0: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar 834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar 123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui korteks.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, korteks jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di korteks.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer, guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
8: Secerca harapan, komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh, hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
9: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
10: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
9: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus lawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering-kering mengiri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
14: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
13: diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji benar meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
15: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hadi Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
16: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
15: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi.
12: keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih di informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Terima kasih dan berita saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.
0: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
1: Iya, nah, sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Ya, memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan sampai jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini. Kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Hubner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho, sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari J.I.J. yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yerir dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya,

prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Riri Tabayun akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Dan di edisi hari ini ya, Jumat 5 Juni 2026, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu mimbar agama Katolik oleh Mariam Ustaz S.Ag. dengan tema Yesus sebagai Roti Hidup. Selamat mendengarkan.
1: Selamat malam para sahabat dan para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia Pro 1 Tarakan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam acara siaran mimbar agama Katolik, sebuah acara yang menyuguhkan firman Tuhan yang menyegarkan setiap hati dan jiwa kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat bacaan dan renungan pada malam hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan renungan yang akan dibawakan oleh saya, Mariam Ustadz, penyuluh agama Katolik dari Paroki Santo Yosef Pekerja Juwata Permai. Bersama dengan kru RRI Pro 1 Tarakan, saya menyapa saudara-saudari pecinta Radio Republik Indonesia dengan tema Yesus sebagai Roti Hidup. Saudara-saudari, para pendengar dan pecinta acara siaran mimbar agama Katolik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk datang kepada Tuhan dan mendengarkan serta merenungkan firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka marilah kita mengawali acara siaran mimbar agama Katolik ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber hidup dan kehidupan kami, kami bersyukur karena pada malam hari ini Engkau memperkenankan kami untuk ambil bagian dalam pewartaan sabdamu. Kami juga berterima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memperkenankan kami untuk melaksanakan rangkaian kegiatan dan acara ini. Kami mohon hadirlah bersama kami dalam sepanjang rangkaian kegiatan ini. Berkatilah kami semua dan semua kru yang bertugas, dan kami juga memohon berkatilah para saudara-saudari kami, para pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan dimanapun mereka berada. Berikanlah kepada kami semua kesehatan, baik jiwa maupun raga yang tetap, agar kami dapat melaksanakan setiap tugas dan pelayanan kami seturut dengan yang Engkau kehendaki. Semoga firman-Mu yang akan kami wartakan dan kami dengarkan malam hari ini akan berbuah dan menjadi terang dalam langkah kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan mewartakannya dan semua kami yang akan mendengarkan firman ini. Inilah doa kami ya Bapa yang kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Putra-Mu Yesus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sejenak akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita iringi firman Tuhan pada malam hari ini dengan sebuah lagu antar bacaan yang diambil dari Puji Syukur nomor 365. Yesus telah bersabda.

Saudara-saudari yang terkasih, setelah tadi kita disegarkan oleh firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, saudara-saudari yang terkasih, setelah tadi kita disegarkan oleh lagu pengantar bacaan, maka marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 57. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa orang yang telah melihat Bapa hanya dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil dari Injil Yohanes, membawa kita pada inti pengajaran Yesus mengenai dirinya sebagai roti hidup. Ada beberapa poin yang mungkin akan kita renungkan bersama. Yang pertama, ditarik oleh Bapa untuk mengenal Yesus. Dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang datang yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku." Ini mau menunjukkan bahwa iman adalah anugerah. Allah sendirilah yang menggerak hati setiap manusia, setiap kita yang percaya. Karena kita adalah anak-anak yang dipilih oleh Allah sendiri, maka kita patut bersyukur menjadi pengikut Kristus, bukan suatu paksaan dari manapun, melainkan Allah hadir sendiri membawa kita kepada Putranya. Kita juga dipanggil untuk membuka hati dan mendengarkan ajaran Allah agar kita bisa datang dan percaya kepada Yesus. Datang mendengarkan ajarannya tidak hanya di perayaan Misa Kudus saja, melainkan kita diajak untuk hidup berdamai, hidup berdampingan, membangun kerajaan Allah bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Hidup damai lewat sikap, perilaku, dan tindakan-tindakan yang kita mencerminkan kasih Allah yang tak terbatas. Poin yang kedua, Yesus sebagai roti hidup. Yesus sebagai roti hidup berbeda dengan mana di padang gurun yang membuat nenek moyang makan dan akhirnya mereka mati. Yesus adalah roti yang turun dari surga. Siapapun yang makan roti ini yang adalah dagingnya untuk hidup di dunia akan hidup selama-lamanya. Ini adalah jaminan keselamatan dan hidup kekal, bukan hanya secara fisik, melainkan spiritual. Yesus sebagai roti hidup dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 35 tadi berarti Yesus adalah sumber kehidupan rohani dan kekal yang sejati bagi kita manusia yang percaya kepadanya. Layaknya roti sebagai makanan pokok penopang hidup secara fisik,
Maka ini melambangkan bahwa pengorbanan tubuhnya di kayu salib memberikan keselamatan dan kepuasan rohani yang abadi. Yesus membedakan dirinya dengan mana di zaman Musa. Roti dari surga adalah Yesus memberi hidup kekal, bukan sekedar kelangsungan hidup sementara. Sebagaimana tubuhnya membutuhkan roti untuk bertahan hidup, roh manusia membutuhkan Yesus untuk hidup sejati di dalam kasih Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita yang percaya dan datang kepadanya, tentu saja kita ikut makan roti hidup ini. Artinya sebagai orang yang telah hidup bersama Allah, maka kita dituntut untuk percaya, menerima kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Roti melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Yesus menegaskan bahwa mereka yang datang kepadanya tidak akan pernah lapar dan tidak akan pernah haus lagi secara rohani. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam renungan ini saya ingin mau mengajak kita untuk merefleksikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bacaan ini ingin mau mengajak kita, apakah kita ini sudah benar-benar menjadikan Yesus sebagai makanan utama dalam hidup kita? Karena seringkali kita lebih mengutamakan makanan duniawi semata dan mengabaikan santapan rohani. Renungan singkat malam hari ini mau mengajak kita untuk merayakan Ekaristi dengan hati yang siap. Ekaristi menjadi sumber hidup kita untuk selalu meneguhkan kita, iman kita, dan kita mampu menghadirkan karya kasih Allah di dunia ini. Semoga firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, yang kita renungkan, senantiasa dapat mempererat hubungan baik kita dengan Allah, dengan sesama, dan kehidupan lingkungan sekitar kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pendengar setia Pro Satu Tarakan, sebelum kita mengakhiri acara Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita kembali untuk bersatu kepada Tuhan, mensyukuri kehidupan yang boleh kita lalui sepanjang hari ini. Terlebih malam hari ini kita akan beristirahat, kita menyerahkan seluruh karya hidup kita hari ini, pelayanan kita, biarlah Tuhan memampukan kita untuk terus melaksanakan tugas perutusan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan dan kasih, kembali kami bersyukur kepadamu atas kasihmu yang besar, yang telah mengorbankan diri dan memberikan hidup putramu kepada kami. Kini kami persembahkan kembali kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, dan pekerjaan kami kepadamu ya Tuhan. Berkatilah dan mampukanlah kami untuk melaksanakan setiap tugas, setiap pekerjaan yang engkau masih percayakan kepada kami. Berkati kami, berikan kami semangat, kesehatan baik jiwa maupun raga kami, pikiran kami yang sehat, yang bersih, sehingga kami mampu melaksanakan setiap tugas kami dengan penuh kasih. Agar siapapun Tuhan yang kami jumpai dalam kehidupan kami, yang kami layani dalam setiap pekerjaan kami, baik dalam keluarga kami, di tengah lingkungan pekerjaan kami, maupun di tempat di mana kami menjumpai orang-orang yang engkau berikan kepada kami. Biarlah kasihmu nyata dalam setiap ucapan kami, dalam setiap sikap dan perilaku kami. Biar segala sesuatu yang kami perbuat dan kami lakukan Tuhan, sungguh-sungguh berasal daripadamu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mengakhiri rangkaian acara kami malam hari ini. Kami bersyukur karena semua ini boleh terjadi karena kasih Tuhan.
Berkatilah para kru RRI Pro 1 Tarakan yang telah bersama kami melaksanakan kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Berikanlah kepada mereka kesehatan, semangat dalam melaksanakan tugas mereka, berkati keluarga mereka masing-masing dan seluruh para pendengar yang senantiasa selalu setia mendengarkan siaran mimbar agama Katolik di mana saja berada. Ini doa kami ya Tuhan yang kami bawa ke dalam tangan putramu Yesus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar dan pecinta acara siaran mimbar agama Katolik RRI Pro 1 Tarakan yang terkasih, kita baru saja mendengarkan siaran mimbar agama Katolik bersama dengan saya Mariam Usad, penyuluh agama Katolik Kota Tarakan, beserta tim siaran mimbar agama Katolik malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari, para pendengar dan pecinta siaran mimbar agama Katolik dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa kembali dalam acara siaran mimbar agama Katolik edisi selanjutnya. Marilah kita bersuka cita selalu dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria mendoakan kita. Kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini dengan lagu penutup yang berjudul Ave Maria.

centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi, tepat pukul 9, kita akan ikuti bersama dalam program siaran sepak bola ya, Indonesia versus Oman di ruang dengar Anda semuanya, Piala FIFA Match tahun 2026. Dan buat para pendengar yang saat ini sedang mendengarkan siaran kita melalui aplikasi RRI, kita akan siarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 di ruang dengar Anda semuanya.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa?

0: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 antara Indonesia melawan Oman yang akan disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat mengikuti.
1: Saya sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
2: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
1: lingkaran besar.
2: Ya, ini akan menjadi suatu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
1: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis dan Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini
2: akan melakukan kick off. Bangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off, nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG DKI ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini, yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Ijaz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Ridho. Ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia, sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero, langsung saya disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar oleh Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi, sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, sambil berguling-guling ini tampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
1: Ya, satu pemain Oman tadi adu dengan Rizky Ridho sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Ridho, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja, di mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Baget di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia, ada Elkan Baget kembali kepada Emil Audero di belakang gawang, melebar saja dia. Ada yang dituju adalah Rizky Ridho, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix, dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara, Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Ridho, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Abu Sadi yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasna Syiar Maliki. Menggunakan kaki kiri dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
2: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
1: Kevin Dix didorong.
2: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus terjatuh.
1: Ya.
2: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
1: Enggak pakai atas.
2: Oh, enggak pakai atas. Tetap titik sandoran.
1: Daripada titik-titik.
2: Salah satu bagian jodoh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelipesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
1: Nathan.
2: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Ekam Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra. Berbahaya Kevin Dix, baru kena berhenti. Ada lagi, silakan Indonesia. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
1: Indonesia.
2: Ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
1: Nathan.
2: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Bagus, disuruh saja. Oh, tadi tipis. Bagaimana penjaga gawang dari Oman? Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia, namun.
1: Nah, terjatuh lagi.
2: Ini menjadi salah
1: kartu
2: satu
1: kuning.
2: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan, sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
1: 3 pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir, kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses di ID membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit. Tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan langsung saja ke dalam kotak penalti. Namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada dan diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola. Namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola sekali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha untuk berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
2: Pelvesi.
1: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten balik ke belakang, dia ada Elkan Bagot pemain nomor punggung 20. Melebar dia kali ini sektor sebelah kiri pertahanan mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah. Kali ini ada Rizky Ridho sang kapten beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil oleh Romeni menguasai bola lebih dekat pada sang penjaga Oman. Langsung saja ke tengah lapangan bola diarahkan, namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
2: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan, juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba mengirim bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan sekulit bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi ke gawang Indonesia, terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkung seperti Elkan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dix di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan. Betul sekali. Nomor punggung Justin 23 Hapner. Justin Hapner, bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
1: Ya, dengan sundulan kepala
3: merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al-Rawi ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Jasin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Jasin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir. Itu dia tadi, bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Jasin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung kali ini, Oman mencoba melakukan serangan, masih bangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola. Mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik, jangan-jangan dia nih, nggak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini, dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali, sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja, kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Jasin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini, menguasai bola, pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho, Kevin Dix, saya terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Jasin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratna Mangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix. Tengah kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
2: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Oratmangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Jasin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga bantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Jasin Hapner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodorkan kepada Kevin Dix, Ole Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga didolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Jasin Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi, orang pelati, berbahaya. Ada tendangan, semua tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti. namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia. Di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joey Pulisic lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Choaon. Nathan Choaon, kirimkan bola ke depan! Hampir saja bagaimana tadi. Juga ada dua Ratnar Orang Mangun. Dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
1: Beda jauh mendapatkan... itu ya, tingginya beda coy.
2: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan melaksanakan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
1: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ratnar Orak Mangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sudah menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak berjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ratnar Orak Mangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia, masih berjalan dia. Coba untuk mencari rekannya kali ini, pendek saja. Sektor sebelah kiri, ada Joey Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama. Lebar, Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini. Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratnar Orat Mangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sekitar pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini.
3: umpan jauh kali ini sudah melewati garis tengah lapangan, berhasil dikuasai pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan, kali ini berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Chowao di situ, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka terjatuh satu pemain Oman, telah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Belakang saja pemain nomor punggung 13 Abdullah Al-Harthy masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan sebarang serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero sang penjaga gawang.
2: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 dari tadi Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan, dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenerkah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir dan berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Nah, sigap mundur saja memberikan set reverse kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Timnas Indonesia. Sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceposkan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Selebrasi nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
3: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27, gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol 2 Indonesia.
4: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Gerhard Romeni.
3: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Habner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, melebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini yang dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali pertahanan bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Faraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Habner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh benturan antara Elkan Baygot dan juga Justin Habner. Bisa bangkit lagi Justin Habner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Melebar dia Justin Habner kali ini. sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja, umpan pada Nathan Chowaon. Nathan Chowaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratnangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri, Justin Hubner. Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah, dia Elkan Bagot lebar kali ini. Coba mencari rekannya, rekan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah. Ragnar Oratmangun, Nathan Chowaon maksud saya. Langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman. Tidak berhasil Ole, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi. Dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali. Terjadi ya. Miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
5: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kini mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
3: penalti.
5: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
3: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
5: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero. untuk
1: 19 siap-siap. Sultan Arusadi ini, Dra. Menghadapi Emil
5: Al-Tunir. Sultan ya, Al-Furusadi kita lihat.
6: Ya,
5: berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman hingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja, memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Cetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joey Pelupesi, Pelupesi sodorkan ke depan. Mencari pemain Raktar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Belasan, Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri. Mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan. Ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dix, breaking lagi pada oleh. Oleh, umpan terobosan tadi maksudnya. Coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Rido angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Rotmangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner balikan kepada Elkan Baget di tengah. Ada Joey Pelupesi sedikit berubah
2: Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, selodorkan ke depan dari Vindit kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole, masih Ole, mundur ke belakang kembali, ada Joey Polipesi, Joey, masih Joe, selodorkan kepada Rizky Ridho, sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan, berbahaya saudara-saudara, dan ada Bekam Putra, kirimkan bola, oh sayang sekali, dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman, sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia. Kini di daerah pertahanan sendiri, bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola. Dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon, masih Nathan, Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner, masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang pemain, ya Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri, ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi pada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman, nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi. Lalu dari kotak penalti dari Indonesia, pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman iya berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya iya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola, Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan, Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni, mencoba mengejar oleh Romeni, sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman, masih oleh Romeni, meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya, mundur ke belakang dia, pada Nathan Choaon, pada Joey Pelupesi, mencoba membantu serangan, ya 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner, bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi, mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi, bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra, Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman, nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya, bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out, tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni, masih oleh Romeni, mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun, mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar, ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua
5: antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
6: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998.

0: Salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana banding melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu, atau jadi mulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya, sesuai ekspektasi. Pak Andi.
1: Iya. Kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya,
1: ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya. Perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, Bang, nanti kita
1: saja gitu. Ya,
0: pastinya kita pasti ya. Gitu. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Bang Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Bang Andi.

0: Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
1: Salam olahraga pun.
0: Ya.
1: Ya Bang Aswin, Aswin.
0: Ya, silakan.
1: Ya, Bung Lukman ya.
0: Ya, betul Pak Aswin.
1: Ya, saya juga ini seorang tunanetra cuma mendengar melalui radio ada Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
1: Ya, saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
1: Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
1: Mengenai prediksi saya.

0: terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Yeah. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan, jangan sampai timnas Oman itu masuk.
1: Ada penambahan nggak nih?
0: Gol ke Indonesia, ya?
1: Ada penambahan nggak golnya?
0: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
1: Baik.
0: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
1: Baik, terima kasih.
0: Harus menang malam ini.
1: Ya,
0: terima kasih. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya buat Rianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru, salam olahraga Pak Ahtong.
2: Salam olahraga Bung Lukman.
1: Ya, gimana Pak Ahtong?
2: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing, ya. Stamina-nya sangat bagus. Begitu, itu saja.
1: Baik, terima kasih Pak Ahtong di Pekanbaru.

Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks

0: manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
1: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Di atas 50 atau lebih ke atas lagi. Dari bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh Indonesia 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu sudah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, ya, international demand banyak membaik, dan pelan-pelan pasti akan berdampak ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun ekonomi Indonesia. Jadi global yang tadinya tertutup banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
0: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga, mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi.

0: Udah depan nih.
1: Ayolah. Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Rekan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga yang menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: betul. Jadi masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Muhsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22. Dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji,
3: sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Ahmed
4: Faraj Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
4: 26
3: untuk di babak kedua kali ini. Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hadem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hadem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Hafsi.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawi.
4: Indonesia player number 23 Justin Hunter, replaced by player number 60 23 Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harith Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harith Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orangmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia. Upaya dari Oman, sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana, membangun lagi ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepas ke tendangan, bos! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk-liuk daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola, bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia, bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
0: Ibrahim
2: dari
0: Yusuf.
2: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Pergantian pemain, Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang merumput di Persib. Sama-sama ini ya,
4: substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasa-gerusuk, Indra. dua-duanya ini pemain
5: yang merasa busuk.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan, dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan ada komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia. Lepas ke depan. Ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
3: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
2: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner pemain Indonesia mundur ke belakang pada Emil Audero jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan lagi sini ada kembali lepas lagi umpan lagi ke sektor sebelah kanan masih lagi cepat. Oh sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
3: Verdonk
2: bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar. Lagi ada Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Bahaya, apa sedang
6: merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun. Merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
7: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
6: Ya, bola bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chaon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri dari pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix. Pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Martin Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah. Ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harith Jamil. Mencoba untuk melakukan serangan pemain-pemain Oman, dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini. Tidak berhasil, kembali ke belakang kali ini oleh Rumeni, membayang-bayangi 1 pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola. Lebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Orakmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harith Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali. Mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chaon kali ini sayang sekali, umpan Nathan yang dituju oleh Kevin Dix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini Elupesi ke belakang kali ini ada Elkan Bagot, masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot. Langsung yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari andangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musan Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Manggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia. Mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, 2 pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru masuk saja, dan baru saja masuk Ahad Al-Habsyi. Coba melakukan serangan kali dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai pemain-pemain Indonesia kali ini. Seragam merah-merah kebanggaan Indonesia masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. 1 pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan pendek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri pada Rizky Rido. Kembali Doni Tri
3: masih menguasai bola. Umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romain yang dituju tidak berhasil. Pada oleh Romain, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja. Nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibaik-baiknya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hapner. Membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Varianer, mohon maaf Rear. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Perdong. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi. Umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hurtman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
5: Player number 22.
2: Ya, benar. 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten sebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pulukesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho masuk dan memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat. Mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17. Berbahaya sudah-sudah. Kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung saja bagaimana gerakan dari pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
5: Al-Rawahini,
2: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia. Sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pulupesi alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri sudah sampai dengan Kevin Verdong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi. Mundur ke belakang mencoba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orokmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya. Namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat garan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pulukesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pulukesi, Ivar, Kevin Dix alirkan
8: mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang. Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi berbahaya. Ada Kapun Kedem terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi? Tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat tampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
3: sopan berarti ya, sambil Salim dulu deh.
8: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang.
3: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Ramahi.
8: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
3: Waduh,
8: udah Abdul Salam lah ya.
3: Salim sama Salam gitu ya.
8: Iya.
3: Kayak daun ya.
8: Daun
3: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
8: Nah, kalau tempel enggak.
9: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
8: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertolongan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
9: Zahir Sulaiman.
8: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
9: 25.
8: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
9: Musab Hamid Al-Mamari,
8: Muhammad Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantian yang cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk sidanya meladeni bagaimana permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga memang cukup berbahaya, termasuk Kapten Fedona Yaakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Yaakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Yaakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Yaakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SUGBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya. Meski tidak full SUGBK ini karena memang bagian upper atau bagian atas dari SUGBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Oh, bahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun Pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
3: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hubner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tripamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar. Sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tripamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tripamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
10: Suara gua berbalik.
3: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman. Itu pemain nomor punggung 23,
11: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9, Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
3: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tripamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yakob Sayuri ke tengah dia kali ini. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar umpan pendek saja kepada Yakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki Ole Rumeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25,
11: Hussein Said. The attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677 jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
3: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman. Namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk melewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Rumeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Bali kepada Rizky Ridho. Pendek dia, Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ratnar melebar ke kanan, Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Trikamukas. Doni umpan kepada Ole Rumeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya. Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
10: Ya, ada 3 pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Ziostra nampaknya salah satunya.
0: Ya.
10: Nomor punggung 13. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19, masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
11: Substitution for Indonesia, player number 10, Ole Rumeni, replaced by player number 13, Mario Silstra. Player number 5, Rizky Ridho, replaced by player number 4, Matthew Becker. Player number 11, Ratnar Oratmangun, replaced by player number 15, Sadil Ramdhani.
10: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia
8: bentuk barisan pertahanan ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi. Matthew Baker, sentuhan pertama dari Matthew Baker. Pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tengah depan di ada Marozio setelah tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Alirkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Saldil Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldil Ramdhani. Umpan 1-2, Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan utamanya. Sayang sekali Mauro, nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi biarkan pelanggaran ini dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kang Bagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SUGBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Bagot. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
3: Curi star ya?
8: Iya.
3: Waduh, belum diterapin. Dia pakai duluan ya kan?
8: Pakai duluan.
3: Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apa lah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini tuju adalah Mauro Cilstra namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong. Namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix. Berhasil
6: Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Coba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero. Dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zilstra. Berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni. Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil. Tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman. Di sisa pertandingan menit 86, sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik ke dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
11: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nasser Al-Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al-Khabi.
6: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al-Khabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan oleh Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Pemain nomor punggung Wakil Sayuri. Yang dituju ada Mauro Zilstra. Dibayang-bayang oleh satu pemain Oman. Berhasil

0: Dan sendiri mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Dia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Adil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
1: Tambahan waktu 3 menit.
0: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
2: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun dicoba lepaskan tadi. Umpara ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Sadil Ramdhani mencoba membantu. Ivar Renner yang sudah masuk kembali, kirimkan bola, ada Joey Pelupesi. Coba namun dapatkan lagi kembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan. Namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia. Dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zylstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zylstra, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Umpan Rusdara.
0: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi, namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia, namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman. Melakukan penetrasi kali ini, digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung. Yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia, namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit meliupkan peluit akhir pertandingan.
2: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
1: Ladies ya. And gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya. Akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
2: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday. Diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda. Setelah gol-gol dari Justin Hapner oleh Romeni dan juga Ratnat Oratmangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang

0: melihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari di bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian laporan pandangan mata siaran langsung, laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Match Day pada kali ini, saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim.
1: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Siar telah kita ikuti bersama dalam siaran langsung Silang Bola FIFA Match tahun 2006 dan tetap bersama RRI Moreno di 95,3 MHz.

0: Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Nasionalisme dapat kita kenali dari karakteristiknya. Nasionalisme memiliki ciri-ciri antara lain adanya persatuan dan kesatuan bangsa, adanya organisasi modern yang sifatnya nasional, perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tengah rakyat. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran, sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia. Dengan ciri-ciri, rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana, COVID-19.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Kencur merupakan salah satu tanaman rimpang yang berasal dari Asia. Kencur berasal dari keluarga suku Jahe-Jahean atau Singiberaceae. Jenis rempah ini banyak ditemukan di Indonesia sebagai jamu beras kencur dan bumbu. Kencur sering diolah menjadi jamu. Air perasan kencur sangat bermanfaat untuk kesehatan. Rasa kencur agak pahit dengan aroma yang menyengat. Beberapa manfaat kencur antara lain meredakan inflamasi, mengobati batuk, menghilangkan stres, mengatasi mual, mengobati diare, mengobati luka bakar, meningkatkan sistem imun. Berbagai masakan tradisional Indonesia dan jamu menggunakan kencur sebagai bagian resepnya.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami pada hari ini, edisi siar Jumat 5 Juni 2026. Dan besok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk membawakan acaranya di hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026, melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, saya Muhammad Rian, serta kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beri

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Kesehatan yang terus memperkuat pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai dukungan terhadap surat keputusan bersama tentang program percontohan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak di Provinsi DKI Jakarta. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mengatakan bahwa selain penguatan layanan, pihaknya juga melakukan penguatan sistem rujukan dan koordinasi lintas sektor, serta monitoring dan evaluasi program. Ketersediaan layanan kesehatan bagi korban KTPA di DKI Jakarta telah mencapai 100%, yakni pada 31 rumah sakit dan 44 puskesmas. Hal ini turut tercermin dalam proporsi pemberian layanan kesehatan bagi korban sebesar 31,12% untuk perempuan dan 36,73% untuk anak. Kita beralih ke informasi lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di dua lokasi di Kabupaten Musi Banyuasin melalui operasi pemadaman udara menggunakan helikopter. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan karhutla terdeteksi di Kecamatan Batanghari, Leko dan Kecamatan Sanga. Saat tim melakukan patroli udara di wilayah rawan kebakaran. Ia menjelaskan kebakaran terjadi di Desa Lubuk Bintialo, Kecamatan Batanghari, Leko, dan Desa Ulak Mbacang, Kecamatan Sanga Desa. Kondisi cuaca panas serta vegetasi yang mengering menyebabkan api berpotensi meluas sehingga penanganan cepat dilakukan. Pemadaman di Desa Lubuk Bintialo berhasil dilakukan setelah helikopter melakukan 11 kali penyiraman pada area yang terbakar. Kita beralih ke informasi mancanegara, dua warga negara Amerika Serikat didenda masing-masing 300 ribu yen atau sekitar 34 juta rupiah pada hari Jumat hari ini karena menerobos area kandang Punch, monyet Jepang yang viral setelah terlihat memeluk boneka orangutan di sebuah kebun binatang dekat Tokyo. Menurut kantor Kejaksaan Distrik Chiba, kedua pria tersebut didakwa melalui prosedur ringkas atas tuduhan mengganggu operasional kebun binatang. Prosedur tersebut memungkinkan jaksa menuntut denda lewat perintah pengadilan tanpa melalui persidangan formal. Polisi menyebut salah satu pria memanjat pagar sambil mengenakan kostum karakter, sedangkan rekannya merekam aksi tersebut menggunakan ponsel dari luar area kandang.

Kita beralih ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, mengunci tiket semifinal Indonesia Open 2026. Dalam babak perempat final yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Jojo menghajar wakil Jepang Yushi Tanaka 2 game langsung lewat kemenangan 21-19 dan 24-22. Kemenangan ini sekaligus membawa Jojo kian dominan ketika bersua Tanaka. Dari 4 pertemuan, Jojo telah memetik total 3 kemenangan dan hanya menelan sekali kekalahan. Di babak semifinal turnamen BWF Super 1000 ini, Jojo nantinya akan bersua tunggal Thailand, Thera Ratchakul Panit Sapian.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Benar, tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu

0: Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara.
1: Keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
0: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan sekaligus pencetak gol utama tim.
1: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
0: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
1: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
0: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
0: rri.co.id.
2: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta golden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

Indonesia Menyapa Malam. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan kesempatan malam hari ini di malam akhir pekan ya, kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin dalam perjalanan untuk berrekreasi ataupun pulang ya dari Gelora Bung Karno, usai tadi menyaksikan siaran atau pertandingan langsung FIFA Match Day antara Timnas Indonesia versus Oman. Dan untuk Anda yang masih berkendara, tetap berhati-hati, jaga jarak aman. Dan langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dia ada Ari Lasso dengan Hampa.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez, misalnya. Dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Pendengar, dukungan serta perlindungan bagi penulis Indonesia diberikan melalui pajak penghasilan atau PPH final royalti 1,5%. Afirmasi fiskal ini diharapkan mampu membantu pekerja kreatif tanah air untuk menghasilkan karya secara berkelanjutan. Penerapan stimulus perpajakan tersebut bertujuan memperkuat ekosistem literasi nasional yang berkualitas bagi kemajuan peradaban bangsa. Rencana program kemudahan regulasi keuangan ini akan mulai diimplementasikan secara bertahap pada semester 2 tahun 2026. Pemerintah mempercepat pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL, di mana langkah itu dilakukan untuk menjawab tantangan krisis lingkungan global. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan sampah menjadi bagian dari 3 krisis lingkungan dunia. Krisis tersebut meliputi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi.

Kementerian Kesehatan mempercepat pengembangan robotika kesehatan guna memperkuat layanan rehabilitasi stroke di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi teknologi kesehatan untuk menjawab tingginya angka kematian dan disabilitas akibat stroke yang terus meningkat. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Dr. Yuli Varianti, menilai teknologi robotik penting untuk meningkatkan layanan rehabilitasi penyintas stroke. Menurutnya, inovasi tersebut membantu proses pemulihan jangka panjang menjadi lebih efektif, presisi, dan berkelanjutan bagi pasien. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Medayu, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Papua Pegunungan hingga Teluk Cendrawasih, dari Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, di Selat Karimata, dari pesisir selatan Jawa Barat hingga Selat Sunda, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Barat, di Selat Makassar bagian selatan, di Sulawesi Tengah, di Laut Maluku, dan juga Laut Banda bagian utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan juga Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah Indonesia yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pontianak dan juga Tanjung Selor. Sedangkan potensi hujan sedang di Medan dan hujan ringan di Banda Aceh, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, dan juga Palangkaraya. Selanjutnya, potensi berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Banjarmasin. Potensi udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya, serta potensi asap ataupun kabut berada di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Manado, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan juga Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Ambon, dan juga Merauke, serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabila akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani di seluruh Indonesia dalam kondisi aman dan mencukupi. Laporan yang disampaikan Gurista Kisra.
1: Dalam kegiatan yang dihadiri ratusan petani tersebut, Zulhas atau Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dirinya mendapatkan tugas langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan berbagai program pangan berjalan dengan efektif hingga ke tingkat lapangan, termasuk distribusi pupuk bersubsidi. Menurutnya, pemerintah terus melakukan pemantauan secara berkala guna memastikan kebutuhan pupuk petani terpenuhi, terutama di tengah tantangan global yang memengaruhi industri pupuk dan rantai pasok dunia.
2: Ya, satu, memastikan pupuk tersedia apa tidak. Kalau untuk tadi dijawab langsung, saudara bisa lihat sendiri. Dua, harganya gimana? Karena kita tahu, saudara, ini dunia seperti ini. 30% itu Hormuz nggak bisa masuk. Nggak mudah ini. Belum nilai tukar. Jadi banyak sekali masalah-masalah dunia. Geopolitik, perang sana-sini. Tapi perintah Bapak Presiden, amankan petani Indonesia. Maka saya berinding. Maka saya pastikan tadi, pupuk gimana? Ada lengkap, stok pupuk. Sudah 4 juta, terrealisasi dari 9, sekian juta, stok masih ada 1 juta lebih. Jadi aman, terus berjalan. Harga masih dapat diskon 20%. Ya, 20%. Jadi harga diskon 20%. Nggak ada di dunia yang diskon, nggak ada. Dunia naik, kita diskon. Itu bayangkan perhatian Presiden terhadap petani luar biasa. Maka kita bisa suasembada lockdown tahun.
1: Dan juga selain menjamin ketersediaan stok, pemerintah terus memberikan dukungan kepada petani melalui kebijakan harga pupuk yang lebih terjangkau. Zulkifli Hasan tadi juga menyebutkan bahwa harga pupuk bersubsidi masih mendapatkan keringanan atau potongan sekitar 20% dibandingkan harga normal. Tak hanya soal pupuk, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas harga gabah agar petani memperoleh keuntungan yang layak. Zulhas menegaskan harga gabah di tingkat petani tidak boleh berada di bawah Rp6.500 per kilogram. Ia mengaku bahwa laporan dari sejumlah petani, harga gabah saat ini telah berada di kisaran Rp7.000 per kilogramnya. Dan kondisi ini yang dinilai cukup baik untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Ia menilai praktik pertanian yang

0: rugi hingga membuat petani beralih menjadi buruh petani tidak boleh kembali terjadi. Pemerintah katanya ingin menciptakan ekosistem pertanian yang sehat, produktif, dan menguntungkan bagi petani. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Memperingati Hari Lingkungan Sedunia, komunitas Green Generation Surabaya bersama Konjen Australia menggelar aksi peduli lingkungan. Laporannya disampaikan Faiz Putra.
2: Baik pendengar, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Konsulat Jenderal Australia di Surabaya dan komunitas Green Generation Surabaya menggelar acara Green Sparks 2026 yang bertajuk Sustainable Program for Action and Responsibility with Konjen Surabaya di Taman Prestasi Jalan Ketabang Kali, Surabaya pada hari Jumat 5 Juni 2026. Kolaborasi spesial bersama komunitas muda Green Generation Surabaya ini bertujuan memperkuat kesadaran generasi muda dalam menjaga lingkungan dan mengelola sampah. Selain sesi edukasi interaktif, acara ini juga mengagendakan serah terima fasilitas kebersihan secara simbolis kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelola Taman Prestasi. Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Glenn Eskew, dalam sambutannya mengatakan tempat pembuangan sampah botol plastik yang berada di Taman Prestasi dikemas secara menarik dengan dibuat berbentuk hewan kanguru sesuai ciri khas negara Australia sebagai negara kanguru.
3: Fasilitas ini didesain dalam bentuk kanguru, satwa yang identik dengan Australia sebagai negara.
2: Sementara Ketua Green Generation Surabaya, Nanda Oliveira, mengatakan acara tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli dengan lingkungan, khususnya terkait kesadaran dalam membuang sampah plastik.
4: Makanya kenapa kita mengajak Konjen untuk melakukan hibah tempat sampah plastik ini dengan khas kanguru bentuknya. Jadi sebagai ikon dari Taman Prestasi ini. Jadi teman-teman yang mungkin datang ke Taman Prestasi ini bakal minum botol plastik yang dimasukin ke situ. Dan kayak itu bisa tempat foto juga karena bagus, lucu gitu.
2: Taman Prestasi dipilih sebagai lokasi acara karena di tempat tersebut masih belum ada fasilitas pembuangan khusus untuk botol plastik dan pihaknya membuat tempat pembuangan dengan visual yang menarik. Melalui acara tersebut diharapkan mampu memberikan edukasi lingkungan, workshop kreatif, dan praktik upcycling untuk mendukung gaya hidup masyarakat yang berdasarkan dengan kesadaran untuk menjaga lingkungan di Kota Pahlawan. Dari Surabaya, Faiz Putra untuk Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dulu mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia, tapi sekarang Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya, Al Nasma, yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Perancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
2: Loh,
1: mana mobilku? Aduh, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
3: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
4: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
3: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
5: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita menolak senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita.

0: Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Soekarno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Soekarno, yang bernama asli Kusno Sosrodiharjo, adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 1945 hingga 1967. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno meninggal dunia pada 21 Juni 1970 dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Alex Kawilarang, perintis komando pasukan khusus atau Kopassus, adalah tentara yang tulen jujur, pantang menyerah, dan punya harga diri. Ia wafat pada tanggal 6 Juni tahun 2000. Soal kejujuran dan dedikasi, Alex tak kenal kompromi dan telah teruji. Karir militernya juga cukup mentereng. Ia pernah menjadi komandan penumpasan Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia hingga DITII.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami membawakan warta berita setiap jamnya dan juga memutarkan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan ya. Dan juga tidak kelewatan segmen kopi, komentar dan opini Pro 3 hingga pukul 2 pagi nanti. Seperti biasa kami mengundang Anda untuk berinteraksi langsung. Kita akan membahas terkait dengan tema kali ini yang telah dipilih oleh tim redaksi, yaitu tren rokok elektronik atau rokok elektrik ya, biasa disebut vape atau vape, di kalangan pelajar berisiko merusak kesehatan.

Beberapa tahun terakhir penggunaan rokok elektrik atau vape semakin populer di kalangan remaja ya. Ini ada survei yang kami himpun dari situs Kemenkes bahwa dari 2019 ini berdasarkan data dari Global Youth Tobacco Survey menunjukkan bahwa sekitar 10,6% pelajar berusia 13 hingga 15 tahun di Indonesia pernah menggunakan rokok elektrik. Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat peningkatan jumlah pengguna vape di kelompok usia muda, terutama pada remaja laki-laki. Tren ini menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi nikotin dari rokok konvensional ke produk rokok elektrik atau vape.

Rokok elektrik atau vape ini banyak dirumorkan di kalangan masyarakat lebih aman daripada rokok konvensional. Padahal sejatinya keduanya sama-sama membahayakan begitu ya. Dan diantaranya faktor penyebab maraknya vape di kalangan pelajar, yakni adanya strategi pemasaran yang membuat orang menjadi penasaran dan tertarik gitu ya. Dimana perangkatnya ini lebih modern dan juga ada variasi rasa manis, ya rasa buah-buahan ya, sehingga varian rasanya begitu beragam sehingga para pelajar ini khususnya merasa tertarik untuk mencoba gitu ya, hingga akhirnya ketagihan. Kemudian juga tekanan teman sebaya, nah ini faktor circle atau lingkungan dari para remaja ini juga mempengaruhi, sehingga mereka merasa kalau tidak merokok atau vape ya, ini disebutnya gak gaul gitu ya. Kemudian adanya manajemen stres yang keliru. Sebagian remaja menjadikan vape sebagai pelarian instan untuk meredakan stres belajar atau masalah personal. Ini seringkali bukan hanya vape ya, rokok juga seringkali disebut bisa menghilangkan stres. Padahal sebetulnya tidak harus dengan merokok ya, banyak hal bisa dilakukan untuk menghibur diri, menghilangkan stres ya, dengan ibadah misalnya yang positif ya, atau dengan berolahraga. Banyak juga memang ketika ditanya kenapa merokok ya, ada juga yang menjawab merokok itu membuat tenang gitu. Merokok atau vape membuat tenang, padahal tidak, itu adalah paham yang keliru ya. Dan juga adanya kemudahan akses. Kita juga beberapa waktu lalu membahas soal peredaran atau konsumsi rokok di kalangan pelajar juga ya, yang datanya sudah lebih dari 20% pelajar kita di usia 21 ke bawah itu sudah mengkonsumsi rokok. Khususnya memang mayoritasnya kebanyakan dari laki-laki ya. Dan ya, itu karena kurangnya pengawasan. Terlalu mudah untuk mendapatkannya, bisa beli dengan mudah tanpa ada pembatasan begitu ya, di warung-warung terdekat. Bahkan sebetulnya standarnya untuk penjualan rokok itu seharusnya tidak boleh ada di lingkungan sekolah, setidaknya dalam radius 200 meter. Namun faktanya tidak demikian, bahkan kadang di depan gerbangnya sudah ada warung yang menjual rokok, dan itu tidak ada pembatasan, siapapun bisa membeli gitu ya. Seharusnya ada undang-undangnya, ada PP-nya yang mengatur bahwa usia di bawah 21 tahun seharusnya tidak diperkenankan untuk membeli. Namun di lapangan tentu saja pengawasannya sulit, karena siapa yang mau mengawasi warung-warung kelontong pinggir jalan yang jumlahnya sangat banyak. Khusus untuk mengawasi transaksi rokok tentu saja itu sangat sulit, dan perlu adanya kepekaan dari kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa yang melihat di sekeliling kita, di lingkungan kita, kalau ada hal-hal yang menyimpang dari perilaku remaja, ya sebaiknya kita berikan teguran gitu ya. Atau kalau perlu kita laporkan ke perangkat desa, ke RT/RW. Karena untuk remaja tentu saja akses rokok harusnya dilarang.

Jadi di dalam vape itu, rokok elektronik itu terdiri dari cartridge atau tempat untuk menaruh zatnya ya, yang disebut dengan cartridge. Kemudian ada cairannya. Nah, cairannya ini bisa diisi ulang, bisa diatur ingin rasa apa. Nah, inilah yang membuatnya lebih menarik perhatian bagi para pecandu rokok konvensional yang kemudian beralih ke rokok elektrik karena bisa memilih rasa dan juga tampilan yang lebih modern gitu ya. Lebih mudah untuk menikmatinya. Seperti itu. Dan ini ada juga beberapa berita terkait dengan dampak vape, salah satunya terkait dengan narkoba ini. Karena seringkali vape ini menjadi salah satu media untuk dimasukkan zat-zat narkoba ke dalamnya, sehingga membuat ya lagi-lagi pengawasan ya, pengawasan serius, jangan sampai nanti remaja-remaja kita yang sekarang ini banyak mengkonsumsi vape tanpa disadari ternyata menjadi incaran bagi para bisnis narkoba ya, bandar narkoba. Kalau dulu mungkin permen ya yang disisipkan narkoba kemudian dikasih ke anak-anak. Nah, ini vape, ini ngeri sekali untuk para remaja kita. Dan kami mengundang Anda pendengar untuk memberikan pendapat Anda terkait dengan tren rokok elektronik atau vape di kalangan pelajar yang tentunya beresiko merusak kesehatan mereka. Seperti biasa di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan pendengar, seperti biasa sebelum kita berinteraksi, saya akan putarkan kembali rekaman dialog terkait dengan topik kita hari ini, tren rokok elektrik di kalangan pelajar berisiko merusak kesehatan. Kali ini rekaman dialognya bersama dengan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra. Namun sebelumnya saya akan sandingkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Armada berjudul Ramein Masjid.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, vape di kalangan pelajar ini menjadi tren baru yang resikonya nyata. KPAI sendiri mendesak pengetatan pengawasan vape demi melindungi anak dan remaja. Seperti apa dampak yang ditimbulkan dan juga pergeseran penggunaan dan paparan zat dari karsinogenik yang ada dalam vape. Kami sudah bersama Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Pak Jasra Putra. Pak Jasra,
2: Mbak Kristi ya?
1: Iya, betul Pak Jasra. Iya. Sedang di jalan nampaknya nih ya, Pak Jasra?
2: Belum. Ini WFH.
1: Sedang WFH Jumat nih ya?
2: Iya, benar.
1: Oke, sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh KPAI dalam persoalan maraknya vape, terutama di kalangan pelajar?
2: Iya, Mbak Rizky. Pertama, sebetulnya dari sisi regulasi, kita cukup kuat ya. Ada Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan, ada PP 28 tahun 2024 turunan dari Undang-Undang Kesehatan, dan sedang dalam proses juga ya terkait rokok elektronik ya, terutama vape ya. Kita juga memberikan masukan ke Kementerian Kesehatan, ada regulasi terkait kemasan ya dari vape tersebut gitu ya. Karena kalau kita lihat di botol atau di packingnya vape itu tidak ada peringatan ya terkait kesehatan, baik tertulis maupun tergambar sebagaimana rokok konvensional gitu ya. Nah ini jadi apalagi kita lihat produk-produk vape ini kan berkamus fase dia dalam bentuk bahwa ini adalah aman gitu ya, rokok yang dengan merek yang bermacam-macam kali ya produknya ya, dan termasuk juga dalam bentuk jus dan seterusnya merek-mereknya itu. Yang semuanya itu tentu mengelabui ya anak-anak kita dan membuat penasaran anak-anak juga gitu terkait untuk mereka mulai merokok. Itu pertama gitu Mbak. Nah kemudian kedua, kita melihat dalam tanda petik ya, industri candu ini menjadi sasaran industri internasional juga gitu ya, yang ilegal maksudnya. Dan itu kan terbukti dari beberapa ungkapan dari kepolisian ya, termasuk kasus Sidoarjo, kemudian di NTB gitu. Kemudian sebelumnya ada juga BNN juga menyampaikan di rokok vape itu dicampur dengan cairan narkoba gitu ya. Nah saya kira kalau ini tidak diatur tentu akan berdampak kepada anak-anak kita, dan itu terbukti menurut survei kesehatan Indonesia yang dikeluarkan oleh Kemenkes ya, ada 5,9 juta sampai detik ini anak-anak kita sudah menjadi perokok aktif gitu ya.
1: Nah ini coba kita dan ini datanya kan, sudah berapa banyak nih Pak Jasra yang dimiliki oleh KPAI? Ada data khusus yang bisa dipaparkan kepada publik juga?
2: Ya, data-data khusus sebetulnya data-data aduan gitu ya. Kita cukup banyak mendapatkan video ya, di mana anak-anak balita ya usia 5 tahun, usia 4 tahun gitu ya, merokok ya, dan itu divideokan juga oleh orang tuanya gitu mah. Nah, sambil minum kopi dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kedua, KPI juga aktif juga melakukan pengawasan, misalnya ke sekolah gitu ya, kemudian ke tempat bermain anak gitu ya, kemudian juga tempat-tempat publik lainnya gitu ya. Padahal tujuh tempat yang dilarang dalam undang-undang kesehatan itu tidak terlepas juga, baik itu iklan, penjualan, dan termasuk juga misalnya bagaimana memastikan vape itu tidak dijual dengan jarak 500 meter gitu dari satuan pendidikan. Ya kalau kita lihat fakta lapangan itu sangat mudah sekali gitu ya, kita lihat gerai-gerai yang tampilan sangat luas sekali gitu ya. Tapi juga walaupun ada tulisan larangan 21 usia 21 membeli di kacanya, tapi kita lihat faktanya anak-anak ya juga bisa mengakses gitu ya, bisa melalui pola mereka iuran gitu ya, beli satu liquidnya kemudian dia berbagi gitu ya. Nah ini yang menjadi kekhawatiran kita Mbak. Di sisi lain tentu negara hari ini sedang berjuang memastikan isu kesehatan termasuk juga MBG.
1: Ini kan sebenarnya sudah diarahkan bahwa vape ini ada kamuflase narkotika baru. Pernah ada pernyataan seperti itu ya. Artinya dari sisi dari sisi regulasi harusnya bisa diperketat. Nah, apa yang kemudian didesak oleh KPAI selain tadi ya pengetatan dari aturan, kemudian kawasan tanpa rokok begitu, yang kira-kira bisa menjadi sanksi ketika ini disalahgunakan, Pak Jasra?
2: Iya, kita menginginkan agar PP 28 tahun 2024 itu dengan aturan turunannya, setidaknya ada 5 aturan turunnya itu, yang sedang berproses itu, yang sedang kita beri kemasukan, ada ke Kementerian PMK itu terkait batas liquidnya itu berapa ya, berapa ini menurut dokter paru dan seterusnya. Kemudian yang sedang berproses juga oleh Kemenkes terkait kemasannya gitu ya. Karena banyak kajian menyatakan iklan rokok termasuk juga vape gitu ya, itu hampir 70% anak-anak ini terdorong untuk mulai merokok. Ya. Jadi iklan ini sangat luar biasa pengaruhnya. Oleh sebab itu kami juga konsen terkait memberikan masukan ini agar segera packagingnya vape itu ada peringatan kesehatan bergambarnya gitu ya. Ada mungkin apakah gambar tenggorokan yang rusak kah atau gambar-gambar lain yang tentu.
1: Oke. Okay. Tapi aturan ini kan harus dari pemerintah, tidak bisa dari KPAI.
2: Ya, makanya kan salah satu peran KPAI kan memberikan masukan gitu, Mbak.
1: Oke. Okay. Okay. Tapi seperti apa tanggapannya dari pemerintah untuk bisa membuat ini menjadi satu hal yang tegas?
2: Ya, pertemuan terakhir ada progres, walaupun ada penolakan dari industri. Ya, ini salah satu ya upaya kita untuk menjelaskan bahwa saya yakin ya kalau isu anak ini mudah-mudahan bisa bersepakat untuk mencari jalan tengah agar lajunya perokok anak yang sampai data hari ini 5,9 juta ini kan bisa kita stop, dan bahkan 5,9 juta ini bagaimana segera direhab gitu, Pak.
1: Ya.
2: Nah, sehingga dia tetap memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya untuk semua anak kita.
1: Baik, kalau begitu. Pak Jasra, terima kasih banyak waktunya. Sayang sekali waktu kita terbatas, nanti kita sambung lain waktu, dan kita tunggu progres yang diberikan oleh KPAI terkait dengan nasib anak-anak yang terpapar oleh vape ini. Pak Jasra.
2: Ya, terima kasih.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Jasa Putra yang merupakan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak atau KPAI.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan rekaman dialog bersama dengan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jastra Putra, yang menyebut ada 5,9 juta perokok aktif di kalangan remaja. Dan ya, adanya tren vape ini tentu saja beresiko membuat jumlah ini semakin meningkat, karena itu tadi, daya tarik dan juga kemudahan dalam menjangkau pembelian rokok elektronik. Dan juga ada stigma bahwa dianggapnya vape ini lebih aman daripada rokok konvensional, dan juga bentukannya lebih modern membuat ya vape ini lebih populer di kalangan remaja. Padahal sebetulnya dari sisi kesehatan, rokok konvensional maupun elektrik sama-sama membahayakan. Dan juga dari sisi marketing ya, disinggung juga tadi oleh Jastra Putra bahwa rokok elektrik ini belum memiliki iklan atau iklan edukatif ya, seperti di rokok konvensional yang menyertakan gambar-gambar tertentu yang menimbulkan penyakit ya, misalnya gigi yang berlubang atau tenggorokan yang rusak gitu ya. Nah, kalau di vape ini belum ada tuh edukasi terkait dengan bahaya penggunaannya, sehingga ini juga disoroti tadi oleh narasumber Pak Jastra Putra yang menginginkan agar pembatasan yang sama juga diberlakukan untuk vape agar menghindari remaja kita dari kecanduan rokok elektronik yang sama-sama membahayakan kesehatan seperti halnya rokok konvensional. Seperti apa tanggapan Anda pendengar? Apakah Anda juga sudah mencoba vape atau jangan-jangan pecandu juga nih? Dan seperti apa kalau itu kemudian menjadi tren di kalangan remaja ya? Tentu saja kita punya kekhawatiran terhadap mereka. Mungkin anak Anda, cucu Anda, atau remaja di lingkungan Anda kedapatan nge-vape gitu ya. Biasanya bareng-bareng tuh di dekat warung gitu ya, atau di taman gitu. Silakan, seperti apa pandangan Anda terkait dengan topik kita hari ini di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Irfan Bung Irfan dan Bung Zahran yang akan membantu Anda nanti berinteraksi bersama kami di line telepon maupun chat WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin berkomentar. Kita sapa dulu dari Makassar, ada Pak Wibi. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi. Seperti apa pendapat Bapak nih terkait tren vape di kalangan remaja?
1: Ini masalah rokok lagi ya.
0: Iya.
1: Kalau di Makassar itu yang saya lihat itu kebanyakan yang anak pelajar ini rokok tembakau, Bang. Bukan rokok ini yang...
0: Oh, masih rokok konvensional ya?
1: Iya. Ini saya perhatikan ini kalau pulang sekolah, oh, dalam jumlah besar itu banyak itu kumpul di depan warung rokok kan,
0: yeah. Ada
1: 3-4 warung berjejer di sini, dia kumpul merokok. Kalau sekolah nggak berani, dia di luar, pulang baru dia berani. Ya, dan apa namanya, termasuk juga anak SD, saya lihat itu pulang sekolah juga singgah beli rokok.
0: Oh, dan di lingkungan Bapak anak SD pernah ketahuan merokok bareng temannya gitu?
1: Saya sering melihat anak SD pulang sekolah masih pakai seragam, sehingga di warung beli rokok.
0: Waduh. Itu biasanya kalau ketahuan dengan orang dewasa di lingkungan Bapak, apakah ada teguran gitu ya, pada mereka?
1: Tegur, Bang. Bapaknya saya bilang, saya lagi nggak melarang. Kenapa mau melarang? Ya sudah, kita diam saja.
0: Oh, jadi pernah ditegur lalu dilawan gitu?
1: Iya, saya kasih betul. Kan teman saya juga, Bang, ya. Namun saya itu pernah sekolah merokok itu. Alah, biasa aja lah. Salah lagi nggak mau pusing. Kata bapaknya bilang begitu. Jadi kita mau bilang apa?
0: Memang ada pembiaran dari orang tuanya, ya?
1: Iya, ada pembiaran dari orang
0: tuanya. Iya, kalau orang tuanya mau biarkan, orang lain negur juga. Gimana ya?
1: Iya, gimana? Nanti malah. Ya sudah, kita diam saja. Begini, Bang. Selama ada pabrik rokok ya tentu anak-anak ini tidak bisa dilarang. Dan pemerintah tidak mungkin memenuhi pabrik rokok. Ya, jadi ya kita lihat, saya lihat dia diam saja lah, nggak mau pusing itu biasanya. Bapaknya nggak mau pusing. Ya, aturan dibuat bang sih, negara kita hanya dilanggar. Itu saja bang. Makasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Ya memang tadi juga dijelaskan narasumber bahwa memang harus dari pemerintah yang mengintervensi ya terkait dengan rokok ini, jangan sampai terlalu liar, terlalu bebas diperjualbelikan tanpa ada pembatasan, khususnya kepada mereka yang usianya di bawah 21 tahun ke bawah sesuai dengan PP yang sudah dibuat gitu ya. Pengawasannya yang harus ditingkatkan. Kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat ini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan ya, Pak Matauli.
2: Rokok vape ya, tren di pelajar kita.
0: Iya.
2: Sebenarnya tadi usulan Pak Jasra tadi bagus itu ya, disegerakan sama Pak Prabowo. Melalui Menteri Kesehatan ini supaya iklan edukasi yang menyertakan gambar dan
0: tulisan
2: sama dengan konvensional kan?
0: Iya.
2: Ya itu harus dulu dilakukan langkah pertama, Bung Sabil, supaya sama-sama adil kan?
0: Iya, karena sama-sama berdampak buruk ke kesehatan sebetulnya.
2: Iya. Nah, ini kenapa nggak dilakukan gitu?
0: Iya.
2: Jangan hanya pemerintah minta pajak, menerima pajak dari vape ini, pabrik vape ini, tetapi rokok konvensional dilakukan itu tapi baik nggak ada, itu nggak adil. Satu ya, kedua kenapa bisa jadi ngetren ya, karena memang anak-anak gabut punya Bung Sabil. Gabut kalau nggak judol, candu medsos, karena memang ekstrakurikuler keolahragaan itu masih mahal sifatnya, yang bersifat kompetisi, hadiah dan sebagainya. Itu nggak dilakukan pemerintah, kenapa sih? Kan tinggal menggandeng CSR Himbara atau apa kek yang membuat pertandingan futsal. Kalau nggak ada di tingkat kecamatan, kampung, antar lapangan mana, atau piala cup polisi, polsek, apa kan bisa. Mereka akhirnya nggak ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi bareng sambil vape gitu kan. Apalagi kan mereka kan nggak bekerja, uang orang tuanya yang dia apakan kan begitu, ngebelinya. Jadi budaya nongkrong pakai vape itu ya akhirnya karena pemerintah sendiri nggak ada buat satu kompetisi olahraga kek, musik kek. Entah itu pun nggak dibuat pemerintah peduli. Ini kan iklan-iklan misalnya olahraga kayak kemarin, sebutkan aja lah PT Gudang Garam, Jarum, apa itu kan masih dibiarkan mendukung kegiatan olahraga kan.
0: Tapi ada Pak Matauli, ini juga terkait dengan budaya di masyarakat ya, yang seringkali, nah tadi disebutkan Pak Webi juga pendengar sebelumnya, ada pembiaran dari orang tuanya nih. Nah kalau Pak Matauli gimana di lingkungannya nih?
2: Saya pikir kita nggak perlu inilah, kalau memang ngecek dari rumah ke rumah ya kan, tinggal gampang aja kalau memang mau KPAI, Kemenkes turun ke sekolah, oh ini anak sudah deteksinya tingkat ringan nih, tingkat berat rokoknya, terapinya ini, tadi kan mau minta direhab katanya 5,9 juta itu ya?
0: Iya.
2: Di terapi, pakai apa ngerehabnya? Udah kadung candu, menurut Bang Sabil gimana ngerehabnya? Apakah mereka dijauhkan dulu dari lingkungan mereka terdahulu, dibawa ke Jakarta misalkan ke rehab, apa namanya, rehab Garuda gitu misalnya, entah ada kursus disediakan Pak Prabowo untuk yang candu-candu tingkat nasional, udah saya bikin mah di sini gitu supaya sembuh. Kan yang namanya rehab itu kan harus dipantau sama dokter atau psikolog kan,
0: dan ini hanya omong-omong. Dan ini datanya juga belum tentu rigid ya, maksudnya ini yang terdata yang seperti apa, siapa aja, apa ada listnya nama-namanya, dan seberapa tingkat kecanduannya juga kan tentatif sebetulnya, enggak gampang untuk nyari tahunya.
2: Ada datanya pemerintah sendiri yang nyebutin, pemerintah KPAI, Kemenkes, tapi untuk langkah ke situ apa yang sudah dilakukan kita kan belum tahu. Itu yang kedua. Yang terakhir Bung Sabil, saya pikir kalau misalnya vape itu misalnya bermodus pakai narkoba, ini sudah melanggar undang-undang ini.
0: Itu kekhawatirannya, karena kan dia bisa diisi ulang itu cairan liquidnya itu.
2: Iya, di oplos atau di apalah kan begitu. Ya sekarang yang mengoplos itu, mengisi ulang itu bunyi pasalnya gimana? Karena setahu saya gitu ya kan, saya juga perokok tapi nggak perokok vape gitu ya, hanya biasa saja. Nggak sampai apalah. Rokok konvensional kan jarang ya diisikan narkoba di sana ya, jarang. Karena sudah melalui pita cukai ya kan. Beda dengan yang vape ini, yang isi ulang ini gitu. Apa yang dipidanakan kalau yang melakukan ini oknum atau pabrik atau seperti apa? Kan harus double dong, karena sudah narkoba kan unsurnya. Yeah. Itu gimana? Jadi maksudnya kalaupun pemerintah kurang data referensi ke negara maju yang sudah pernah mempermasalahkan ini, ya saya pikir harus belajar lagi para intelijen-intelijen Pak Prabowo ini kalau memang mau serius ini masalah nasional 5,9 juta tadi ya. Tapi kalau misalnya ya hanya wacana doang, ya saya pikir ini akan berulang lagi, ya akan tetap itu aja.
0: Baik, Pak Matauli.
2: Jadi, tapi kita tunggulah tadi, kompetisi tingkat olahraga tadi hendaknya menjadi suatu penggerak lah. Bersana itu jangan gabut dengan apa vape, tetapi dengan olahraga, kesenian dan sebagainya. Saya pikir itu bisa mengalihkan, dan zona bebas kawasan itu selalu turun gunung lah. Kalau saya pikir mau apa apapun itu aktivis apa kayak peduli, selalulah ke sekolah kalau memang mau literasinya dah. Tambahin anggarannya gitu. Segencar MBG itulah maunya sosialisasinya. Demikian.
0: Baik, Pak Toli. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke Toli-Toli. Ini ada Mbak Yanti. Assalamualaikum, selamat dini hari Mbak Yanti.
3: Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya, ini Bapak Ibin, karena kita baru ketemu ya.
0: Mbak Yanti. Oh iya. Ya, sama-sama Mbak Yanti, salam kenal.
3: Lama banget ya. Sehat selalu ya.
0: Amin, Mbak Yanti juga.
3: Juga sama Irfan juga, titip salam untuk Wisdo.
0: Iya. Mbak Yanti, ini sebagai orang tua tentunya khawatir ya dengan banyaknya remaja yang kemakan tren rokok vape yang katanya lebih aman, tapi sebetulnya sama-sama beresiko.
3: Padahal sama-sama berbahaya.
0: Iya.
3: Ya, prihatin sih ya Mas Adil ya, pengguna vape atau rokok elektrik itu makin tinggi khususnya di kalangan generasi muda. Secara nasional, 70% anak-anak Indonesia terpapar ya. 20%-nya adalah anak-anak remaja. Bahkan ditemukan di usia 5 tahun. Dan umumnya paling banyak di usia 13-14 tahun.
0: Iya. Tadi saya juga kaget saya tuh ada yang 5 tahun tuh disebut.
3: Benar. Saya pernah ketemu, bukan yang 5 tahun juga sih. Tapi itu kelas 4 SD. Saya pernah ketemu. 4. Itu rokok konvensional. Nah, apa omongan saya terhadap anak itu? Hey, apa yang kamu pegang? Dia sembunyi. Tapi saya tahu. Saya bilang gini, mau ditukar boleh nggak ditukar? Saya kasih coklat, saya kasih datang. Dia nggak mau. Oh, kalau begitu saya punya dua pilihan. Saya telepon orang tuanya yang pertama, kedua saya panggilin Pak Polisi. Nah, itu anak mau ditukar sama coklat, terus dia lari. Kan? Itu mungkin mengaruh lingkungan ya, atau kurang perhatian dari orang tua, seperti itu. Jadi pemerintah juga harus tegas. Jadi kita butuh aturan yang tegas dari pemerintah. Gimana caranya mengendali apa ya, dalam pengendalian khususnya mengkonsumsi rokok
0: ini. Iya, ini betul tadi pengendalian. Tapi sebetulnya aturan itu sudah ada, PP-nya ada yang melarang anak usia di bawah 21 untuk beli.
3: Belum ya.
0: Ya makanya perlu ada dukungan seperti Mbak Yanti tadi, bagus sekali tuh ditegur langsung. Dan lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh karena pemerintah nggak mungkin bisa ngawasin satu-satu.
3: Iya benar, perlu ada kepedulian ya. Bahkan kemarin tuh kalau nggak salah kemarin kan ada tuh yang namanya Hari Tanpa Tembakau sedunia di 31 Mei itu ya, Mas Adil ya. Nah saya juga menggaung-gaungkan itu, pokoknya tentang bahaya merokok tembakau sejenisnya apalah itu, pokoknya saya sempat ribut juga ini di teman-teman anak-anak ini tentang bahaya vape itu. Kalau vape itu ada kandungan ininya loh, yang pertama mungkin karsinogenik ya, itu ya penyebab kanker itu.
0: Karsinogenik ya.
3: Kita nggak tahu ya. Yang kedua itu yang kita nggak tahu, udah 100 lebih tuh sampel yang membuktikan kalau ada kandungan itu narkobanya.
0: Iya, itu juga kekhawatiran kita.
3: Kepekaan sih, kepedulian untuk semua di samping itu, selain aturan yang tegas, terus edukasi, pendekatan khususnya di lingkungan sekolah, di keluarga, paling penting di sosial media maupun di ini iklan-iklan rokok itu juga, itu kalau boleh itu harus disampingkan, itu harus diberi ketegasan juga untuk seperti itu ya.
0: Baik, Mbak Yanti.
3: Itu aja sih kalau saya. Jadi kita prihatin kalau mendengar, melihat bahwa pengguna rokok, apalagi rokok vape di kalangan anak remaja, makin banyak. Jadi kita sama-sama gimana caranya kita bisa mencegah, meminimalisir adanya mengkonsumsi rokok ya.
0: Terima kasih Mbak Yanti ya, atas pendapatnya.
3: Selamat hari, selamat bertugas ya, semangat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ke pendengar terakhir, ada Pak Soleh dari Pasuruan. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Soleh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Sapi?
0: Alhamdulillah baik. Pak Soleh baik juga ya.
4: Alhamdulillah.
0: Pak Soleh merokok enggak nih, Pak Soleh nih?
4: Kenapa?
0: Merokok enggak, Pak Soleh?
4: Kalau saya jujur, saya pernah menggunakan vape itu cuman 1-2 bulan setengah lah kalau enggak salah. Saya cuman ingin mengetahui apa sih itu, ternyata itu, waduh,

0: bahkan SD ada Pak, pernah ke gap itu, pernah ketahuan?
1: Ada, mungkin ya 1-2% lah. Kalau yang kebanyakan itu SMA, SMK. Kalau yang SMP ke bawah, kayaknya saya masih belum pernah mengetahui. Yang ya nggak tahu ya, kalau nggak pas nemuin aja. Karena itu kan di sini kan setengah kota ya, Bung Sabil ya. Karena masih banyak persawahan-persawahan biasanya.
0: Yeah.
1: Sekarang warung-warung itu diberi sanksi sama pihak sekolahan yang dekat sekolahan. Misalnya 100 meter dari sekolahan. Biasanya kalau anak-anak istirahat itu kan keluar, dia ke warung membeli ini, beli batangan rokok itu, rokok konvensional itu. Nah sekarang itu warung diberi teguran sama pihak sekolah jika ada yang ketahuan menjual ke
0: siswa.
1: Siswa, dia tidak boleh beroperasi selama 30 hari penuh.
0: Wah.
1: Bahkan itu didenda 150.000.
0: Itu nggak mungkin kalau pihak sekolahnya sendiri. Itu dari mana itu tekanan itu?
1: Ya dari pihak kepala sekolah berhubungan.
0: Perangkat desa juga berarti terlibat kan?
1: Perangkat desa, ya. Iya. Kalau cuma pihak sekolahan kan ya nggak mungkin kuat.
0: Wah itu kan, ya bagus sekali itu lingkungan Pak Soleh. Ya. Memang ya, harus ada dukungan dari masyarakat Pak. Kalau pemerintah sendiri sudah buat aturannya, ya sulit melakukan hingga ke warung-warung, tiap warung diawasi. Ini harus masyarakatnya luar biasa Pak Soleh di Pasuruan ya.
1: Iya kan, ya, tapi itu nggak semua ya Bung Sabil. Bahkan ada yang misalnya sembunyi-sembunyi pakai kode misalnya, ada itu. Cuman orang perantau akhirnya dia dipindah, nggak boleh jualan di situ, disuruh keluar ke tempat lain. Iya. Ya.
0: Baik kalau begitu, Pak Soleh.
1: Yang terakhir,
0: iya, silakan.
1: Kalau bisa itu, kalau memang itu membahayakan bagi siswa-siswi kita, itu mending dihentikan kalau bisa secara bertahap. Bagaimana regulasinya menurut pemerintah? Karena ini bahaya, Bung Sabil. Bahayanya apa? Sekarang cewek-cewek banyak yang pakai itu, Bung Sabil. Saya lihat itu di jalan-jalan itu. Apa itu pak biasanya itu lebih dominan ke permen karet biasanya kalau yang cewek-cewek itu pun
0: sebenarnya. Rasa permen karet
1: vape. Iya, yang rasa permen karet sama yang rasa stroberi misalnya.
0: Iya.
1: Itu.
0: Baik ya. Kalau begitu Mas Saleh, terima kasih itu, ya.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh tadi menutup sesi interaktif pertama dan nanti kita lanjut ke sesi kedua ya pendengar. Namun kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 1:03 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana sejumlah sekolah dasar di Kota Samarinda tahun ini masuk dalam program prioritas revitalisasi gedung. Laporan selengkapnya disampaikan Zulfikar Ali.
1: Baik pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sekilas bangunan Sekolah Dasar Negeri 012 Sungai Kunjang Kota Samarinda tampak seperti sekolah dasar pada umumnya. Namun di balik aktivitas belajar yang berlangsung tiap hari, tersimpan persoalan yang telah bertahun-tahun dihadapi para guru dan siswa, yakni banjir yang rutin menggenangi lingkungan sekolah saat hujan deras turun. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda bersama tim Wali Kota untuk Percepatan Pembangunan atau TWAP, Dinas PUPR, BPKAD, Bagian Hukum serta unsur kecamatan dan kelurahan turun langsung meninjau kondisi sekolah. Rombongan berdiskusi dengan pihak sekolah untuk melihat secara langsung dampak banjir yang selama ini menjadi hambatan utama proses belajar mengajar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Ibnu Arabi menjelaskan, SDN 012 berada di kawasan rawan genangan. Ketika hujan dengan intensitas tinggi,

0: guyur wilayah ini, air dapat masuk ke area sekolah dengan ketinggian lebih dari setengah meter. Berikut keterangan dari PLT Kepala Distikbud Samarinda Ibnu Arabi.
1: Penanganan banjir di sekolah ini, dinas pendidikan ini sudah melaksanakan DED di tahun anggaran 2025 kemarin. Kita berharap nanti di 2027 atau nanti anggaran pemerintah ini memungkinkan, ini bisa kita laksanakan lanjutan pembangunan. Nah, namun tadi saat pertemuan ada beberapa koreksi terkait dengan perencanaan pembangunan. Kalau DED itu kan kurang lebih naiknya tuh urukannya semeter setengah ya, meter setengah. Tapi ada permintaan tadi, bangunan ini nanti kondisinya berbentuk panggung, pakai tiang. Jadi air itu larut.
0: Sementara itu, dari pihak sekolah harapan revitalisasi total disampaikan langsung oleh pelaksana tugas Kepala SDN 012 Sungai Kunjang, Laudi Akahan Haira. Menurutnya, persoalan utama sekolah bukan semata kondisi bangunan, melainkan banjir yang terus berulang setiap musim hujan. Laudi menjelaskan, saat banjir terjadi, air tidak hanya menggenangi halaman sekolah, tetapi juga masuk ke ruang kelas dan ruang kantor. Berikut keterangan dari PLT Kepala SDN 012 Sungai Kunjang, Laude Akahan Haira.
2: Nah, kalau di luar itu nggak masalah, tapi yang permasalahannya di ruang-ruang kelas, kantor itu banjirnya dalam. Setelah itu 2-3 hari kadang anak-anak nggak bisa sekolah. Kenapa nggak bisa sekolah? Karena banjir. Setelah banjir itu meninggalkan lumpur yang tebal. Nah, guru-gurunya gotong royong itu membersihkan itu setelah hujan itu. Nah, maka kami selalu memberikan informasi sama dinas pendidikan agar bagaimana solusinya untuk ditangani, paling nggak solusi yang paling tepat itu ditinggikan.
0: Selain membahas revitalisasi SDN 012, Distikbud Samarinda juga memastikan pemantauan terhadap sekolah-sekolah lain terus dilakukan. Pemerintah kota tengah memetakan sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan maupun terdampak banjir untuk menentukan prioritas pembangunan berikutnya. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan penelusuran terkait penjualan Pulau Katang di Kabupaten Lingga sebesar 65 miliar rupiah yang viral di media sosial. Laporan yang disampaikan Rizvan Badrian.
1: Isu penjualan Pulau Katang di Kabupaten Lingga dengan nilai mencapai 65 miliar rupiah yang beredar di media sosial mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemprov Kepri saat ini tengah melakukan penelusuran terkait status lahan, tata ruang, hingga tujuan transaksi yang ditawarkan tersebut. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Badan Pertahanan Nasional BPN dan Pemerintah Lingga, untuk memastikan legalitas serta peruntukan Pulau Katang. Menurutnya, pemerintah tidak mempermasalahkan apabila pengelolaan atau investasi di pulau tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat Lingga.
2: Dan kita tinjau apakah betul atau tidak, dan siapa pemiliknya ini. Ini juga kan kita sudah tahu memang pemiliknya, tapi kenapa sampai terjadi akan penjualan tersebut. Maka kami dari pemerintah provinsi akan terus mengawasi.
1: Nyanyang juga menjelaskan pemerintah masih melakukan kajian terhadap aspek tata ruang dan perizinan, termasuk menelusuri status persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR.
2: Tapi kalau dijual keluar, ini kan ada pengelolaan, entah 30 tahun, entah 60 tahun, pemerintah akan ketat. Maka kami dari provinsi mulai dari apakah masuk ke hutan lindung apa tidak, apakah masuk di situ, PPKPRL-nya masuk. Makanya kita cek dulu PPKPR-nya, PPKPR dan penggunaan tata ruang lautnya.
1: Nyanyang menegaskan, meskipun terdapat mekanisme pengelolaan lahan atau pulau dengan jangka waktu tertentu bagi investor, pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah tersebut. Reporter Rizvan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Berarti sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fenech memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
2: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
2: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
1: Sofyan Feghouli,
2: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
1: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
2: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
1: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
2: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
1: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuy!
3: Yeay, Rinjani! I'm coming!
4: Lihat deh, Edelweiss. Cantik banget.
3: Jaga tuh tangan.
4: Alah, dikit kok. Banyak gini kok.
3: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik. Katanya pecinta alam.
4: Taunya dilebay. Apaan sih?
3: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku menunggu.

0: tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bahaya vape di kalangan pelajar dan juga tren baru ini menjadi salah satu kepedulian kita juga, bagaimana masalah vape di Indonesia bisa segera ditangani. Baik dari segi undang-undang, segi aturan, kemudian juga sanksi yang berlaku, hingga dampak utama yaitu kesehatan pada anak. Dan bahkan di negara seperti Singapura saja, vape ini dilarang untuk diperjualbelikan atau dikonsumsi. Termasuk juga bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh vape ini harus lebih banyak diketahui oleh orang tua agar bisa memberikan informasi yang berguna kepada anak-anaknya. Kali ini saya akan berbincang dari sisi kesehatan, terutama bagaimana dampak kesehatan yang ditimbulkan dengan vape yang dilarang total di Singapura. Undang-undang terbaru bahkan Tobacco and Vaporizers Control Act atau TVCA, vape tidak lagi dianggap sekedar masalah rokok biasa, namun dikategorikan isu narkoba. Mengenai larangan vape di Singapura, ini juga termasuk larangan membawa masuk, pengecekan ketat di perbatasan, dan tidak boleh dinyatakan dengan alasan tidak tahu. Bahkan dendanya bisa mencapai 10.000 Singapura dolar atau sekitar 120 juta bagi penjual dan pengedar yang mendistribusikan vape. Dendanya bahkan mencapai 200 ribu Singapura dolar dan hukuman penjara 6 tahun. Penyelundup bahkan dengan denda 300 ribu Singapura dolar dan penjara 9 tahun. Mengapa aturannya sangat galak? Ini berkaitan dengan kesehatan, ancaman zat kipot, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan medis. Kita akan perbincangkan bersama Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama.
0: Wawancara Pro3.
1: Prof Chandra, mungkin boleh langsung saja dijelaskan ya. Ini vape ini kan di Indonesia masih sering digunakan, bahkan kabarnya ini sudah sampai dengan 5,9% penggunanya adalah pelajar. Seberapa besar sih bahaya, resiko, dan sebagainya, terutama meskipun ini beredar banyak, tapi tidak ada semacam rokok begitu gambar apa paru-paru dan sebagainya di kemasan vape ini. Silakan, Prof.
2: Yang pertama, koreksi dulu, bukan masih digunakan, makin meningkat penggunaannya kan, begitu ya. Jadi ada banyak data bahwa vape itu angkanya makin meningkat. Saya nggak ingat datanya sekarang, tapi itu cukup punya banyak data nasional bahwa pengguna vape makin meningkat di Indonesia. Satu, satu B itu katakanlah memang pengguna vape juga makin lama makin meningkat di dunia. Itu, nah itu poin. Poin kedua, bahwa vape itu mengganggu kesehatan itu sudah terbukti, sudah banyak, cukup banyak buktinya. Memang buktinya tentu belum sebanyak bukti rokok konvensional. Kenapa? Karena rokok konvensional kan sudah berpuluh tahun ada di dunia ini. Rokok vape ini kan baru. Tapi walaupun baru, sudah cukup banyak bukti-bukti yang ada yang disampaikan oleh WHO atau berbagai badan lainnya yang mengatakan bahaya vape ini bagi kesehatan. Dan karena itu, saya terus terang nggak ingat juga angkanya, sudah cukup banyak negara-negara yang kemudian mengatur secara ketat penggunaan vape ini. Nah, dalam hal ini tentu kita sangat pelan-pelan. Jadi memang vape ini sesuatu yang harus diatur secara ketat, seperti Anda bilang tadi, mau pakai peringatan atau mau pakai segala macam, aturan secara ketat. Plus, nah ini plus kan, beberapa waktu yang lalu, mungkin 1 bulan, 2 bulan lalu ada statement begitu dari Kepala Badan Narkotika Nasional penggunaan vape ini untuk narkotika. Sehingga Kepala BNN juga bahkan mengusulkan untuk pelarangan vape. Jadi saya kira itu hal yang sangat positif begitu. Maksudnya bukan penggunaannya, usulan pelarangan dari BNN itu merupakan hal yang sangat positif. Karena apalagi kalau dengan narkotika, tanpa narkotika pun vape ini mengganggu kesehatan. Kalau pertanyaan dampaknya apa, dia memang sekali lagi bukti ilmiah belum sekuat rokok konvensional karena ini relatif masih baru, tapi sudah banyak laporan gangguan tentang gangguan di kesehatan, gangguan di paru, gangguan di sirkulasi darah dan sebagainya.
1: Oke, sering berdalih bahwa vape ini kan liquid ya, Prof ya. Kemudian ada berbagai macam apa flavor atau rasa begitu. Nah, apa sih sebenarnya yang paling berbahaya dari vape ini? Apakah alat elektriknya, ataukah cairannya, atau apa komponen-komponen yang di dalamnya? Apa Prof bisa memberikan informasi ini kepada awam terutama?
2: Dan, ya, jadi sering berdalinya ada dua. Bukan hanya soal cairan flavor, sering berdalinya adalah pertama-tama vape ini dikeluarkan, dalihnya adalah, oh ini adalah alat untuk berhenti merokok. Karena vape ini kandungannya tidak setinggi rokok dan kita bisa atur begitu, sehingga lama-lama bisa berhenti merokok dengan menggunakan vape.
1: Itu benar apa salah?
2: Itu klaim pertama yang keluar dan itu yang sangat salah ternyata.
1: Okay.
2: Kenapa sangat salah? Karena tidak ada orang vape kemudian jadi berhenti vape, tidak. Dia akan terus saja pakai vape itu. Gitu. Itu poin klaim. Kemudian poin kedua justru itu yang penting pertanyaan Anda soal isinya kan? Nah, isinya dia bisa macam-macam diisi oleh orang, oleh penjualnya begitu. Itu yang bikin kemudian vape ini jadi makin berbahaya karena isinya bisa macam-macam, bahkan sesuai dengan pendapat BNN, bahkan sampai diisi narkotik sekalipun. Tapi kalau toh tidak narkotik sekalipun, maka sebagian besar vape itu ada nikotinnya. Memang sebagian kecil ada yang tidak ada nikotinnya, tapi ada berbagai bahan yang dimasukkan tanpa kontrol sama sekali, dan berbagai bahan itulah yang kemudian menimbulkan masalah bagi kesehatan. Jadi vape ini tidak bisa digunakan untuk berhenti merokok, itu sudah pasti begitu karena sudah banyak buktinya. Dan isinya bisa macam-macam dan semua mengganggu kesehatan. Tentu saja cairan yang masuk kemudian diproses oleh rokok elektronik itu menjadi asap yang dihisap oleh orangnya, itulah yang secara kumulatif mengganggu kesehatan kita.
1: Okay.
2: Kesehatan yang merokok, memvape maksud saya.
1: Iya. Kalau dari sisi kerusakan sistem pernapasan atau paru, ini jangka waktunya berapa lama sih begitu? Karena kan ada orang yang mungkin dalam fase sebelumnya memakai rokok konvensional, rokok batang, kemudian beralih ke vape. Atau yang sama sekali tidak pernah kemudian langsung masuk kepada vape. Mungkin bisa diberikan penjelasan, Prof.
2: Ya, yang jelas kalau bicara berapa lama akan tergantung dari berapa kuat orangnya, berapa banyak rokok atau vape yang dihirupnya. Nah, tapi yang jelas, apalagi kalau dia ada nikotin, maka ini akan menimbulkan ketagihan. Dan kalau dia menimbulkan ketagihan, maka dia akan terus-terusan mencari vape itu. Dan karena kita sudah bicarakan bahwa isinya bisa macam-macam, maka masalahnya akan berkepanjangan, dia akan menggunakan vape ini terus-terusan. Apalagi sekarang kan, tadi Mbak Arista sedikit banyak sudah membahas. Jadi vape ini bukan soal ketagihan aja. Ada cerita flavor, ada cerita gaya, begitu kan? Ada cerita mode, oh ini lagi keren pakai begini. Katanya bau ini, bau itu. Jadi ada banyak, ya kalau pakai bahasa sekarang, gimmick-gimmick yang diberikan yang membuat dia seakan-akan menarik, padahal itu sama berbahayanya dengan menghisap rokok dengan segala masalahnya.
1: Oke, yang sering kita dengar ini kan adalah zat kimia karsinogenik. Nah, ini efeknya apa? Dan kemudian kabarnya kan ini di apa ya? Ada pada elemen pemanas yang berbahan apa? Timbal, nikel atau kromium. Nah, ketika ini disatukan, apa sih, Prof, yang terjadi?
2: Ya, karsinogenik itu artinya menyebabkan kanker. Jadi salah satu masalah yang keluar dari rokok konvensional dan juga vape ini adalah ada bahan-bahan karsinogenik seperti tadi ada sampaikan. Bahan karsinogenik ini bisa dari cairan dimasukkan, bisa juga dari proses pembakarannya, ada timbal dan segala macam. Dan gabungan dari itu, makanya saya dari tadi sampaikan gabungan dari itu, karena kalau kita mau pisahkan seakan-akan oh gitu, ini gara-gara ini aja, jadi yang ininya aman, gara-gara ininya ini aman. Nah, orang kan kemudian mencari celah aman, jadi saya tidak ingin masuk ke celah aman. Yang jelas sekarang bahwa kita gunakan acara pagi-pagi di RRI Pro 3 daripada dengerin US dollar 18.000 pusing gitu ya, untuk memberi pencerahan ke masyarakat.
1: Karena bahwa kesehatan penting ya, bukan sekedar ekonomi ya, Prof ya.
2: Betul. Jadi kita gunakan momentum ini begitu untuk memberi pencerahan ke masyarakat bahwa vape itu tidak baik buat kesehatan. Untuk yang belum mencobanya, janganlah memulainya walaupun banyak iming-imingnya, dan untuk yang memulainya segeralah berhenti.
1: Oke. Prof, saya mohon dikoreksi dong. Kabarnya uap vape yang dikeluarkan itu kan katanya bukanlah air biasa, tapi aerosol kimia. Ini berarti sama dengan apa? Aerosol yang biasanya buat menyemprot nyamuk kah? Apa hal-hal seperti itu juga relate dan sebagainya, Prof? Mohon ya, penjelasannya.
2: Yang sekarang sedang banyak dibahas itu sebenarnya gini. Kita bicara rokok dulu ya, nanti pindah ke vape. Rokok itu kan ada rokok aktif, ada perokok pasif. Jadi perokok aktif adalah mereka yang merokok, tapi kemudian menghisap asap rokoknya begitu. Perokok pasif adalah orang di sekitarnya yang tidak merokok, tapi terpaksa menghirup asap rokok. Itu yang kedua. Dan sekarang ada banyak, sudah mulai banyak kuliah tentang perokok tersier. Jadi bukan perokok aktifnya, bukan orang yang menghisap asap rokoknya, tapi si asap rokok itu nempel di karpet, nempel di mebel, di mana segala macam selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dan itu juga menimbulkan dampak pada orang di sekitarnya. Itu yang rokok. Nah, untuk vape ini karena masih baru belum ada dampak cerita tentang dampak tersier. Saya belum pernah baca penelitian dan belum pernah ada orang melakukan penelitian terhadap dampak tersier. Artinya asap dari vape yang menempel ke karpet belum pernah ada penelitiannya. Yang sudah ada adalah laporan-laporan tentang vape yang primer. Artinya orang yang memvape dan masuk asapnya itu ke dalam dirinya, tetapi juga sudah mulai ada laporan yang sekunder. Yang seperti yang Anda tanyakan tadi, memang bukan aerosol seperti aerosolnya tergantung di isinya, begitu. Jadi tergantung isinya apa. Tapi asap yang dihembuskan oleh si orang yang nge-vape ini ke orang sekitarnya itu juga punya dampak kesehatan terhadap orang sekitarnya. Walaupun dampak kesehatannya memang belum, bukti ilmiahnya belum cukup seperti perokok pasif, tapi itu dampak ilmiahnya sudah ada. Yang belum ada adalah dampak ilmiah vape tersier, tidak seperti perokok tersier. Jadi kesimpulannya adalah vape ini asapnya tentu mengganggu bagi, merusak kesehatan bagi orang yang melakukannya, tapi juga mengganggu orang sekitarnya.
1: Oke. Artinya ini kan sebenarnya perlu apa ya, pengertian juga dari orang tua, dari orang-orang sekitar begitu ya, untuk bisa memberitahukan bahwa ini berbahaya. Karena mungkin bagi yang menggunakan rasanya udah biasa aja gitu ya Prof ya. Nah gimana nih Prof, sebagai dari sisi, ya mungkin dari sisi medis, dokter ataupun juga pihak-pihak medis lainnya, tapi kita mungkin sebagai teman, rekan dan sebagainya, apa sih yang boleh mungkin ngomong paling enak nih kalau misalnya ada yang menggunakan vape?
2: Ya, ngomong yang paling enak pertama adalah seperti yang Mbak Aristi sampaikan dari awal sebenarnya. Jadi jangan ada kesan bahwa vape ini aman dan bisa menggantikan rokok. Itu yang selalu dihembus-hembuskan sebenarnya. Nah, tolong kita orang tua atau siapa memberitahu bahwa vape ini bukan barang aman pengganti rokok. Ini barang yang berbahaya juga. Itu poin pertama yang mesti kita keluarkan. Itu poin pertama. Poin kedua, memang saya kok berpendapat karena vape ini relatif baru, jadi teman-teman yang nge-vape itu masih mungkin untuk berhenti. Gitu. Jadi kalau rokok itu dia sudah merokok berpuluh tahun, ini vape ini kan baru beberapa tahun, belum ada 10 tahun saya kira kan begitu. Jadi memang untuk mereka yang nge-vape, baik kita anjurkan begitu ya, sesuai dengan pembicaraan di RR Pro 3 begitu, atau juga terjadi di berbagai negara, bahwa janganlah nge-vape, gak ada gunanya buat kita, bukan hanya gak ada gunanya, bahkan juga mengganggu kesehatan, jadi tolonglah jangan nge-vape karena ini hal yang tidak baik bagi kesehatan gitu. Nah, itu dua poin yang bisa dilakukan untuk anjuran, tetapi sesuai dengan pembicaraan kita, memang bagusnya ada peraturan yang lebih ketat ya dari pemerintah. Seperti sekian puluh negara sudah melakukannya, ada yang melarang total, dan bahkan di kita Kepala Badan Narkotika Nasional sudah mengusulkan untuk melarang. Jadi menurut saya ada aturan yang lebih ketat, apapun aturannya, ada aturan yang lebih ketat tentang penggunaan vape itu, atau mau pakai warning, atau seperti Anda bilang mau pakai gambar, atau apapun caranya, tapi pengaturannya harus lebih ketat atau jauh lebih ketat dari yang ada sekarang. Itu 3 poin, Mbak Fitri. Mbak Aristi, sorry.
1: Oke, baik. Ada hal-hal lain mungkin yang mau disampaikan juga untuk lebih mengingatkan lagi bahwa selain tadi ya, dampak-dampak berbahaya dan juga dampak-dampak yang ditimbulkan, apa sih dampak terbesar? Apakah ini juga mengarahnya pada tadi ya, penyakit kanker, kerusakan otak, apa gangguan apa jantung dan pembuluh darah, mungkin hal-hal seperti itu juga boleh disampaikan Prof?
2: Iya, kalau gangguan itu jelas ada gangguan pada pembuluh darah pada utamanya, dan gangguan paru itu sudah banyak dibicarakan. Saya hanya mau cerita beberapa hari yang lalu, ya, 2-3 hari yang lalu saya bicara di Kumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia, PPTI. PPTI ini melakukan kegiatan tentang tuberkulosis dan rokok, antara lain bekerjasama dengan Wanita Indonesia Tanpa Tembakau.
1: WITT ya.
2: WITT. Nah, kita bicaralah apa bahaya rokok dan apa bahaya tuberkulosis, apa hubungannya. Dan waktu mempersiapkan bahan itu, saya sudah ketemu bukti penelitian ilmiah. Memang bukan di Indonesia, penelitian ilmiahnya di India, yang menghubungkan vape ini bahkan dengan risiko untuk mendapatkan tuberkulosis. Jadi tuberkulosis kan karena kuman, bukan karena vape, bukan karena rokok memang. Tetapi dengan orang meng-vape, maka daya tahan tubuhnya, daya tahan parunya makin turun, dan kemungkinan mendapatkan tuberkulosisnya lebih besar. Sehingga di dalam jurnal ilmiah itu disampaikan kembali lagi untuk suksesnya penanggulangan tuberkulosis. Ini kebetulan tuberkulosis ya, karena acaranya tuberkulosis, maka pengaturan vape selain juga pengaturan rokok harus dilakukan juga. Jadi ini membuktikan bahwa cakupan penyakit yang berhubungan dengan vape itu memang luas dan memang harus kita kendalikan dengan sangat baik.
1: Baik, kalau begitu itu saja mungkin yang mau disampaikan Prof kepada seluruh pendengar pemirsa kita pagi hari ini.
2: Ya, itu saja, mudah-mudahan kita bisa melangkah dengan lebih baik, hidup sehat, udara bersih segar tanpa asap rokok dan juga tanpa vape.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya, Prof. Chandra.
2: Terima kasih, mudah-mudahan dolar turun ya.
1: Terima kasih untuk pesan sponsornya. Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita memasuki sesi kedua terkait dengan tema tren rokok elektronik atau rokok elektrik ya, biasa disebut vape, di kalangan pelajar berisiko merusak kesehatan. Baru saja tadi kita simak bersama penjelasan dari Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama, yang menyebut bahwa vape ini sama bahayanya dengan rokok konvensional, sehingga beberapa stigma di masyarakat yang menyebut bahwa rokok jenis ini dianggap lebih aman itu sangat keliru. Dan juga tadi disebutkan bahwa vape juga memberikan sumbangsi terhadap munculnya kasus atau penyakit tuberkulosis ya, TBC, sama halnya dengan rokok konvensional. Dan saatnya kami mengundang Anda untuk berkomentar ya, terkait dengan tren vape di kalangan pelajar. Masih di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Selain merusak kesehatan bagi pemakainya, perokok baik itu yang elektronik, vape, maupun yang konvensional, yang kretek gitu ya, itu juga tentunya membuat orang sekitarnya juga ikutan terpapar racun ya. Ya ini sebagai perokok pasif, dia gak ngerokok tapi ada di lingkungan perokok. Ya zat-zat di rokok perokok itu masuk ke mereka, disebutnya perokok pasif. Bahkan zat-zat dari bekas rokok itu bisa hinggap di karpet ya, atau di gorden, atau di kursi ya, sehingga nantinya orang yang duduk atau berada di tempat bekas perokok itu juga bisa menghirup zat rokok yang tertinggal di ruangan-ruangan, di barang-barang yang bekas perokok tadi. Ini luar biasa ya temuan ini ya, sehingga kita perlu untuk bukan hanya jangan merokok, tapi juga mengingatkan orang sekitar kita untuk tidak merokok. Seperti apa tanggapan Anda pendengar? Kami undang Anda di sesi kedua ini, dan sepertinya sudah ada yang ingin berkomentar nih. Dari Bengkulu ada Pak John. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak John.
1: Dini hari Habib.
0: Ya, gimana kalau pendapat Pak John nih terkait dengan vape banyak digandrungi anak muda nih?
1: Ini ada dua kalau pendapat saya Habib. Ya. Kalau untuk vape itu ya memang sebaiknya itu segera ditutup, yang memproduksinya itu segera. Karena memang, karena saya sudah merasakannya itu 99% ada narkoba di situ.
0: 99%? Wah, data dari mana ini Pak John?
1: Saya pernah merasakan karena saya dulu pakai juga.
0: Sama. Indikasinya sama. Apa indikasinya?
1: Ada rasanya, baunya di situ. Rasa-rasa kita di saat kita mengisap itu sama dengan saat kita makai. 99% saya berani menjamin itu ada atau di dalam itu.
0: Sensasinya ya sama ya.
1: Ya, kalau masalah pip itu ya. Tapi kalau masalah rokok konvensional ya jangan dong, perlu dikaji ulang kalau mau ditutup. Ya karena terus terang saja saya dari umur 10 tahun mulai merokok. Enggak apa-apa, alhamdulillah sehat. Atau sekarang umur udah hampir 50.
0: Berarti Pak John pernah nyoba yang vape itu berapa lama Pak? Sekarang sudah berhenti? Sekarang tidak nge-vape lagi?
1: Sebentar saja, karena saya orangnya kan penasaran kan. Tahu apa rasanya, kok banyak yang beralih ke sana. Coba deh, ini kembali ke masa lalu saya. Jadi enggak boleh, jangan diulang lagi. Rasanya enggak ada bedanya ini, sama ini ada narkoba di dalam ini. Nah itu yang saya rasakan. Tapi kalau untuk yang konvensional, rokok batangan itu jangan, kalau bisa jangan ditutup, karena banyak sekali positifnya di situ. Banyak untuk daerah, untuk negara kita besar, lapangan kerja yang bekerja di pabriknya berapa juta itu orang yang menggantung hidup di situ, mulai dari tembakau sampai ke pabriknya, sampai ke warung-warungnya. Dan juga kalau sampai itu ditutup, kriminal akan meningkat Habil.
0: Oh iya, karena selaras dengan itu tadi, pengangguran baru ya.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Orang yang sudah tergantung dengan rokok konvensional itu, kalau 3 jam atau 2 jam saja dia tidak ketemu dengan rokok itu, dia bisa merusak.
0: Seperti sakau ya kalau pengguna narkoba ya.
1: Iya, karena saya tidak mengatakan orang lain, saya mengatakan dengan diri saya sendiri. Kalau 3 jam, kecuali malam hari, kecuali tidur ya, 3 jam atau 2 jam saya tidak merokok, itu rasanya saya ingin membunuh orang.
0: Waduh, ya. Ekstrim sekali.
1: Iya, bahkan kalau tidak punya pekerjaan, istilahnya tidak mampu untuk membeli, merampok pun sanggup rasanya.
0: Begitu ya.
1: Betul. Jadi kalau untuk yang konvensional, tapi karena dia tidak ada yang dirasakan berbahaya di situ, hanya sekedar kantong kita saja yang cabai.
0: Baik, kalau begitu Pak Jun, terima kasih atas sharingnya ini ya. Pengalaman pribadi ini luar biasa Pak Jun ini.
1: Terima kasih Habib.
0: Ya, terima kasih kembali Pak Jun, sehat selalu. Ya, yang memang sedang kita bahas ini vape-nya ya. Kalau vape-nya bahkan BNN pun merekomendasikan agar vape ini dikaji ulang izin edarnya, kalau bisa dilarang seperti di Singapura ya. Karena itu tadi, pengawasan yang kurang dan juga potensi adanya zat narkotika di dalamnya. Bahkan Pak John menyebut 99%, tapi itu menurut beliau sendiri ya, bukan dari data resmi. Lanjut, kita ada Bu Ria dari Tebet. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Ria.
2: Selamat dini hari Bung Sabi. Dua malam Bung Sabi, tinggal tunggu liburnya. Salam sehat.
0: Salam sehat Bu Ria.
2: Sudah semua jalan sama Irfan nih, sampai siapa ya Pak?
0: Irfan Zahran.
2: Salam sehat ya semua teman juga Kopi Pro 3. Wah, temanya ini seperti tanggal 6 ya. Hari
0: anti tembakau ya.
2: Tahun 2026 ini tren banget ya rokok elektronik ini, kan sudah dibahas ini. Sampai di kalangan pelajar di beresiko merusak kesehatan, betul. Itu kan lagi anak-anak sekolah ya Bang Sabe ya.
0: Iya.
2: Aduh, gimana ya Bang Sabe, apalagi kalau punya siswa kayak begini nih, aduh. Jadi kita malu-malunya. Jadi Bang Sabe, apa namanya? Trennya penggunaan apa namanya ini?
0: Vape.
2: Vape ya, di kalangan pelajar ini adalah ancamannya, benar nggak, ancaman kesehatan serius. Rokok apa, apalagi rokok elektrik tetap mengandung nikotin ya, apa namanya, nikotin adiktif ya, dan bahan kimia berbahaya yang merusak perkembangan otak remaja, memicu gangguan pernapasan ya, serta meningkatkan resiko ketergantungan narkoba. Edukasi masif dan apa namanya, dan penegakan aturan di sekolah sangat mendesak, begitu Bang Pak, Bang Sabe. Apa itu satu bahayanya utama vape bagi pelajar, apa ya, itulah ketergantungan nikotin ya kan, terus gangguan paru-paru udah pasti, itu pintu masuknya narkoba, mitos lebih aman ya kan. Jadi dengan ambil solusinya Bang Fajar, Bang Sabil, gimana ya, peran orang tua lah, pemantauan langsung ya di rumahnya sangat penting. Orang tua harus membangun komunikasi terbuka mengenai bahaya vape itu dan memantau lah pergaulan anak, benar gak Bang Sabil?
0: Iya, betul sekali.
2: Betul. Sekolah, pihak sekolah perlu menerapkan apa namanya, kawasan bebas rokok atau vape secara ketat dan memberikan edukasi kesehatan berkala pekerja sama dengan tenaga medis. Jadi pemerintah regulasinya penjualan vape ini harus disamakan dengan rokok apa namanya Bang Sabe,
0: rokok biasa atau rokok konvensional ya, yeah.
2: Termasuk larangan ya penjualan bagi usia di bawah umur dan pembatasan peredaran apa namanya rasa manis yang menyasar remaja, begitu. Jadi mencari materi edukasinya spesifik tentang vape untuk kampanye anti rokok di sekolah, atau membutuhkan tips cara mendiskusikan bahwa ini berbahaya ini dengan pelajar agar mereka lebih mudah menerima, begitu Bang Sabir.
0: Iya, tapi kalau
2: tapi kalau apa,
0: kalau di sekolah kan memang sudah wajib ya untuk bebas kawasan rokok ya, termasuk vape juga.
2: Iya, enggak, sekolah aku nggak bebas sih kalau di luar sekolah, nggak tahu kalau di luar rumah ya, di luar sekolah, tapi nah, aman-aman aja kalau ada jadi tenggurah gitu kan. Ya, gitu. Apalagi anak SD ya, anak SMP nggak tahu ya, pasti anak-anak SMP ya.
0: Iya, tadi kalau temuannya 5 tahun ada yang sudah kecanduan tuh.
2: Iya, itu kan gimana ya, anak 5 tahun ya, itu harus dikontrol lah dia di rumah ya, orang tuanya ya kan. Apa dia di luar sana, di rumah ya enggak, aman-aman aja gitu, belum ketahuan kan. Nah itu anak begitu bahaya banget pertumbuhannya, harusnya gimana ya Bang Kabe ya, dijaga lah yang begitu ya, orang tua harus mantau anaknya dimanapun lingkungannya ya, aman-aman aja sih. Tapi saya nggak pernah lihat sih bang Sabi lingkungan sekolah anak SD ya. Kalau lihat di luar rumah ya, di luar sekolah ya nggak tahu lah gitu. Kalau ada pun di tengah jalan anak sekolah, saya tegur baik-baik aja gitu, SD SMP gitu ya, tapi baik-baik ya Bu, ya Bu, gitu aja jawabnya dia. Jangan ya nak, sayanglah itu kesehatan kamu ya kan, ya itulah. Apalagi rokok ini kan, vape ini butuh apa, anak SD apalagi butuh apa ya, otaknya harus benar-benar ya jangan sampai apa. Anak-anak lah, dewasa juga kita kan banyak rokok kerana iya. Ke paru-paru.
0: Yang dewasa gitu, juga sebetulnya enggak boleh.
2: Iya, enggak boleh. Kesehatan. Anak SD, anak 5 tahun pula ya kan, ya kayak kita, kayak Bang Sabil, enggak boleh lah sekali-sekali ngerokok ya.
0: Begitu. Baik, kalau begitu Bu Ria.
2: Ya. Terima kasih banyak ya, tetap semangat,
0: kasih kembali.
2: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Ibu Ria di Tebet. Langsung kita lanjut ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
3: Langsung kita lanjut ke
1: selamat halo. Dini hari Bung Sabil Sapitri. Selamat pagi, kabarnya gimana ini Bung Irfan dengan Bung Jaran dengan Bung Sabil hari ini?
0: Alhamdulillah sehat semua di sini. Pak Caswa juga sehat ya Pak?
1: Wah, syukur sehat mas, saya lagi rada flu tapi ngerokok berjalan.
0: Ini rokoknya rokok biasa atau vape nih?
1: Ini masalahnya rokok apa ini?
0: Rokok vape nih yang jadi tren di kalangan remaja nih.
1: Yang elektronik ya?
0: Iya. Pak Caswa, apa namanya, nge-vape juga?
1: Enggak. Bung Sabuli sih ngerokok enggak?
0: Alhamdulillah enggak. Tapi kalau untuk kalangan remaja ini sudah banyak yang kecanduan vape nih, gimana menurut Pak Caswa nih?
1: Saya sih dulu ya, dulu pernah mencoba pakai rokok elektrik. Memang ini udah lama rokok elektrik seperti ini. Satu kali ya Bu. Itu kan memang bener rasanya yang kecanduan itu. Ada yang rasa apel, rasa melon, rasa strawberry, rasa macam-macam lah. Tapi pendapat saya itu pandangan lah rokok apaan itu. Akhirnya lari ke rokok ini biasa yang dari dulu udah ada gitu.
0: Kenapa nggak enak atau gimana ngerasanya?
1: Rasanya nggak enak, nggak seperti rokok.
0: Tapi kan variannya yang banyak tuh, nggak dicobain satu-satu.
1: Enggak, intinya bukan ngerokok itu mah aslinya.
0: Tapi tadi kalau Pak John ya pendengar pertama kita tadi bilang sensasinya agak lain gitu. Kalau Pak Caswa merasanya
1: bener.
0: Jadi gimana? Bilang, jadi kecanduannya lebih parah apa? Tapi Pak Caswa bilang nggak enak tadi.
1: Iya, tapi kan saya kecanduannya ke rokok batangan Bu. Tapi kalau ke rokok itu udah merasakan, memang merasakan sebentar, tapi cuma nggak enak. Memang yang dibilangkan sama Bang John itu tadi 90% ya yang itu ada itu
0: pendapat Pak John sendiri ya.
1: Pak John. Jadi sekarang gini, solusi saya ada dua ya Bung. Kenapa anak-anak kecil bisa lari ke loko elektrik? Karena semenjak dari Presiden Pak Jokowi sampai Presiden Prabowo sekarang, rokok itu yang batangan misalkan di warung-warung tersebut, misalkan Sampurna Mil dan lain-lain, itu mahal sampai 40 ribu. Jadi satu bungkus sampai 40 ribu. Akhirnya apa? Anak-anak kecil larinya ke rokok elektrik. Kenapa bisa lari ke rokok elektrik? Karena bukan dilihat dari segi kecanduannya doang, karena lebih murah dibanding beli rokok yang ada di warung seperti itu. Itu ya, karena seperti itu Bu.
0: Yang kedua,
1: kalau memang benar ini jadi permasalahan, tutup saja, nggak usah menyediakan rokok elektrik seperti itu. Jadi nggak ada penggunanya kalau seperti itu, Bu.
0: Iya.
1: Karena apa? Karena sekarang kan zamannya digital. Sekarang kan misalkan ini harga 50 ribu misalkan ya. Itu kan satu kali beli, Bu. Untuk peralatannya.
0: Iya.
1: Tapi kan kalau rokok bungkusan kan misalkan habis beli lagi, akhirnya tadinya harganya 40 ribu jadi 80 ribu. Iya. Kan seperti itu, Bung. Jadi, kalau loko elektrik itu kan paling ngejog cairannya, seperti itu. Akhirnya larinya di situ. Lebih baik tutup saja biar aman.
0: Baik, Pak Caswa.
1: Ya, terima kasih ya. Bung Sabil, Sabitri ya, sama kawan-kawan yang lagi tugas, sehat selalu.
0: Panjang sehat selalu, Pak Caswa. Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ya di soal pengawasan juga menjadi PR besar bagi kita. Jangan sampai kita membiarkan ya anak-anak, bukan hanya anak di keluarga kita ya, tapi juga di lingkungan ini, kalau ada yang kedapatan merokok ya setidaknya kita tegur lah begitu ya. Kita ke pendengar terakhir nih di sesi Kopi Pro 3 hari ini, kita ke Bali. Ada Pak Taufik. Selamat dini hari Pak Taufik.
4: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Taufik ya?
4: Sehat, salam Indonesia kompak selalu.
0: Amin, kompak selalu kita.
4: Pak Tabil ya?
0: Betul.
4: Iya.
0: Pak Taufik ini perokok atau bukan nih?
4: Iya, kadang-kadang merokok, kadang-kadang tidak. Bisa ditahan gitu rokok.
0: Oh, berarti
4: maunya berhenti, tapi kasihan sama petani tembakau.
0: Kok enggak kasihan sama kesehatan sendiri?
4: Kesehatan itu kan bisa ada maksudnya, antisipasinya minum susu soda ke untuk menetralisir nikotin istilahnya kan. Ada penetralisirnya.
0: Rokoknya rokok biasa apa vape nih Pak Taufik?
4: Rokok biasa saja Marlboro. Rokok put, rokok ini, rokok Marlboro, Palmal.
0: Iya. Yeah. Tapi ya, ini kabar buruknya vape ini sebagai pengganti rokok ini banyak digandrungi anak muda ini Pak Taufik nih. Padahal ada resiko kesehatannya besar. Ya. Pak Taufik kalau ngelihat remaja kecanduan rokok begini gimana nih menurut Pak Taufik?
4: Gini, maksudnya kalau rokok elektrik itu kan tidak bisa mengatur tar. Maksudnya istilahnya itu kadar nikotinnya itu tidak bisa diatur, tapi kalau rokok tembakau itu kan bisa diatur nikotinnya. Jadi seperti apa itu istilahnya itu kadar nikotinnya lah kan bisa diperkecil. Jadi pemerintah itu harus membuat aturan aturan minimal tarnya itu harus di benar-benar rendah gitu istilahnya, supaya tidak terganggu kepada umur-umur di bawah umur. Tapi kalau istilahnya pemerintah itu memberi undang-undang umur sekian tidak bisa merokok, jadi ada undang-undangnya di situ, umur sekian tidak bisa merokok, yang bisa merokok umur sekian ke atas gitu. Ya dikasih di labelnya itu, jadi penjual itu tidak bisa menjual kepada sembarang orang, istilahnya begitu. Kalau bisa dari pemerintah, kasihan sama ini produk lokal, mematikan kan juga income buat negara juga. Kasihan sama petani istilahnya turun-temurun itu loh di Madura. Saya soalnya terus terang orang Madura, Sumenep. Jadi kasihan sama orang petani di sana.
0: Tapi ini soal peraturan itu sudah ada sebetulnya. Peraturan di mana 21 tahun ke bawah tuh seharusnya enggak boleh, Pak Taufik.
4: Iya, ngerti masalah itu. Tapi ini maksudnya mematikan produk dalam negeri itu is okay, enggak apa-apa, yang penting pemerintah dia siap ekspor untuk hasil petani, enggak apa-apa. Dibikin undang-undangnya seperti itu enggak apa-apa gitu. Tapi maksudnya ini merokok demi memberi nafkah kepada orang secara langsung, memberi nafkah kepada petani tembakau. Itu kan amal juga.
0: Ya memang pelarangan rokok ini seringkali terbentur dengan itu tadi ya, petani tembakau dan lain-lain yang dianggap nanti merugikan mereka, menghilangkan mata pencaharian mereka.

0: kelihatan gitu. Pasien sama petani rokok, anu, nggak tahu terus terang.
1: Baik, Pak Taufik. Terima kasih ya atas pendapatnya. Kita sudah di penghujung waktu ini.
0: Sehat selalu, ya.
1: Sehat selalu, Pak Taufik.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang pelarangan rokok ini ya narasinya terbentur. Betul tadi Pak Taufik singgung soal mata pencaharian petani tembakau. Namun ya kalau itu sudah menjadi aturan, seharusnya bisa bertani di komoditas yang lain ya, tidak harus tembakau ya. Dan juga terkait dengan pengawasan, tadi ada Pak Soleh ya di Pasuruan yang bagus sekali lingkungannya, di mana warung-warung di dekat sekolah itu diberikan himbauan, bahkan juga sanksi bila melanggar, di mana tidak boleh menjual rokok kepada pelajar gitu. Harusnya ini juga bisa dilakukan di seluruh daerah lainnya, di mana perangkat desa hingga RT RW mendukung ya PP yang sudah ada, aturan pemerintah yang sudah dibuat, di mana usia 21 tahun ke bawah tidak boleh dibiarkan untuk membeli rokok. Dan ini tentu saja untuk implementasinya harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat ya. Jangan sampai kita selalu mengatakan ini pemerintah buat aturan tapi tidak ditegasin. Tapi kita juga sebagai masyarakat harus mendukung peraturan yang sudah dibuat dengan ikut serta ya, menertibkan lingkungan kita, jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran, karena khawatir nanti vape ini terkandung zat-zat berbahaya, apalagi narkoba ya. Tentu saja jangan sampai lingkungan kita tercemar oleh narkoba dan juga dampak vape yang merusak kesehatan, khususnya bagi kalangan remaja yang sekarang ini menjadi tren negatif pastinya ya. Saya Denis Habil menutup segmen Kopi Pro 3 di hari ini. Kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Terima kasih atas perhatian Anda semua, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Pesawaran Lampung mengajak masyarakat memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026. Laporannya disampaikan Agustina Suryati.
1: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran mengajak masyarakat memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung mulai pada 2 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala Bapenda Kabupaten Pesawaran Evan Sagita mengatakan program tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan dengan berbagai kemudahan dari pemerintah.
2: Kita menabang sebagai Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesawaran, ya artinya dengan adanya program keringanan pajak kendaraan bermotor, mempunyai harapan besar semoga seluruh kendaraan baik roda 2, 3, 4 ataupun lebih yang ada di Kabupaten Pesawaran bisa memanfaatkan program terkait keringanan pajak ini. Karena di sini kan denda-denda pun dihapuskan. Mulai dari hari ini tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2026.
1: Berdasarkan ketentuan program, wajib pajak yang memiliki tunggakan 1 tahun atau lebih cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan

0: ditambah 50% pokok tunggakan tahun pertama, sementara sisa tunggakan dan denda pajak akan dihapuskan. Selain itu, pemerintah juga memberikan sejumlah insentif di antara diskon PKB untuk mutasi atau balik nama kendaraan dalam daerah sebesar 25% bagi kendaraan roda 4 dan 50% bagi kendaraan roda 2. Untuk mutasi masuk ke Provinsi Lampung, wajib pajak juga mendapatkan diskon PKB sebesar 50% pada tahun pertama dan 50% pada tahun kedua. Pemerintah turut memberikan diskon PKB sebesar 5 hingga 25% bagi wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak kendaraan. Program ini juga mencakup pembebasan denda serta pajak progresif. Sebagai bentuk apresiasi, Bapeda Kabupaten Pesawaran bersama Samsat setempat turut menyiapkan door prize bagi wajib pajak yang memanfaatkan program tersebut.
1: Door prize yang dibagikan melalui Samsat Kabupaten Pesawaran itu sebagai dorongan atau pemicu supaya masyarakat bisa lebih peduli terhadap membayar pajak. Itu sebagai bonus atau apresiasi dari pemerintah daerah yang bekerja sama melalui dengan kawan-kawan di Samsat Kabupaten Pesawaran.
2: Iya, Pak.
1: Door prize itu hanya untuk menambah, apa ya, semangat atau antusias masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keringan pajak ini. Nanti ke depan pun mudah-mudahan akan ada program-program tambahan lainnya untuk menggali atau memicu keinginan masyarakat.
0: Pada hari pertama pelaksanaan, door prize diberikan kepada 10 wajib pajak pertama yang melakukan pembayaran pajak kendaraan. Dia menambahkan ke depan tidak menutup kemungkinan akan ada bentuk apresiasi lainnya bagi masyarakat yang memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan bermotor. Masyarakat diimbau segera memanfaatkan program tersebut sebelum berakhir pada 31 Agustus 2026. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya. Wow. Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia. Kayak gitu ya, oke. Okay.
1: Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
5: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
4: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
5: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
4: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
5: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
4: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
5: Kenapa emangnya?
4: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
5: Ya, terserah kamu deh, San.
4: TTD.
5: Tanya-tanya dong.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Soekarno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Soekarno, yang bernama asli Kusno Sosrodihardjo, adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 1945 hingga 1967. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno meninggal dunia pada 21 Juni 1970 dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Alex Kawilarang, perintis komando pasukan khusus atau Kopassus, adalah tentara yang tulen jujur, pantang menyerah, dan punya harga diri. Ia wafat pada tanggal 6 Juni tahun 2000. Soal kejujuran dan dedikasi, Alex tak kenal kompromi dan telah teruji. Karir militernya juga cukup mentereng. Ia pernah menjadi komandan penumpasan Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia hingga DITII.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Senang sekali saya Rizky Rustarto kembali bersama Anda dan tadi kita ikuti bersama bagaimana laporan khusus Pro 3 kali ini membahas terkait dengan PSEL. Apa itu? Dan ini merupakan sebuah program bagaimana mengatasi pengolahan sampah menjadi energi listrik. Dan menjadi proyek strategis nasional atau PSN yang bertujuan mengatasi kondisi darurat sampah di Indonesia dengan mengubah ribuan ton sampah perkotaan per hari menjadi energi listrik. Ada beberapa wilayah yang sudah menjadi prioritas, diantaranya DKI Jakarta dan 4 titik, Jawa Barat mencakup Bandung Raya dan Garut, kemudian kota dan kabupaten ada di Bogor Raya, Semarang Raya, Medan, Tangerang, dan Denpasar, kemudian juga ada di Lampung, yaitu di Kota Baru, Lampung Selatan. Progresnya seperti apa, kendala-kendalanya juga seperti apa, ketika ini menjadi suatu program percepatan. Kami akan bahas bersama dengan manajer kampanye perkotaan berkeadilan Walhi Wahyu Eka Setiawan.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Wahyu, salam sehat dan selamat Hari Lingkungan Hidup.
3: Selamat Hari Lingkungan Hidup, semoga tidak jadi seremoni semata.
2: Ini begitu membuka, saya kayaknya pengen langsung tanyanya banyak nih Pak Wahyu nih kalau kondisinya kayak begini. Apakah setiap tahun itu terlihat hanya seremonial, program-program yang ada bahkan masuk di PSN tidak teroptimalisasi, tidak terimplementasi dengan baik kah menurut Anda?
3: Kalau diulangi dari awal terus berarti tidak ada implementasi yang signifikan. Masalah utama bagi ini, terutama pengurus negaranya, ini lagi-lagi masalah utamanya adalah implementasi yang kadang nggak konsekuen dengan apa yang sudah direncanakan, seperti itu. Nah, meskipun banyak aturan, banyak rencana, yang seringkali terjadi adalah implementasi di lapangan. Seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak pernah ada evaluasi, tidak pernah punya bayangan ini akan ngapain, seperti dalam konteks misal perencanaan tata ruang maupun soal persoalan tata kelola sampah hingga pengatasan soal solusi dan pencemaran.
2: Oke, implementasi tidak terjadi karena semuanya cuma berulang dari awal. Kita punya Kementerian Lingkungan Hidup, kita punya beberapa stakeholder yang terlibat, bahkan programnya ini cukup gencar. Di mana sih salahnya, Pak Wahyu?
3: Programnya sebenarnya tidak salah begitu, tapi yang salah di sini adalah rangka yang didorongkannya. Misal seperti ini, sejak dari Undang-Undang 18 tahun 2008 telah teman-teman mendorongkan, waktu itu masyarakat sipil mendorongkan adanya pengelolaan sampah, hingga muncul Undang-Undang 32 tahun 2009. Tapi tampaknya, apakah memang sudah ada perubahan yang signifikan terhadap kondisi lingkungan kita? Ataukah semakin memburuk? Ataukah penegakan hukum kita semakin membaik? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kuncinya pada akhirnya. Nah, masalah utamanya adalah ketika kalau kita bicara soal tata kelola sampah, yang seringkali terjadi adalah seringkali menekankan masyarakat. Tapi satu sisi, pemerintah tidak pernah melakukan evaluasi programnya, tidak pernah mengevaluasi ini berjalan dengan semestinya atau tidak. Nah, salah satu yang paling penting di sini adalah terkait dengan aturan-aturan yang mereka buat, terutama turunan dari Undang-Undang Regulasi Pengelolaan Sampah. Misal, ada soal skema EPR, tanggung jawab produsen. Apakah itu benar-benar bisa menjadi kewajiban dari produsen untuk bertanggung jawab atas kemasannya, ataupun minimal mereka dapat mengurangi kemasannya begitu, ataupun membuat desain yang sustainable. Nah, ini kan masih belum, sama semakin ya melintingi semakin sekali pakai, semakin kayak semacam budaya throwaway begitu, sekali pakai buang begitu saja. Nah, pertanyaan lagi, ketika mereka meminta orang untuk memilah sampah, apakah ini benar-benar sudah didorongkan, terutama di sisi pengetahuan, di sisi insentif, dan juga di sisi kepatuhannya? Nah, selama ini hanya mendorong kepatuhan, tapi tidak memberikan insentif. Tentu akan jadi problem juga begitu, salah satunya.
2: Okay. Nah, saat ini kan pemerintah mengklaim bahwa PSAL menjadi solusi cepat darurat sampah. Nah, dari Pak Wahyu ataupun dari teman-teman di Walhi merasa ini sudah menjadi satu pendekatan yang cukup komprehensifkah untuk menyelesaikan darurat sampah?
3: Ya, itu sebenarnya cara pandang yang salah bagi saya, terutama bagi Kemenko Pangan Pak Zulkifli Hasan yang sangat terkait dengan PSAL dan solusi-solusi palsu yang lainnya.
2: Nah, masalah di mana adalah, salahnya nih, coba? Di mana salahnya? Boleh diurai dulu dari situ.
3: Salahnya di sini. PSAL itu memang teknologi yang dia memang akan memusnahkan sampah. Ingat, kata memusnahkan dia bukan mengurangi. Pengurangan tetap di sumbernya. Nah, teknologi termal itu pun itu juga membutuhkan pemilahan sampah. Jadi tidak semua itu bisa dibakar. Ketika dibakar pun itu tidak akan maksimal. Dan ketika tidak maksimal berarti ada biaya eksternal yang harus dikeluarkan. Karena untuk membakar, maka butuh bahan bakar. Otomatis tinggi juga begitu. Nah, itu salah satu kelirunya di situ begitu. Kedua, dia itu menekankan sebagai solusi paripurna. Padahal kalau itu sebagai solusi paripurna ataupun solusi akhir, harusnya itu harus ngecek dulu. Yang didorongkan ini harusnya di hulunya, bukan di hilirnya. Hilir ini akan melengkapi ketika hulu selesai. Yeah. Terakhir, yang paling menjadi penting adalah cara pandangnya adalah bisnis gitu. Kalau cara pandangnya bisnis, ini bahaya. Karena apa? Karena kalau kita bicara pengelolaan sampah, kita bicara soal pengurangan sampah, maka harusnya pertama ini bicara terkait dengan konteks sosialnya. Bagaimana membangun strukturnya, membangun cara pandangnya, membangun kepatuhannya, baru kalau kita bicara insentif-insentif yang nanti masuk itu adalah bonusnya gitu. Kalau awalnya skema bisnis, maka didorongnya bagaimana cara mendapatkan profit terus-menerus. Itu yang kita bilang salah seperti itu.
2: Oke, kalau memang ini sebuah kesalahan, harusnya kan ada catatan yang bisa dikirimkan. Contohnya pembakaran ini bukanlah hal yang bisa menyelesaikan solusi saat ini begitu, karena hanya pendekatan hilir, ya kan, dibandingkan pendekatan hulu. Bisa dibilang begitu ya, Pak Wahyu ya. Lalu apa solusi alternatif yang ideal menurut Walhi untuk bisa mengatasi darurat sampah di wilayah aglomerasi tanpa harus menggunakan teknologi ini misalnya?
3: Saya tidak bilang tanpa menggunakan.
2: Teknologi
3: bisa digunakan.
2: Tetap digunakan.
3: Bisa digunakan, itu sebagai solusi antara. Solusi antara itu adalah untuk menyelesaikan yang residu-residu yang tidak bisa dihancurkan gitu. Nah, makanya soal penggunaan teknologi itu ada syarat ketatnya. Baku mutu udaranya, terbuka untuk publik, menggunakan prinsip FDIC, ke masyarakat sekitar, ada mekanisme bagaimana cara untuk memitigasi resiko, itu yang paling penting. Nah, paling penting lagi adalah, itu tidak akan berjalan ketika pemilahannya nggak jalan di situ. Ketika pengurangan dari sumbernya tidak berjalan. Jadi yang dihancurkan itu adalah residu-residu akhir. Maka salah satu yang kami dorongkan, fokus dulu di hulu deh. Jangan dulu dihilir gitu. Selain teknologinya juga mahal, keuangan negara juga belum mampu, mending dialihkan ke fokus di hulu, membangun tata kelola hulunya. anggaran-anggaran lingkungan, terutama yang bersumber dari APBN dan APBD, itu masih minim, terutama untuk konteks lingkungan, khususnya untuk tata kelola sampah. Bahkan di daerah itu belum sampai mencapai 3%, hanya Jakarta saja. Wow. Itu pun kebanyakan untuk tipping fee, untuk jasa pengangkutan seperti itu. Itu belum keseluruhan ya. Apalagi pemerintah sekarang akan menerapkan, bagus, akan menerapkan soal pembatasan sampah organik. Tapi kalau sampah organik dibatasi tanpa ada penguatan di tapak, di kelurahan, di RT, apakah itu bisa berjalan? Itu tidak. Makanya itu juga butuh biaya.
2: Ya, ya. Nah, ini menarik nih Pak Wahyu ya. Mungkin saya fokuskan pada di sini. Ketika ada skema tadi tipping fee, kemudian nilai investasi PSAL-nya juga sangat besar, triliunan rupiah. Apakah anggaran ini dinilai kemudian membebani APBD atau bisa dengan penggunaan misalnya alokasi tata kelola sampah yang berbasis komunitas begitu supaya bisa tetap jalan?
3: Komunitas juga berjalan gitu. Justru malah kesusahannya adalah ketika mereka membangun diri mereka, itu mereka kurang jalan. Bahkan pemerintah pun ketika para bank sampah kebingungan untuk menyalurkan misal hasil pemilahan mereka, mereka juga kebingungan itu mau diarahkan kemana. Nah, soal penghubungkan dalam skema bisnisnya pun juga belum berjalan. Nah, kalau terkait dengan tadi itu, tentu bicara soal anggaran, lagi-lagi tentu itu juga akan membebani APBN begitu ketika berjalan. Meskipun dalilnya adalah investasi ya, berarti ya. Investasi kan harus kembalian. Jika tidak ada kembalian, maka itu bisa menjadi beban di keuangan seperti itu.
2: Oke, dengan kondisi seperti ini ya, kalau tadi Pak Wahyu bicara bahwa ada sudut pandang tata ruang, kemudian hal-hal yang pemilahan juga harusnya sudah dilakukan, tidak hanya pembakaran. Ini jutlak, jutnis, kemudian materi-materi kampanye yang diadakan saat ini berarti belum bisa dipahami kah oleh publik, kemudian atau belum bisa dijalankan karena berbagai birokrasi ataupun anggaran kendalanya, di mana titik paling beratnya, Pak Wahyu?
3: Titik saling beratnya adalah untuk menyebarkan itu tentu harus punya satu program jangka panjang. Program jangka panjang bisa ditopang oleh anggaran dan juga ditopang oleh keterhubungan antar lini. Nah, sementara itu semua belum tampak begitu. Bagaimana lead dari Kementerian Lingkungan, BLH, ini belum padu begitu antara pusat dan daerah. Ini terlihat dari instruksi pusat itu kadang hanya dijalankan hanya sekadarnya di daerah. Tidak hanya itu, daerah pun juga mengalami kehambatan gitu. Tidak semua daerah itu memiliki dana yang besar seperti Surabaya ataupun Jakarta begitu. Sehingga itu juga harus dibedakan bagaimana mekanisme insentifnya, bagaimana skema kolaborasi untuk mendukung itu. Nah, inilah kadang penting untuk membuka ruang gitu, kolaborasi juga dengan sektor-sektor lain terutama yang memang tadi seperti saya sebutkan tadi. Di tanggung jawab produsen, itu pun harusnya, itu juga turut membantu gitu. Bagaimana produsen tanggung jawabnya adalah salah satunya mereka dari produk yang dihasilkan mereka yang menjadi residu ini, mereka juga turut bertanggung jawab. Karena konsumen ketika membeli, itu juga ada uang yang masuk ke produsen dan itu harusnya menjadi tanggung jawab produsen. Sehingga apa? Itu termasuk kalau dalam undang-undang lingkungan, itu masuk dalam prinsip polluter pay, pencemar yang membayar.
2: Ya. Itu. Dan kita belum memberlakukan itu ya, untuk saat ini ya, sama sekali belum ada ke arah situ.
3: Belum ada ke arah situ.
2: Oke, berarti yang dibangun ya, yang dibangun budayanya dulu kah, sarana prasarananya dulu kah, atau yang mana nih biar bisa, ya mungkin sama-sama paralel ya Pak Wahyu ya, tapi pemerintah ya, benar-benar ya. Dengan secara tepat begitu jangka panjang, jangan sampai aturannya berganti seperti Undang-Undang 32 begitu. Dengan 23 nomor ya. Kemudian akhirnya berubah-berubah terus ketika kepemimpinannya juga berganti.
3: Ya, sistem yang terbangun, roadmap. Makanya saya bilang di awal adalah bayangan. Tahun ini mau ngapain, tahun depan mau ngapain itu belum tampak begitu. Kalau tahun ini mereka ingin memberlakukan pembatasan sampah organik. Maka yang harus dilakukan di sini adalah bagaimana itu bisa nyampe di bawah. Dan tentu kira-kira kebutuhan apa yang harus dijalankan. Misal, penguatan di masyarakatnya. Penguatan di masyarakat butuh apa? Butuh pendidikan, butuh penguatan, butuh penyuluh, butuh infrastruktur. Nah, apakah itu sudah siap pertanyaannya? Nah, ini yang perlu disiapkan di situ sebenarnya. Nah, semuanya makanya tadi paralel dan saling terhubung. Jadi nggak bisa satu-satu dulu gitu. Memang harus ada keterkaitan. Nah, salah satunya misalnya ini, satu wilayah, targetnya mana yang akan jadi percontohan? Oke, targetnya. Maka itu yang akan didorongkan, sehingga apa? Bisa menjadi contoh. Misal contoh kasusnya adalah Banyumas, sebagai inisiatif daerah ya. Nah, itu kan sebenarnya satu-satu contoh baik, begitu. Kalau di Jakarta, misal, inisiatif dari RT Malaka Jaya, misal, yang viral itu. Nah, itu kan juga bisa menjadi satu lesson learned yang bisa dipelajari dan bisa direplikasi. Kira-kira itu bisa cocok nggak di komunitas-komunitas yang lainnya? Kira-kira dibutuhkan apa? Nah, banyak komunitas yang justru berhasil, banyak teman-teman jaringan yang cukup berhasil, tapi itu nggak pernah menjadi pertimbangan untuk membuat satu kebijakan, terutama di level tapak yang baik. Selalu yang disalahkan adalah masyarakat, masyarakat, dan masyarakat. Ini yang menjadi titik pentingnya di situ.
2: Oke, untuk saat ini, kira-kira apa sih pesan yang mau Walhi sampaikan juga? Karena jangan sampai masyarakat yang titik beratkan, tapi ternyata tadi pemerintah tidak fully support begitu ya untuk bisa menjalankan program ini secara berkesinambungan. Silakan, Pak Wayu.
3: Ya, untuk keberlanjutan Indonesia bersama, gitu, tentu yang paling penting di sini adalah bagaimana skema penguatan terutama di hulu ini berjalan. Tentu Walhi di sini mendorong pemerintah untuk belajar dari komunitas-komunitas dan menyiapkan satu sistem ataupun roadmap ke depan yang memang itu bisa masuk di segala lini dan menjadi warisan gitu. Tidak berganti menteri berarti berganti program, tapi menjalankan apa yang sudah ada dan mengevaluasinya untuk jadi lebih baik. Kedua, tentu ini urgensi pentingnya pendidikan lingkungan itu masuk dalam kurikulum, terutama pada anak usia dini begitu dan anak sekolah usia dasar. Karena kita bisa belajar dari negara-negara seperti Jepang, bahkan Korea sudah mulai menerapkannya, salah satunya pendidikan pada anak soal lingkungan. Ketika sudah dibangun sejak dini, ketika mereka bilang bahwasanya membuang sampah sembarangan itu salah, kita harus memilah, maka itu akan terekam dalam ingatan mereka. Nah, ketiga tentu juga penyiapan, salah satunya adalah skema penguatan dari hulu ini akan seperti apa bayangannya. Pemerintah seringkali membuat studi banding, tapi studi banding itu tidak melihat bagaimana cara seperti Jerman, Denmark menguranginya, tapi hanya fokus pada hilirnya. Tentu lagi-lagi kembali kepada regulasi Undang-Undang 18/2008, tegakkan salah satunya aturan skema kepatuhan kepada korporasi. Kedua, perkuat di tapak di masyarakat, di mana mereka mendapatkan fasilitas yang semestinya. Dan ketiga, kolaborasi. Kuncinya adalah kolaborasi. Tapi itu bisa terjadi ketika sistemnya terbangun.
2: Oke, baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pengingat, bukan hanya seremonial belaka, Pak Wayu, di hari ini. Terima kasih banyak sudah ngobrol bareng di Pro3. Dan sekali lagi, selamat Hari Lingkungan Hidup.
3: Selamat Hari Lingkungan.
2: Wahyu Eka Setiawan, manajer kampanye perkotaan berkeadilan dari salah satu organisasi yaitu Walhi.
4: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
5: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
6: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
7: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
8: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
6: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tunan rupiah. Program PSL ini juga menghadapi kritik dari sejumlah lembaga lingkungan. Contohnya tadi saja Walhi, bahwa menganggap metode pembakaran sampah kurang cocok dengan karakteristik sampah Indonesia yang basah dan berpotensi memicu masalah. Groundbreaking maksud kami di batch pertama bulan Juni 2026 untuk 5 proyek PSL ini akan mengolah lebih dari 7.000 ton sampah per hari dengan kapasitas masing-masing mencapai 1.000 ton per hari di Kota Bekasi, kemudian di Bogor Raya, ini kerjasama antara Pemprov Jawa Barat di TPA Galuga, dan Pasaraya, Yogyakarta Raya, kemudian di Bandung Raya menjadi kapasitas terbesar karena menargetkan lebih dari 2.000 ton sampah per harinya. Dan seperti apa nantinya proyek strategis nasional ini dijalankan, terutama karena ini berkaitan dengan salah satu leading sektor yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, dan juga ada Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH BPLH, Melda Mardalina.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Melda, ya, selamat hari lingkungan hidup, Bu Melda.
2: Sama-sama, Mbak. Selamat hari lingkungan hidup.
1: Oke, Bu Melda, mungkin boleh diinformasikan terlebih dahulu perkembangan dari proyek groundbreaking di bulan Juni 2026 terkait PSL ini sudah sampai di mana, kemudian apa saja sih implementasi yang paling menjadi target begitu dari proses pengubah sampah menjadi energi listrik?
2: Baik, Mbak. Mungkin saya menjelaskan terlebih dahulu ya. Mm-hmm. Pengolahan sampah menjadi energi listrik ini adalah merupakan salah satu teknologi yang kita gunakan untuk mengolah sampah secara masif di bagian hilir, Mbak. Jadi ini hanya berupa salah satu langkah pengolahan sampah bagian hilir. Kenapa hilir ini yang sekarang diperlukan cepat? Karena sekarang kondisinya seluruh TPA yang hampir seluruh TPA yang ada di Indonesia ini sudah overloaded, artinya sudah penuh dan harus segera ditangani. Nanti akan saya bahas juga akan seperti apa kegiatan penanganan sampah di hilir dan di tengahnya. Jadi groundbreaking yang sekarang sedang prosesnya, progresnya groundbreaking yang sekarang ada adalah di 3 lokasi. Pertama itu di Denpasar Raya, yaitu di salah satu lokasinya di Kota Denpasar. Kemudian itu yang akan mengolah sampah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Yang kedua itu adalah di Bekasi, yang nanti akan mengolah sampah Bekasi. Dan yang ketiga itu adalah lokasinya di satu lagi di mana ya, agak lupa saya. Satu lagi itu di Bogor.
1: Jadi okay, di Galuga ini berarti ya?
2: Betul, di Kabupaten dan Kota Bogor untuk mengcover Kabupaten Kota Bogor.
1: Yeah.
2: Nah, kegiatannya adalah sekarang ini sedang tahap pengajuan dokumen lingkungan dan juga pemerataan lahan nantinya, diikuti dengan pematangan lahan. Nah, setelah itu, setelah izin keluar, dokumen lingkungan sudah keluar, baru akan langsung dibangunkan fisiknya. Jadi seperti itu, Mbak, tahap ini.
1: Oke, ini kan KLH pegang kunci prioritas ya, berarti Bu Melda ya, mulai dari pengawasan regulasi, kemudian apa AMDAL-nya, penegakan hukumnya begitu. Nah, kira-kira dari proses yang menjadi program strategis nasional ini, seperti apa dan sejauh apa KLH bisa mengkampanyekan ini supaya setiap daerah ya bersama dengan pemda-pemdanya ini benar-benar dalam satu pemikiran yang sama, karena percuma kalau misalnya dilaksanakan kemudian juga ternyata masyarakat juga tidak mengerti proses dan sebagainya.
2: Jadi begini, Mbak, peran KLH terutama dalam pembangunan PSEL ini atau pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to electricity ini adalah sesuai dengan Perpres 109 tahun 2025 bahwa peranan KLH dalam memastikan kesiapan pemerintah daerah untuk dibangunkannya PSEL ini dalam pengolahan sampah menjadi energi listrik. Sebenarnya fokusnya adalah bagaimana kita mengolah sampah. Energi yang listrik yang dihasilkan itu adalah sampingan atau hasil tambahan yang dilakukan pada saat kita melakukan pengolahan sampah. Nah, salah satu tugas KLH adalah memastikan pemerintah daerah siap dengan lahannya. Hmm. Lahan yang akan dibangun kantorsel, itu yang nomor satu. Kemudian yang kedua, kesiapan dari sampahnya nih. Sampahnya ini minimal 1000 ton per hari yang harus dimasukkan ke dalam sistem pengolahan sampah sel ini. Nah, Pemda ini makanya targetnya adalah hanya kota-kota besar dan kota yang sampahnya cukup banyak. Hasil timbunan dan timbunan sampahnya banyak.
1: Yeah.
2: Nah, yang kemudian karena kita pahami ada beberapa yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Dan kita harus memastikan pemerintah daerah ini siap untuk itu. Yang ketiga adalah kesiapan dalam armada pengangkutannya. Karena mengangkut 1000 ton per hari harus menyiapkan armada yang cukup banyak, kurang lebih 200 sampai 250 armada kalau satu kali jalan. Nah, kalau mungkin dibuat dua kali jalan mungkin separuhnya 100 sampai 150 armada. Nah, ini juga yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Dan armadanya ini bukan armada yang memang sudah rusak dan lain sebagainya, tidak, tapi benar-benar armada yang benar-benar layak pakai dan layak jalan. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah penyediaan akses menuju lokasi di mana akan dibangunkan persel ini. Nah, akses ini juga harus dari pemerintah daerah yang menyediakan. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu baru KLH dan ini dipimpin oleh Menko Pangan ya, sebenarnya dikoordinasikan oleh Menko Pangan. Nah, nanti di dalam setelah selesai kita membentuk adanya tim verifikasi lapangan. Artinya tim verifikasi ini yang akan melihat secara menyeluruh apakah satu daerah tersebut siap atau tidak. Apakah satu daerah tersebut siap untuk menyetorkan 1000 sampahnya? Kalau tidak siap, mungkin dapat beraglomerasi atau bekerja sama dengan kabupaten kota di sebelahnya yang berdekatan. Jadi seperti itu. Nah, jika sudah siap, maka hal ini akan dibawakan ke Rakortas. Nah, Rakortas ini ada beberapa kementerian, jadi tidak sendiri KLH. Jadi dipimpin oleh Kemenko Pangan, itu akan dibahas antara dengan Kemendagri, kemudian ada Menteri SDM, kemudian ada Danantara tentunya sebagai investornya, nantinya sebagai penyandangnya. Kemudian selanjutnya adalah dengan Kementerian SDM, karena SDM ini yang akan mengatur terkait dengan listriknya nanti seperti apa.
1: Hmm.
2: Setelah itu selain juga dengan para Pemda yang memang sudah ditunjuk atau sudah mengajukan diri. Sebenarnya ini bottom up ya, jadi pemerintah daerah lah yang mengajukan diri untuk bersedia, mau, dan siap untuk dibangunkan persel ini. Karena di sini tidak akan ada yang namanya tipping fee.
1: Okay.
2: Jadi Pemda tidak perlu bayar lagi, jadi seperti itu. Nah, inilah nanti bersama-sama dengan para KL inilah yang akan dibahas di Rakortas, kemudian ditetapkan. Jika memang sudah ditetapkan bahwa kota A, B, C, D tadi seperti yang Bali Raya, Denpasar Raya, kemudian Bogor Raya, dan satu lagi Bekasi Raya, nanti akan ada kelanjutannya lagi beberapa kabupaten kota yang lain. Nah, ini baru kami KLH akan menerbitkan SK penetapan kabupaten kota yang siap dibangunkan persel ini.
1: Oke. Okay. Nah, tapi mekanisme pengawasan real time dan transparannya seperti apa dari KLH? Karena ini kan mega proyek ya, Bu Melda ya.
2: Ya, jadi kami akan memantau, jadi membantu pemerintah daerah sebenarnya untuk memantau pelaksanaannya, terutama kalau nanti setelah kami menyerahkan SK tersebut, maka Danantara baru akan melakukan yang namanya pengadaan BUPP-nya seperti apa. Nah, itu menurut peraturan yang akan ada di Danantara dan juga peraturan yang ada di Indonesia. Nah, setelah ditetapkan pemenang, kami mulai juga tetap melakukan pengawasan day by day-nya. Kami setiap bulannya pasti akan ada rapat dan pertemuan. Juga tim selalu akan melakukan pemantauan nantinya seperti itu.
1: Hmm, oke. Okay.
2: Jadi sebelum terbangunkan, pada saat proses dan saat sudah selesai, bahkan saat berjalan nanti pasti akan ada. Karena kami juga sudah memiliki juknis untuk kegiatan tersebut.
1: Oke, okay. Ini kan kabarnya KLH mewajibkan untuk seluruh fasilitas PSEL nih punya apa? Continuous Emission Monitoring System itu ya, SEMS itu ya. Nah, Kira-kira ini bisa diakses oleh publik secara terbuka kah, lewat apa, lewat apps atau hanya laporan internal tahunan kira-kira, Bu Melda?
2: Untuk CAMS ya?
1: Iya, untuk CAMS.
2: Untuk CAMS itu nanti bisa disampaikan, kita akan buka nantinya untuk CAMS ini, bahwa nanti jika nanti akan ada, jika ada masalah nanti kita akan kita lihat, kita evaluasi dan lain sebagainya, tapi ini akan terbuka.
1: Oke, artinya kalau terbuka ini bisa diakses oleh semuanya begitu datanya?
2: Bisa diakses dengan permintaan.
1: Bisa diakses dengan permintaan, oke. Kalau kita bicara mengenai ini program jangka panjang, dan Antara sebagai salah satu investor begitu, juga tentunya kita punya tujuan apa? Menuju zero waste di 2050, ada target seperti itu ya, Bu Melda ya?
2: Iya.
1: Nah, supaya ini bisa berjalan paralel begitu, tidak hanya dari sisi pemerintah daerah, tapi semua masyarakat dilibatkan, apa yang kira-kira bisa menjadi campaign-campaign lebih kecil? Kita tahu sekarang ini kan, fenomenanya adalah fenomena digital, media sosial dan sebagainya. Apa yang sudah disiapkan dari proyek ini juga?
2: Jadi gini, makanya tadi saya di awal sudah saya katakan bahwa olahan sampah menjadi energi listrik atau menjadi energi lainnya itu merupakan salah satu teknologi saja yang diterapkan. Jadi kita sekarang ini bicara tidak lagi hanya di hilir. Sudah lupakan saja sekian puluh tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Sampah nomor 18 tahun 2008 ini. Sampai sekarang itu tidak pernah kita melihat bahwa ada keberhasilan satu kabupaten kota itu melakukan pemilahan di hulu. Jadi kita selama ini tidak pernah melakukan pemilahan dan tidak pernah ada sanksi terkait kalau kita tidak memilah. Jadi mulai kemarin ada kebijakan di kami bahwa tidak ada lagi kita bicara masalah parsial. Jadi pengolahan sampah hanya di hilir saja. Itu tidak seperti itu. Makanya dari sekarang kita sudah mulai mewajibkan untuk melakukan pemilahan mulai dari rumah tangga. Disinilah peran masyarakat yang harus kita selalu gaungkan. Jadi kemarin kita juga sudah meminta kepada Jakarta, DKI Jakarta, bahwa untuk segera melakukan pemilahan karena adanya kasus kemarin sampai menelan korban runtuhnya longsornya TPA Bantar Gebang yang memakan korban jiwa. Nah, ini kita sekarang sudah tidak bisa lagi, kondisi Bantar Gebang itu sudah sangat darurat, sudah sangat penuh dan tidak mungkin, tidak waktunya itu kurang lebih sampai 2027-2028 itu sudah sangat maksimal sekali, sehingga yang harus dilakukan sekarang adalah mengurangi sampah masuk ke Bantar Gebang. Apa yang harus dilakukannya itu pertama adalah kita sudah menyusun roadmap dan DKI sudah mendeklar bahwa Jakarta harus memilah 100%. Artinya nanti setiap masyarakat yang tidak melakukan pemilahan maka akan dikenakan denda oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, jadi kita akan melakukan kampanye besar-besaran bersama dengan DKI, teman-teman di DKI ini, untuk melakukan kampanye pelaksanaan pemilahan mulai dari rumah tangga. Kita akan turunkan semua tenaga untuk door to door untuk mengajak masyarakat untuk mulai memilah dan menyediakan fasilitas kepada mereka. Minimal ada 2 ember terpilah, ember 2 ember untuk setiap rumah tangga untuk sampah organik dan anorganik. Nah, dari rumah tangga ini yang masih memiliki lahan itu bisa dibuatkan semacam teba atau lubang biopori untuk sisa makanan, karena paling besar adalah sumber jenis sampah dari rumah tangga itu adalah sisa makanan. Lebih hampir mencapai 50% sampah di Indonesia ini adalah berupa sisa makanan.
1: Yeah.
2: Nah, jadi mulai dari dapur, dari rumah tangga, sisa makanan tidak lagi boleh keluar dari rumah tangga tersebut. Jadi sudah harus habis diolah. Misalkan yang tidak punya lahan di Jakarta, itu bisa dikumpulkan di ember yang sudah nanti akan dibagikan oleh pemerintah daerah, oleh Jakarta. Nah, ini akan dibagikan, satu rumah tangga itu ada 2 ember yang untuk pemilahan sampah organik dan sampah anorganik. Nah, kemudian di satu RT atau satu RW akan disediakan yang namanya drop point. Nah, dari rumah tangga itu, maka sampah organik yang sudah dipilah akan dibawa ke drop point yang sudah disediakan di setiap RT RW yang kemudian nanti akan dibawa ke tingkat kelurahan yang kita sebut sebagai nanti akan ditampung di TPS 3R yang kemudian diolah menjadi organik. Sampah organik ini untuk menjadi pupuk, kemudian atau pakan ternak untuk maggot dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk sampah anorganiknya, ini akan dibawa ke TPS 3R, kemudian yang masih memiliki nilai value tinggi itu akan diambil oleh off-take. Kasih dan sudah akan bekerja sama. Nah, sedangkan yang low value, pemerintah seperti Jakarta memiliki teknologi RDF. Nah, mereka sudah bekerja sama dengan industri semen. Nah, ini sudah akan habis. Jadi seperti itu. Yang masuk ke Bantar Gebang hanya tinggal residu saja. Jadi seperti itu. Roadmap atau strategi yang harus diterapkan. Dan ini akan diberlakukan untuk seluruh kabupaten kota di Indonesia.
1: Baik. Nah, ketika ini dijalankan, ini kan juga butuh ketegasan ya, fungsi pengawasan dari KLH yang menjadi mungkin juga tanggung jawab ke para produsen manufaktur. Ini sejauh apa, Bu Melda?
2: Ya, kalau untuk pengawasan, pemantauan pengawasan ke produsen itu sudah dilakukan. Jadi kita punya program POPER. Sekarang program POPER tidak hanya melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam pengolahan limbah B3 atau non-B3, tapi juga dalam pengolahan sampah. Jadi dengan alat tersebut, dengan program tersebut, maka kita akan melakukan hal tersebut. Jadi sekarang ini seluruh perusahaan atau industri sedang mempersiapkan, karena memang ada kewajiban di dalam PP 81 tahun 2012 bahwa seluruh kawasan, baik itu kawasan industri, kawasan horeca dan lain sebagainya, itu wajib memiliki sarana prasarana pengolahan sampah dan wajib melakukan pengolahan sampahnya secara mandiri. Namun jika tidak dapat bekerja sama dengan pihak yang dapat mengolah sampah yang sudah memang memiliki izin atau dokumen lingkungan yang jelas. Jadi seperti itu.
1: Baik, kalau begitu. Bu Melda, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3. Nanti kita sambung lain waktu. Selamat malam, sukses, dan selamat Hari Lingkungan Hidup sekali lagi.
2: Baik, terima kasih.
1: Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, KLH BPLH, Ibu Melda Mardalina.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi memasuki musim kemarau. BMKG mengingatkan bahaya kebakaran hutan dan lahan mengingat Kerinci merupakan kawasan perbukitan. Laporannya disampaikan Muhammad Desman.
1: Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Stasiun Depati Parbo Kerinci menghimbau masyarakat Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan kewaspadaan. Wilayah ini secara resmi mulai memasuki musim kemarau yang membawa serta peningkatan risiko kebakaran hutan juga lahan ataupun karhutla. Menurut rilis resmi BMKG Depati Parbo Kerinci, penurunan curah hujan yang signifikan sudah mulai terjadi sejak akhir bulan lalu. Kondisi ini diprediksi akan terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, yang membuat mitigasi di kawasan perbukitan dan juga lahan pertanian menjadi kering dan juga sangat mudah terbakar. Kepala Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci, Kurnianingsih menyampaikan bahwa karakteristik wilayah Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh yang dikelilingi oleh kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat memiliki kerentanan tinggi terjadinya kebakaran.
2: Karena kita ini wilayah Kota Sungai Penuh dan Kerinci ini kan masih banyak terdapat hutan dan lahan ya, ladang masyarakat. Ini untuk berhati-hati pada saat pembukaan lahan. Jadi jangan melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Kemudian juga mengatur pembakaran jerami, tidak membuang rokok di sembarangan tempat.
1: Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci saat ini juga tengah berkoordinasi untuk menyiagakan personil penanggulangan bencana guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu muncul titik panas ataupun hotspot. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI Kabupaten Aceh Tengah menggelar seminar tentang mitigasi kebencanaan bersama narasumber dari UNESCO. Laporan yang disampaikan Fitra Jayadi.
1: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Orde Aceh Tengah menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi tantangan bencana dan perubahan lingkungan dengan menggelar seminar internasional bertajuk Disaster Mitigation and Environmental Management in Aceh and Sumatra yang berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026 di Gedung IAIN Takengon dan secara daring. Ketua ICMI Orde Aceh Tengah Edi Putra Klana mengatakan kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat pemahaman dan aksi nyata dalam mitigasi bencana serta pengelolaan lingkungan. Menurutnya, Aceh dan Sumatera memiliki tantangan yang kompleks terkait bencana alam dan degradasi lingkungan, sehingga diperlukan sinergi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun ketahanan daerah.
2: Kita berharap nanti rekomendasi-rekomendasi dari seminar internasional itu bisa kita berikan kepada pemerintah daerah untuk kemudian mengimplementasikan atau membuat kebijakan apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi bencana gitu, atau pasca bencana.
1: Seminar internasional ini menghadirkan sejumlah pembicara dari dalam maupun luar negeri, diantaranya akademisi dari Bahrain, perwakilan UNESCO, pakar lingkungan, kehutanan, tata ruang, hingga kebencanaan. Salah seorang pembicara, Sajadah, dari Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tengah menyebutkan, menjaga lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama demi mencegah bencana hidrometeorologi tidak lagi terulang. Seperti diketahui, bencana yang terjadi pada November tahun 2025 lalu turut menerjang Aceh Tengah dengan menyebabkan puluhan orang meninggal dunia serta banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan.
3: Kita sadari atau tidak, alam ini akan kembali ke apa sih yang sudah kita lakukan ke alam? Nah, intinya pelajaran di 26 November 2025 itu yuk kita jadikan pelajaran, yuk kita jadikan masukan bagi kita semua, baik itu pemerintah, masyarakat, akademisi, bagaimana kita menyikapi mitigasinya ke depan. Upaya-upaya kita yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi risikonya, sehingga kejadian

0: kejadian akhir tahun lalu tidak akan terjadi lagi ke depannya.
1: Adapun pelaksanaan seminar internasional digelar selama 3 hari. Peserta akan mengikuti seminar internasional pada 5 dan 6 Juni, kemudian dilanjutkan dengan aksi lingkungan berupa pembersihan Danau Laut Tawar dan penanaman pohon pada 7 Juni nanti. Dari Takniwan Aceh Tengah, Pitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget, kan dapat kejutan ya kan? Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
2: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pancasila itu apa, Mama?
4: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
4: Nah, itu Mama bilang, eh?
3: Iya, Mama.
4: Pancasila.
3: Pancasila.
4: Satu.
3: Satu.
4: Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
4: Dua.
3: Dua.
4: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
3: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
4: Tiga.
3: Tiga. Persatuan Indonesia.
4: Empat.
3: Empat.
4: Kerakyatan yang dipimpin
3: oleh hikmah kebijaksanaan dalam pengesahan perwakilan.
4: Lima. Keadilan sosial.
3: Keadilan sosial
4: bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Oh, guru saja di

0: tokoh dunia. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah. Richard Marchenko.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dan kami juga ingin membahas dari sisi daerah ya, bagaimana dengan dana yang terbatas bisa melaksanakan program PSEL ini. Dan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya juga yang sayang untuk Anda lewatkan pada pagi hari ini. Termasuk di antaranya adalah Istana yang membantah isu pengunduran diri dari Menteri Keuangan. Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada rencana penggantian Menteri Keuangan Purbaya di tengah isu yang beredar mengenai kemungkinan pengunduran dirinya. Prasetyo bahkan mengatakan pemerintah fokus memperkuat koordinasi antar otoritas ekonomi dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan nasional. Tantangan ekonomi yang di saat ini terjadi memerlukan sinergi kuat antar lembaga terkait dan pemerintah lebih memprioritaskan penguatan koordinasi dibandingkan isu penggantian pejabat. Koordinasi intensif juga dilakukan antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Dan seperti yang saya janjikan tadi, bagaimana kondisi di daerah, terutama dinas-dinas terkait dengan proyek strategis nasional dalam PSEL ini. Sudah hadir di ujung telepon Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Ibu Ai Saadiah Dwi Daningsih.
1: Wawancara Pro 3.
2: Nah, selamat Hari Lingkungan Hidup.
3: Selamat Hari Lingkungan Hidup, Mbak Risti.
2: Ada dan agenda apa nih Dinas LH di Jawa Barat pagi ini?
3: Nah, kebetulan hari ini kami bersama dengan Pak Gubernur sedang akan melakukan penandatanganan adendum PKS dan pernyataan kembali PKS Legok Nangka. Alhamdulillah kita sudah sangat progresif progresnya. Dan setelah penandatanganan PKS Legok Nangka antara Pak Gubernur dengan BUP dalam hal ini PT JES Jabar Environmental Solution ini menandakan bahwa seluruh dokumen KPBU kami sudah lengkap dan bisa memulai konstruksi, Mbak. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan groundbreaking seperti itu.
2: Memang ditargetkannya kan groundbreaking pada bulan Juni ini ya, Bu Ai ya?
3: Betul. Jadi bersamaan dengan program yang PSEL ya. Jadi kalau yang PSEL itu kan sesuai dengan amanat Perpres 109, kalau kami memang di KPBU Legok Nangka ini masih menggunakan acuan Perpres 35 tahun 2018. Tapi sama-sama semuanya adalah untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Jawa Barat, khususnya Bandung Raya.
2: Oke, nah kalau dilihat selama ini dari dinas, seberapa kuat sih program ini bisa berjalan, dalam artian alokasi anggaran daerahnya kan juga nanti akan cukup besar. Ada untuk biaya operasional tipping fee ini juga kabarnya tidak diberikan kah atau seperti apa?
3: Ya betul, jadi Mbak Risti, mekanisme KPBU Legok Nangka berdasarkan Perpres 35 dengan Perpres 109 ini memang berbeda begitu ya. Jadi kalau untuk yang 109 ini memang ada subsidinya langsung dari pembelian listrik yang 20 sen per KWH, tetapi untuk KPBU ini kami memang masih menggunakan tipping fee. Namun demikian di dalamnya kami sudah mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan berupa VGF, ini 1,3 triliun. Ini tentunya akan membantu untuk capex ya dari BUP, dari mitra kami. Dan kemudian selain itu tentunya kami juga mencari dukungan pendanaan. Salah satunya adalah kita berkoordinasi dengan Kementerian PU dan juga dari Kementerian Kementerian Perekonomian, mohon maaf. Ini untuk mendapatkan hibah-hibah untuk bantuan penguatan di hulu, dalam hal ini nanti terkait dengan armada, kemudian apabila kita membutuhkan titik-titik untuk mempersiapkan sampah ya yang lebih berkualitas, agar lebih optimal di dalam pengoperasian PLTSA-nya nanti, seperti itu.
2: Oke, ini kan baru MOU begitu ya. Ada ini nggak sih, ada target-target khusus nggak sih selain tadi ya 1.000 ton per hari? Kemudian jika misalnya dalam prosesnya, misalnya ada kabupaten atau kota yang menunggak atau gagal memenuhi kuota pasokan sampah harian ke Legok Nangka, ada skema sanksi atau penyelesaian mitigasi finansial yang disiapkan?
3: Iya, betul. Betul, Mbak. Jadi memang kita juga diatur ya oleh kerjasama dengan pihak BUP bahwa tentunya kita berkomitmen untuk memenuhi kuota sampah yang sudah disepakati. Dan kemudian memang ada skenario semacam denda atau penalti apabila kuota tersebut tidak terpenuhi, kira-kira seperti itu. Nah, saya kira pengolahan sampah dengan skema apapun ya, Mbak, ya, ini memang membutuhkan komitmen penganggaran begitu ya dari pemerintah kabupaten kota, seperti itu. Dan sebenarnya apabila di provinsi, kami memang sudah mengalokasikan anggaran untuk bantuan tipping fee 49% dari tipping fee yang sudah disepakati. Dan sisanya tentunya kabupaten kota harus mengalokasikan anggaran tersebut, kira-kira seperti itu. Sebenarnya sama dengan ketentuan Perpres 109 juga, Mbak, begitu ya. Tentunya harus ada dukungan alokasi anggaran dari kabupaten kota untuk bisa melakukan misalnya pengolahan, pengangkutan. Ya, saya kira komitmen alokasi anggaran itu harus ya dikomitmenkan dengan pemerintah kabupaten kota, seperti itu.
2: Oke, untuk saat ini ketika misalnya Legok Nangka beroperasi penuh, TPA Sarimukti akan ditutup total secara permanen, kemudian seperti apa?
3: Iya, jadi memang skenarionya Sarimukti itu adalah tempat pembuangan sampah sementara, maksudnya TPA sementara sebenarnya, seperti itu. Jadi apabila Legok Nangka atau nanti ada PSEL yang sekitar Bandung Raya begitu ya, yang bisa dioperasikan lebih cepat, tentunya ini Sarimukti bisa kita tutup. Akan tetapi tentunya pemanfaatannya tidak berhenti sampai situ saja, Mbak. Karena sampai saat ini kami juga menggandeng mitra-mitra begitu ya untuk melakukan berbagai hal lah, istilahnya pemanfaatan sampah, dan juga tentunya ini adalah bagian untuk pemulihan lingkungan di Sarimukti. Jadi seperti yang pertama, kami bekerjasama dengan Hyundai untuk pemanfaatan metan begitu ya. Jadi ada metan capture untuk dijadikan nanti dikonversi menjadi bahan bakar hidrogen. Nanti kita juga bekerjasama dengan Pertamina. Kemudian kita juga melakukan landfill mining untuk menjadi RDF. Kita sudah menggandeng mitra kerjasama, dan juga nanti insya Allah dengan adanya amanat dari pemerintah kepada TNI, kita juga akan bekerjasama untuk mengolah sampah-sampah landfill mining juga, Mbak. Ini untuk menjadi pirolisis, kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan insya Allah, jadi setelah Sarimukti ini ditutup dan kemudian tidak menerima sampah baru lagi, tapi kami tetap melakukan pengolahan landfill sampah, mining sampah begitu ya, sehingga nanti mudah-mudahan lingkungannya juga bisa terpulihkan, selain juga memberikan dampak ekonomi tentunya, seperti itu.
2: Oke, tapi ini bisa dipastikan ya oleh DLH bahwa sampah yang dikirim dari 6 daerah sudah dipilih dipilah dengan ketat dulu di hulu, jadi tidak akan menjadi masalah pada saat pembakaran?
3: Ya, itu menjadi komitmen dan istilahnya persyaratan ya dari pihak BUP, dari pihak mitra kami, bahwa sampah yang dikirim itu harus sudah memenuhi kriteria atau spesifikasi tertentu. Jadi ini juga upaya kami, tadi disampaikan bahwa kami bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian ya untuk mencari bantuan pembiayaan lah, kira-kira seperti itu. Salah satunya adalah kita memiliki atau berencana untuk menyiapkan hub-hub ya, Mbak ya. Jadi sampah-sampah itu sebelum ke Legok Nangka nanti tentunya akan ada proses pemilahan baik di hulu maupun nanti di hub begitu, untuk bisa memenuhi kriteria yang diperlukan, seperti itu, Mbak.
2: Oke, ada WhatsApp nih saya dapat, mungkin dari warga sekitar Jawa Barat nih ya. Kabarnya jalur menuju Nagrek ini kan merupakan jalur rawan kemacetan. Bagaimana DLH Jabar mengatur tata kelola logistik dan jadwal armada ratusan truk sampah dari 6 daerah sehingga tidak ada kemacetan parah dan polusi bau di sepanjang rute transportasi dari Pak Dadan di Jawa Barat. Nah, silakan.
3: Mengenai truk, Mbak Risti, begitu ya. Memang dengan kerjasama Sumitomo ini, mereka memang mempersyaratkan juga kaitannya dengan spesifikasi truk yang nanti akan digunakan, begitu ya. Tapi tentunya ini berproses ya, Mbak ya. Memang idealnya nanti truknya itu adalah truk yang tertutup, seperti itu. Jadi tapi karena melihat kesiapan, tentunya ini akan dilakukan secara bertahap. Jadi mudah-mudahan dengan truk tertutup itu, ini akan lebih menghindari pencemaran dari bau maupun licit dan lain-lain di sepanjang perjalanan, begitu ya Mbak ya. Nah kemudian kaitannya dengan lalu lintas, nah ini tentunya nanti kami akan lengkapi dengan amdal lalin begitu ya. Karena pastinya akan ada penambahan volume kendaraan, khususnya ini truk-truk pengangkut sampah ke sana. Dan pastinya untuk mitigasi itu, ini menjadi komitmen kami untuk meminimalisasi dampak. Tentunya kami juga akan bekerja sama, berkoordinasi dengan Dishub provinsi maupun juga Kabupaten Bandung ya, yang ada di wilayahnya. Kira-kira seperti itu, Mbak.
2: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya, Bu. Salam sukses, baik, salam sehat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Jawa Barat, Ibu Ai Saadiah Dwi Daning.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Mendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu terkait memperkuat ketahanan bangsa di tengah krisis iklim. Dan tentunya dalam edisi spesial memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang jatuh pada tanggal 5 Juni 2026. Pendengar Pro 3, bertepatan dengan Hari Peringatan Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni. Tema yang tentunya akan kita angkat malam hari ini, memperkuat ketahanan bangsa di tengah krisis iklim. Krisis iklim kini bukan menjadi lagi ancaman masa depan, tetapi menjadi kenyataan yang kita hadapi sehari-hari, pendengar. Mulai dari cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, penurunan kualitas lingkungan hingga dampaknya terhadap pangan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan besar sekaligus peluang untuk memperkuat ketahanan bangsa melalui kebijakan iklim yang tepat, partisipasi masyarakat, inovasi teknologi, serta perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan. Untuk membahas isu ini secara komprehensif, telah bersama kami 4 narasumber yang kompeten dari bidang akademisi, aktivis lingkungan, pemerintah, hingga pelaku usaha ekonomi sirkular. Akan saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, sudah bersama kami Bapak Insinyur Ari Sudianto MSE, beliau adalah Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup. Bapak Ari.
3: Iya,
2: terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Selamat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bapak.
3: Sama-sama, terima kasih.
2: Iya, berikutnya saya juga sudah bersama dengan Mbak Jenny Sirait, Climate Justice Campaigner Greenpeace Indonesia. Mbak Jenny.
4: Oke ya.
2: Iya, senang bisa bersua dengan Mbak Jenny di udara. Terima kasih sudah bergabung dengan program EWS, Mbak Jenny. Dan berikutnya saya juga sudah bersama Profesor Insinyur Edi Setiadi, SDIPL, SCMSC, PhD, selaku pakar lingkungan dari Institut Teknologi 10 November ITS. Prof. Edi.
5: Mbak Gia, panggil Pak Edi aja Mbak Gia.
2: Oh, Pak Edi aja, baik. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami ini. Dan berikutnya kami juga sudah bersama Bapak Al-Qadiri, selaku owner Zasha Handcraft Jember, kerajinan plastik botol dan galon bekas. Bapak Al-Qadiri.
6: Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk 4 narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Jadi baik, langsung saja kita mulai untuk perbincangan kita hari ini. Untuk mengawali, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Ari dari Kementerian Lingkungan Hidup. Baik Pak Ari, bagaimana Bapak melihat saat ini untuk kondisi krisis iklim yang dihadapi oleh Indonesia dan tantangan terbesarnya Bapak?
7: Baik, terima kasih Mbak Gia. Jadi pertama, bahwa krisis iklim ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia. Ini adalah krisis global yang dihadapi oleh planet bumi kita ini. Sehingga wajar kalau kemudian UN menetapkan Hari Lingkungan Hidup pada tahun ini, itu temanya adalah hashtag No for Climate. Atau kalau di Indonesia, kita menetapkan temanya adalah saatnya bekerja untuk iklim. Jadi memang kita sekarang sedang menghadapi yang disebut sebagai triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan juga pencemaran lingkungan. Di mana ketiga krisis ini saling menguatkan yang kemudian memberikan ancaman pada sebetulnya kelangsungan kehidupan di muka bumi termasuk Indonesia. Nah, Indonesia sebagai sebuah negara yang rentan terhadap dampak-dampak dari perubahan iklim. Kita tahu kita negara kepulauan dengan 17.000 pulau, kemudian kita ini punya garis pantai yang sangat panjang, kemudian juga kondisi populasi kita yang besar, begitu, yang sebagian besar itu lebih dari 50% tinggal di wilayah-wilayah rentan bencana terkait dengan perubahan iklim ini. Ini yang kemudian kita hadapi. Jadi kalau kita lihat di dalam satu dekade terakhir ini, 98% yang bencana yang terjadi itu terkait dengan bencana hidrometeorologi, di mana bencana hidrometeorologi ini terkait erat kemudian dengan perubahan iklim yang juga frekuensinya meningkat lebih dari 80%. Kerugian ekonomi akibat bencana iklim ini diperkirakan mencapai kita 100 sampai 150 triliun rupiah per tahun. Jadi kita benar-benar menghadapi masalah serius di sini. Nah, sekarang gimana kita kemudian menghadapi tantangan ini? Jadi di samping Indonesia ini punya kerentanan yang tinggi, ternyata Indonesia juga menjadi sebuah negara yang bisa memberikan solusi besar terhadap krisis iklim dunia ini, di mana kemudian Indonesia punya kemampuan untuk mengatasinya dengan misalnya kita punya luasan hutan tropis yang besar, kita punya mangrove yang luas, belum lagi kalau kemudian kita lihat kemampuan serapan dari laut kita, belum gabut dan sebagainya. Jadi kita punya potensi besar seperti itu. Jadi itu situasinya seperti ini. Nah, tantangan yang kemudian kita hadapi adalah kemudian kita ini saatnya sedang membangun, kita baru merdeka di tahun 1945 yang lalu. Di mana kemudian kita sekarang sedang getol-getolnya untuk membangun, yang kemudian yang jadi masalah carrying capacity. Jadi yang disebut daya dukung, daya tampung lingkungan termasuk kemampuan atmosfer untuk bisa menampung ke gas rumah kaca itu sudah hampir habis. Ini berbeda misalnya dengan negara-negara maju, negara-negara Eropa, Amerika Utara dan sebagainya, yang dia berkesempatan untuk membangun pada saat bumi ini masih punya carrying capacity yang besar. Sehingga pada saat itu mereka mengemisikan gas rumah kaca besar, kemampuan bumi masih bisa mengatasinya begitu. Nah, kita sebagai salah satu negara berkembang yang baru melakukan pembangunan, kemudian dihadapkan pada bahwa kemampuan daya tampung bumi ini sudah terbatas, sehingga mau nggak mau kita harus segera kemudian bertransformasi untuk melakukan pembangunan dengan pembangunan yang rendah karbon. Nah, di sisi lain berarti kan kemudian kita punya yang disebut sebagai kesenjangan untuk pembiayaan iklim ini. Jadi kita punya komitmen kepada dunia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca misalnya di tahun 2030 itu ke sekitar 31,89% dengan kemampuan kita sendiri, atau kalau ada bantuan internasional kita bisa sampai 43,2%. Nah, untuk melakukan hal tersebut itu pembiayaannya tidak main-main itu. Kita menghitung kira-kira untuk kita bisa melakukan itu sampai 2030 butuh sekitar 281 miliar US dollar. Sementara untuk periode berikutnya misalnya 2031 sampai 2035 itu dalam jangka waktunya 5 tahun kita hampir double kebutuhannya, 472,6 miliar US dollar. Itu belum lagi dihitung sebetulnya belum menghitung terkait dengan kebutuhan untuk IPU atau untuk industri. Sementara kemampuan kita untuk menutup pembiayaan itu dari domestik kita 30, ya paling besar 35%. Apalagi kalau pembiayaan dari sektor publik, jadi dari APBN, APBD, dan jadi dari negara, itu less than 20%. Nah, ini yang kemudian jadi tantangan, sehingga kita harus mampu untuk menyediakan pembiayaan yang inovatif gitu. Kita perlu mobilisasi sumber daya internasional menggunakan investasi hijau, kemudian misalnya terkait dengan carbon pricing, green sukuk, green finance, dan sebagainya. Di samping itu, kita juga punya tantangan kebutuhan transformasi sistemik. Jadi kita memang harus merubah pola pikir, pola pembangunan kita secara menyeluruh. Jadi kita perlu memperbaiki tata kelola, kita perlu mulai dari perencanaan pembangunan, pembiayaan, teknologi, dan termasuk perilaku hidup kita untuk bisa merespon krisis iklim ini dengan baik, sehingga upaya-upaya yang kita bisa lakukan itu bisa berjalan dengan lebih efektif. Jadi kira-kira itu Bu. Ya.
2: Baik, kalau dihitung-hitung lumayan mahal juga ya Pak Arya untuk menuju ke sana. Tapi kalau langkah yang paling dekat Pak, yang kecil-kecil yang sudah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk bisa menghadapi tantangan krisis iklim ini, ada program-program apa saja Pak?
7: Kalau yang kecil-kecil begini, untuk mengatasi perubahan iklim ini ada dua besar kegiatan. Yang pertama yang disebut sebagai mitigasi perubahan iklim. Yang kedua adaptasi perubahan iklim. Mitigasi itu apa? Mitigasi itu adalah upaya-upaya kita untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab krisis iklim ini. Ini yang kemudian kita misalnya meningkatkan bauran energi dengan mengurangi penggunaan energi fosil dan memperbesar energi baru terbarukan, segala begitu. Yang kemudian kita lihat sekarang mulai marak pemerintah juga memberikan insentif untuk penggunaan misalnya ke EV vehicle, begitu ya.
2: Termasuk Pak Presiden ya Pak, beberapa waktu yang lalu juga mendengungkan terkait energi terbarukan dari surya.
7: Benar sekali. Jadi ke Pak Presiden ingin menambahkan peningkatan kapasitas untuk energi surya menjadi 100 megawatt gitu ya. Ini dari sisi mitigasi. Sementara dari sisi adaptasi itu adalah upaya kita untuk meningkatkan resiliensi dari bangsa kita, dari penduduk kita menghadapi dampak perubahan iklim. Di samping, jadi juga kita mengurangi kerentanan. Kalau misalnya tadi yang kecil-kecil kita lakukan, misalnya kita melakukan program yang namanya program komunitas untuk iklim. Jadi kita mendorong masyarakat komunitas-komunitas untuk bisa punya perilaku lebih sadar iklim. Di samping mereka harus tahu apa potensi bencana, kerentanan apa yang mereka hadapi, dan kemudian bisa melakukan upaya mengatasinya. Contohnya misalnya begini, akibat perubahan iklim ini maka kemudian terjadi perubahan atau terjadi iklim ekstrim, baik kemudian kalau musim penghujan menjadi lebih parah, begitu, jadi ada banjir, longsor dan sebagainya. Sementara dari sisi pada saat musim kemarau, kita menjadi lebih kering. Sehingga kemudian ada masalah terkait penyediaan air dan sebagainya. Sekarang kemudian kemampuan komunitas untuk bisa melakukan upaya untuk mengkonserve air. Jadi pada saat air berlebih itu bagaimana kemudian bisa disimpan di dalam bumi, sementara kemudian nanti itu menjadi sumber air pada saat musim kemarau. Itu misalnya langkah-langkah. Jadi kita di tahun 2035 nanti kita mengharapkan ada 10.000 desa yang bisa jadikan desa tangguh untuk menghadapi perubahan iklim ini. Karena ini yang kemudian harus memang dikembangkan sampai ke tingkat tapak. Begitu. Tetapi yang paling penting sebetulnya adalah transformasi atau mainstreaming pola pikir kita, bahwa tidak bisa lagi kita ini dengan krisis as usual seperti sekarang. Kita harus melakukan kemudian upaya-upaya untuk pembangunan rendah karbon. Dan ini sebetulnya secara tidak langsung sebuah keniscayaan. Ini sistem ekonomi dunia akan berubah dan Indonesia harus siap untuk menghadapinya. Jadi kalau kemudian kita melakukan transformasi ekonomi untuk menjadi rendah karbon, sebetulnya adalah upaya kita juga untuk menjaga competitiveness, jadi daya saing kita di percaturan atau ke ekonomi dunia begitu. Jadi memang ini sebuah keniscayaan, dan itu kemudian kita lakukan dengan memasukkan bahwa terkait dengan perubahan iklim ini masuk menjadi salah satu prioritas nasional atau ke PN6 pada RPJPN yang lalu, dan di RPJPN sekarang juga itu sudah kita masukkan agar ketahanan iklim ini menjadi sebuah bagian integral dari pertumbuhan ekonomi.
2: Oke.
7: Jadi
2: Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi Bapak Ari. Saya beralih ke Mbak Jenny Sirait dari Climate Justice Campaigner Greenpeace Indonesia. Mbak Jenny, dari perspektif keadilan iklim, kelompok masyarakat mana yang saat ini paling rentan terdampak krisis iklim di Indonesia? Tentunya Greenpeace sangat berdekatan sekali dengan mereka, Mbak. Silakan.
4: Iya, terima kasih Mbak Gia. Iya, ada beberapa kelompok yang sebenarnya kami kategorisasikan sebagai kelompok yang paling rentan terhadap krisis iklimnya. Yang pertama adalah kelompok yang hidup di wilayah-wilayah penopang, seperti masyarakat adat, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, dan masyarakat di wilayah rural atau di wilayah non-urban begitu ya. Kenapa kelompok masyarakat ini merupakan kelompok masyarakat yang kita bisa bilang mereka yang paling rentan? Karena sebenarnya dampak krisis iklim yang dialami oleh mereka itu langsung dirasakan gitu. Kalau tadi misalnya disampaikan begitu ya oleh Pak Ari bahwa kita harus mengubah pola hidup kita gitu. Pertanyaannya, apakah penyebab krisis iklim yang utama itu hanya pola hidup masyarakat atau justru malah kebijakan publik? Misalnya kalau kita ngomongin soal bagaimana perizinan tambang batu bara dan tambang-tambang bisnis industri ekstraktif lainnya itu diizinkan mumbar-mumbar gitu ya sama negara, buyar-buyar gitu sama negara, dengan mudah diberikan izinnya di berbagai wilayah, tentu dampaknya jauh lebih besar daripada sekedar mengubah pola hidup masyarakat, gaya hidup masyarakat gitu. Kenapa? Karena dampak alamnya, dampak iklimnya, dampak lingkungannya, kerusakan ekologis dan kerusakan-kerusakan alam lainnya yang dialami di wilayah-wilayah tambang tersebut jauh lebih besar daripada sekedar mengubah gaya hidup masyarakat. Nah, masalahnya adalah tambang-tambang atau industri-industri ekstraktif itu ada di wilayah-wilayah yang notabene dihidupi oleh masyarakat adat, oleh masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil, dan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah-wilayah penopang. Ketika terjadi kerusakan alam di sana, ketika terjadi kerusakan lingkungan di sana, mereka bukan hanya mengalami dampak dari krisis iklim yang seperti yang kita alami di perkotaan. Misalnya anomali cuaca, anomali lingkungan begitu yang terjadi, tapi juga kerusakan yang dialami secara langsung. Misalnya di tambang batu bara, air mereka tercemar. Mereka nggak bisa konsumsi air, gitu. Polusi di wilayah pertambangan itu mereka rasakan dan hirup langsung. Masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil akibat eksploitasi pembangunan, mereka yang paling cepat mengalami erosi dan abrasi. Dan ketika itu dialami oleh mereka, kalau kita yang ada di wilayah mainland mungkin nggak langsung merasakan, atau mungkin merasakan seperti misalnya di Jakarta, wilayah utara Jakarta itu penurunan muka tanahnya sedemikian buruk begitu. Tapi bagaimana dengan mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil? Mereka bukan hanya mengalami penurunan muka tanah, tapi juga kehilangan daratan pulaunya, gitu. Itu yang paling dirasakan sebenarnya. Saya setuju bahwa ada perubahan gaya hidup masyarakat yang harus dilakukan, tapi pertanyaannya apakah itu saja cukup? Tentu tidak. Masyarakat nggak boleh cuma di-blaming karena gaya hidupnya, tapi juga pemerintah punya tanggung jawab untuk memastikan kebijakan iklimnya juga membatasi bisnis-bisnis yang berdampak buruk terhadap kerusakan lingkungan dan memperburuk dampak krisis iklim, terutama terhadap kelompok-kelompok masyarakat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sorry, saya lengkapi sedikit. Masyarakat di kelompok ini adalah masyarakat yang hidup dan berpenghidupannya tergantung pada hasil alam. Gitu. Misalnya masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil, ketika krisis iklim terjadi, eksploitasi pembangunan dilakukan besar-besaran di wilayah mainland, masyarakat di pulau kecil itu mengalami dampak pemanasan air laut. Padahal ketika air lautnya semakin panas, efeknya apa? Efeknya terjadi bleaching terhadap terumbu karang. Ketika terumbu karangnya terjadi bleaching, ikan-ikannya nggak bisa hidup di situ. Padahal masyarakat di pulau-pulau kecil itu, sebagian besar, mereka hidup sebagian nelayan. Berpenghasilan sebagian nelayan. Ketika ikannya mati, ikannya nggak punya rumah, nggak ada ikannya, maka mereka juga tidak bisa hidup karena nggak punya penghasilan. Gitu. Itu yang juga dialami oleh masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil. Lalu, apakah kemudian masyarakat di perkotaan tidak mengalami kerentanan juga begitu ya, akibat dampak krisis iklim? Tentu mereka juga mengalami, tapi bentuknya berbeda gitu ya. Terutama mereka yang ada di kelompok kelas menengah menurut saya. Itu yang selama ini kita kan bilangnya adalah, oh ya masyarakat di kelompok menengah ke bawah atau masyarakat miskin itu adalah menengah secara ekonomi ya. Itu adalah yang paling terdampak, iya, benar. Mereka salah satu yang terdampak, tapi kemudian ada subsidi, banyak bantuan-bantuan dari pemerintah yang mereka peroleh begitu ya di tengah dampak krisis iklim yang dialami. Tapi bagaimana dengan kelompok kelas menengah yang secara keuangan atau finansial tidak cukup, tapi juga tidak dapat bantuan dari pemerintah? Mereka ngalamin nggak dampak krisis iklim? Ngalamin. Ketika terjadi gagal panen dan gagal tanam di wilayah-wilayah rural, maka yang terjadi adalah peningkatan biaya pangan. Gitu. Karena apa? Hasil alamnya sedikit, tapi demand-nya tetap besar, sehingga apa? Harganya naik, melambung tinggi, gitu.
2: Oke.
4: Mereka dapat subsidi nggak? Mereka nggak dapat subsidi. Mereka mengalami nggak kesulitan untuk membeli atau afford makanan tersebut? Mereka mengalami kesulitan atau afford. Yang ketiga, yang juga jadi mengalami hal yang juga buruk, kelompok yang ketiga adalah kelompok di kelompok minoritas, masyarakat di kelompok minoritas dan rentan. Kelompok minoritas gender, kelompok disabilitas. Kita yang hidup di Jakarta mungkin agak enak nih kalau naik transportasi publik gitu ya, untuk mengurangi dampak emisi. Kita masih bisa akses banyak transportasi publik yang bisa diakses teman-teman disabilitas fisik misalnya. Tapi di wilayah-wilayah lain, enggak. Di Bandung misalnya, apakah transportasi publiknya ramah disabilitas fisik? Enggak. Apakah misalnya transportasi publik di wilayah let's say Cirebon misalnya, ramah enggak disabilitas publik? Enggak. Di wilayah Pekanbaru, ramah enggak disabilitas publik? Enggak. Mereka punya pilihan enggak untuk bisa mengurangi emisi naik transportasi publik yang bisa mereka akses? Enggak. Gitu. Jadi kelompok-kelompok ini juga salah satu kelompok yang paling terdampak. Disabilitas mental, kita sama-sama tahu ada climate anxiety, itu dialami semakin banyak orang hari ini di Indonesia secara khusus, gitu. Dan itu memperburuk kondisi teman-teman yang ada di situasi disabilitas mental. Itu salah satu, itu tiga kelompok yang menurutku, walaupun turunannya banyak ya, tiga kelompok yang menurutku paling mengalami dampak krisis iklim, dan di tengah Indonesia yang kebijakan iklimnya juga masih tidak mumpuni begitu ya, bisa dibilang mereka juga adalah kelompok yang paling terdampak sebenarnya.
2: Oke, baik, Mbak Jenny, kalau dari kacamata Mbak Jenny, tadi Mbak Jenny kan menyampaikan pemerintah juga ada kepedulian memberikan bantuan terkait dampak krisis iklim pada golongan tertentu. Tapi untuk saat ini dari Greenpeace sendiri, bagaimana Mbak Jenny melihat komitmen Indonesia dalam upaya menekan emisi dan melindungi lingkungan? Beberapa waktu yang lalu Presiden Prabowo juga sudah menggaungkan terkait dengan adanya transisi energi bersih ya, ke energi surya itu. Nah, menurut pandangan Mbak Jenny seperti apa?
4: Transisi energi bersih ke energi surya atau
2: yang lain ya,
4: ya, dan berbagai macam bentuk gitu ya, masuk ke energi terbarukan, sebenarnya secara ide gitu ya, secara ide itu sesuatu yang baik gitu ya, dan harapannya ini berdampak besar. Bahkan kalau kita misalnya bilang tadi sudah disinggung begitu ya oleh Pak Ari bahwa oh Indonesia udah punya second NDC nih, ada 43,2% begitu ya, itu jadi komitmen Indonesia juga terkait dengan hal ini. Pertanyaannya, apakah secara praktek itu berjalan atau tidak gitu ya? Kita sama-sama tahu, meskipun kita udah punya second NDC, prakteknya kita masih sangat bergantung pada industri ekstraktif yang jadi salah satu penyebab utama dampak krisis iklim semakin buruk dirasakan di Indonesia. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia juga masih menggunakan banyak sekali solusi palsu dalam menekan jumlah emisi. Misalnya, kita mau mau beralih ke transportasi listrik misalnya begitu ya, ke mobil-mobil listrik, diberikanlah kemudian subsidi terhadap mobil-mobil listrik. Pertanyaannya cuma satu, emang mobil listrik nggak pakai nikel untuk baterainya? Gitu. Itu kan juga pakai, kita juga bertambang di situ gitu kan. Saya mau bilang bahwa kita masih sangat depend on industri ekstraktif gitu. Masih sangat bergantung pada itu. Lalu kemudian tadi ya, secara ekonomi juga. Kemudian kebijakan yang dipilih itu diarahkan, kalau kita lihat di COP terakhir, dua COP terakhir setidak-tidaknya, itu diarahkan pada pasar karbon gitu. Pasar karbon ini unik menurut saya gitu ya, karena seolah-olah, jadi kalau misalnya saya punya karbon yang sedikit, bagi saya punya karbon yang banyak, ini secara sederhana ya, dalam bahasa bayi, bagi saya bisa beli sisa karbon yang saya punya, gitu. Berkurang nggak karbonnya? Enggak, gitu ya. Karena jumlah karbonnya saya memang segitu, jumlah karbon yang bagi saya memang segitu, tapi bagi saya mau nambah karbon nih, atau misalnya ada kelebihan dari batasan karbon, bagi saya tinggal beli sama saya. Gampangnya, yang punya uang bisa beli karbonnya, sisa karbonnya. Ini berbeda, dan pada akhirnya akar masalahnya nggak diselesaikan, begitu ya. Mengurangi jumlah karbon yang kita punya, begitu ya. Terkait dengan target emisi tadi, 43,2% tadi, maka makin jauh dari target. Karena apa? Ya, ini tinggal jual-beli karbon aja, gitu. Ya, makanya kemudian yang kami tawarkan adalah harusnya orang-orang yang menjadi penyebab utama dari kerusakan iklim tadi itu, kerusakan lingkungan tadi itu, yang menjadi penyebab utama dari dampak yang semakin buruk dari krisis iklim itu, pay more for it, gitu. Makanya yang kami dorong adalah pajak karbon. Sehingga, kan mereka dapat keuntungan yang lebih banyak. Kalau gitu bayar dong lebih banyak ke negara, bayar dong lebih banyak ke masyarakat adat, masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil, yang punya beban iklim yang jauh lebih besar, yang punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan lebih besar lagi, bayar ke mereka. Lewat apa? Lewat si pajak karbon tadi, gitu. Dan kita bisa bilang, 1% orang terkaya di Indonesia, kebanyakan atau sebagian besar adalah pengusaha-pengusaha industri ekstraktif. Why don't we ask them untuk pay more for it? Terus kemudian uang itu kita salurkan ke masyarakat adat, biar kemudian mereka punya ruang untuk restorasi lingkungan yang jauh lebih baik. Ke warga di pesisir dan pulau-pulau kecil, biar mereka punya ketahanan iklim yang jauh lebih besar. Masalahnya itu kan nggak dilakukan juga, gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa secara ide, sekali lagi ya, secara ide dan komitmen, mungkin baik. Tapi practically, kita semua tahu, gitu ya, itu satu, kita masih sangat bergantung pada industri ekstraktif, beralih ke banyak solusi yang kita bisa bilang solusi palsu, karena toh ujung-ujungnya balik lagi ke industri yang sama, gitu ya, business as usual, kalau tadi saya bisa boleh pakai kata yang dipilih Pak Ari, gitu ya, dan kemudian secara ekonomi, kebijakan ekonomi yang dipilih pun nggak mumpuni gitu ya, bahkan tidak mengurangi major cost dari krisis iklim itu sendiri di Indonesia gitu. Ya itu tadi ya, ngomongin soal carrying capacity juga, kalau tadi misalnya disinggung soal carrying capacity sama gitu ya, sebenarnya pasar karbon nggak menyelesaikan masalah dari carrying capacity juga gitu, dari masyarakat, dari Indonesia gitu ya, negara-negara yang ada di wilayah Global South gitu. Itu sih mungkin ya, dan sebagai catatan tambahan, kalau kita hitung-hitung sebenarnya pajak karbon kalau itu diterapkan setidak-tidaknya di Indonesia akan lebih cepat sebenarnya membantu 472,6 miliar USD yang tadi dibutuhkan untuk mengurangi efek GRK tadi itu gitu ya, dan mencapai target emisi yang lebih dengan target waktu yang lebih cepat gitu, karena kita punya uangnya lewat pajak karbon tadi gitu. Itu mungkin gambarannya Mbak Gaya.
2: Oke, Mbak Jenny, nanti kita lanjutkan lagi.
8: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
9: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia, di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
10: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional profesional dari perjalanan para jemaah.
11: Memastikan ya bahwa semua layanan
12: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
10: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: di beranda terdepan NKRI perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malina.
1: Dari beranda terdepan NKRI dan dari jalan pusat pemerintahan, tepatnya belakang Polres Malinau, 95.3 MHz kembali mengudara di ruang dengar Anda untuk edisi siaran hari ini di Sabtu 6 Juli 2026. Dan di ruang dengar Anda semuanya hingga pada pukul 24 malam hari, kami akan temani Anda dengan beragam informasi, topik berita, dan sajian lagu-lagu yang akan mengisi ruang dengar Anda di sepanjang hari ini. Dan para pendengar yang baru bergabung tentunya bersama kami ucapkan selamat pagi. Dan yang mendengarkan juga lewat aplikasi Era Digital dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung tentunya. Pendengar, akan kami hadirkan dan awali semua program siaran kami pada hari ini dengan program siraman rohani di ruang dengar Anda semuanya. Akan kami hadirkan yaitu untuk ceramah agama, pembacaan suci Al-Quran di ruang dengar Anda. Menjelang nanti tepat pukul 6 pagi akan hadir Warta Intimung pagi di ruang dengar Anda semuanya. Jadi tetap stay bersama kami di 95.3 MHz. Opik, astagfirullah, selamat mendengarkan.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

عشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبرا.

قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhibina al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakarullah fastaghfiru lidhunubihim ila akhir ayat sadaqallahu al'azim. Pencinta Radio Republik Indonesia Kota Tarakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di subuh yang cerah ini, kesejukan setelah kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terucap kata yang indah dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan yang luar biasa, sampai Allah pun berfirman wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Apa yang kau ucapkan, baik itu lisan maupun bilhal, di dalam kamu mengucapkan rasa syukurmu kepadaku, maka apa yang kau ucapkan syukur itu, apa yang kau perbuat sebagai rasa syukur itu akan aku kembalikan kepadamu, kata Allah. Sungguh indah kehidupan kita kalau kita menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Pecinta kuliah subuh Radio Republik Indonesia Kota Tarakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah telah diterapkan dan dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Bunyi firman Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan hendaklah kamu bersegera untuk mencari ampunan Allah. Dan hendaklah kamu meraih surga yang seluas langit dan bumi, di mana ampunan dan surga ini uiddat lil muttaqin, untuk mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah. Lalu siapakah orang yang bertakwa itu? Nah, oleh karena itu Allah menjelaskan secara rinci agar kita mengetahui. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa kepada Allah, yang memperoleh ampunan dan surga, adalah mereka yang senang berinfak, senang bersedekah. Bahkan kalau dia mampu di dalam hal apa yang dia kerjakan di dalam berdagang, maka diwajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat. Di Kota Tarakan ini ada BAS, Badan Amal Zakat. Oleh karena itu, segera salurkan zakat Anda, infak Anda, sedekah Anda pada badan yang resmi. Kalau memang tidak mampu datang, maka datangilah dengan melalui telepon. Maka ada utusan yang datang akan mengambil haknya agar bisa disampaikan kepada yang berhak. Fuqara wal masakin, anak yatim piatu, dan semua yang sangat membutuhkan dalam 8 asnaf tersebut. Jadi oleh karena itu, kalau kita pun tidak sempat untuk bertelepon datang, maka hendaklah kita mencari keluarga kita. Mungkin di antara keluarga kita ada yang membutuhkan biaya untuk sekolah, biaya untuk kehidupan sehari-hari, biaya untuk segala hal. Maka oleh karena itu berkewajiban kita untuk menyisihkan sebagian rezeki kita untuk memberikan kepada mereka, agar mereka terselamat dari kefakiran. Karena orang yang fakir itu lebih dekat daripada kekufuran. Siapa yang berdosa? Tiada lain adalah kita. Walaupun kita beriman kepada Allah, walaupun kita ini telah mengaku bahwa diri kita adalah orang Muslim,
Tetapi kita tidak memperhatikan kepada saudara-saudara kita untuk menginfakkan, untuk bersedekah. Maka ingat kata Allah di dalam surat Al-Maun. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa pendusta-pendusta agama itu? Coba bayangkan. Siapakah pendusta-pendusta agama? Apakah mereka yang tidak sholat? Apakah mereka yang tidak melaksanakan perintah Allah? Apakah mereka yang tidak berpuasa di bulan Ramadan? Apakah mereka yang tidak untuk melaksanakan ibadah haji apabila dia mampu? Bukan. Dia melaksanakan sholat. Dia melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan. Bahkan dia melaksanakan ibadah haji. Tetapi dia itu benar-benar senangnya menghardik kepada anak-anak yatim piatu. Dia punya harta tetapi dia tidak untuk diinfakkan, disedekahkan, untuk menolong kepada sesamanya. Bahkan rumah dengan makanan yang berlimpah tidak sama sekali tersentuh hatinya untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Papa yang sangat lapar mengharapkan sesuap nasi. Orang-orang yang demikian ini benar-benar termasuk yang dinamakan oleh Allah Tsumma radadna asfala safilin. Sungguh derajat mereka itu lebih rendah daripada binatang atau hayawan. Mari kita sentuh hati kita. Mari kita tanyakan diri kita. Kalau kita ingin sebagai manusia yang beribadah kepada Allah, manusia yang bertakwa kepada Allah, hanya sebahagian daripada rizki. Agar kita mau untuk membagi rasa sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berinfak, dengan bersedekah. Kalau kita tidak mampu dengan harta, maka hendaklah kamu bersedekah dengan senyum. Senyum kepada anak yatim piatu, kita usap kepalanya, kita doakan mereka, kita harapkan mereka untuk bisa menyantuni mereka. Kalau kita tidak mampu memberi makan kepada fuqara wal masakin, hendaklah pula kita berkasih sayang kepada mereka dengan menyatakan sementara ini tidak ada makan untukmu. Mudah-mudahan lain hari Allah memberikan rizki yang berkelebihan, aku akan memikirkan kamu untuk bisa menikmati makanan yang aku makan pada hari ini. Subhanallah. Ini perbuatan yang paling kecil. Kalau kita tidak mampu di dalam bilhal dengan harta kita, dengan makanan-makanan yang berkelebihan yang kita makan, jangan sampai sisa makanan sampai dibuang-buang. Bahkan itu diberikan makanan itu kepada binatang kucing atau binatang-binatang yang lainnya. Padahal manusia, saudara kita masih ada yang kelaparan. Pantas kalau Allah menyatakan, Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Siapakah pendusta-pendusta agama itu? Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita ini yang melaksanakan ibadah salat, yang kita ini berpuasa di dalam bulan Ramadan, yang kita melaksanakan ibadah haji, sampai kita senangnya menghardik anak yatim piatu, bahkan kita menganjurkan jangan diberi makan, mereka orang miskin, itu bukan saudara kita. Adapun kita pikiri mereka, na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita sampai berucap yang seperti itu, sungguh kita ini menjadi orang yang merugi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia. Apa yang kita lakukan kita kepada Allah itu akan sia-sia karena kita memutus suatu lita'arafu, menzalimi kepada saudara-saudara kita, anak yatim piatu maupun fuqara wal masakin. Nah, oleh karena itulah kalau kita mempunyai suatu rizki, sisihkan sedikit. Walaupun 2,5%, apalah arti daripada 2,5% kalau kita sisihkan untuk menyenangkan saudara-saudara kita tadi. Kecil kalau menurut kita, tetapi kalau itu dikumpulkan di dalam suatu badan bas, badan amal dan zakat, maka hal yang demikian akan mengangkat harkat perekonomian umat. Tidak saja mereka itu sebagai seorang miskin yang selamanya miskin, bahkan akan mengentas kemiskinan dengan pemberian yaitu modal dan lain sebagainya kepada mereka yang fuqor wal masakin, menjadi yang mampu dan mandiri, bahkan dia mampu pula untuk memberikan perekonomian pada saudara-saudara yang lainnya dengan cara memberikan 2,5% dari hasil yang dibantukan oleh bas kepada mereka, maka mereka pun bisa untuk melaksanakan perekonomian yang dinamis. Hal yang demikian ini yang perlu dipikirkan oleh kita sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah.
Itulah ciri orang yang bertakwa adalah menyisihkan sebagian rezeki kita untuk berinfak, bersedekah. Baik di waktu kita lapang maupun di waktu kita ini kesempitan. Sarra wa dharra. Coba bayangkan. Jadi kalau kita waktu lapang itu tidak ada cerita. Tapi waktu kita kesempitan di tengah kita membutuhkan biaya, saat itu ada orang yang minta tolong kepada kita, kita mampu untuk memberikan kepada mereka. Ini luar biasa sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan uswatun hasanah, saat beliau itu pulang ke rumah bertanya kepada istrinya, ya Khumairah, Aisyah itu kalau dipanggil bukan Icha, bukan Siti, bukan Aisyah, tetapi ya Khumairah, ya pipi si merah muda, laksana merah muda delima yang sangat berkah indah dipandang. Subhanallah. Beliau senang memuji kepada istrinya, ya Khumairah, adakah sisa makanan? Benar ya Rasulullah, aku siapkan sisa makanan hanya sekerat roti. Coba bayangkan. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar sepulang dari masjid, terdengar ketukan pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibukakan pintu. Masya Allah, dari mana antum? Saya seorang musyafir ya Rasulullah. Saya lapar. Adakah sisa makanan di rumahmu ya Rasulullah? Masya Allah, sekerat roti tadi itu begitu mendengar ucapan seorang sahabat sebagai seorang musyafir tadi itu kelaparan, maka dibagi dua. Sekerat roti itu separuh untukmu, separuh untukku. Inilah sisa makanan yang ada di rumahku ini, wahai sahabatku. Coba, indah sekali. Begitu berterima kasih sahabat yang tadi, maka dia pamit keluar. Tidak beberapa lama, sedang mengicipi separuh daripada sekerat roti yang diterima dari istri indahnya tadi, terdengar lagi ketukan suara yang lemah. Rupanya anak kecil yang mengetuk. Begitu ketukan itu terdengar, suara lirih kecil berucap, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu? Begitu dibuka anak kecil, dia menyatakannya, Rasulullah, aku anak yatim piatu. Subhanallah, ada apa wahai anakku? Kata Rasulullah, adakah sisa makanan di rumahmu ya Rasulullah? Oh Masya Allah, ini ada tinggal separuh, maka aku bagikan separuh ini untukmu, kata Rasulullah. Dibelah menjadi seperempat untuk Rasulullah, seperempat pula untuk anak yatim piatu. Ini Rasulullah benar-benar melaksanakan apa yang diucapkan oleh beliau, telah dilaksanakan di dalam perbuatannya. Jadi kalau hal ini yang dilakukan sebagai orang yang bertakwa, subhanallah, maka apa yang menjadi diri kita di dalam kelapangan maupun kesempitan, kita menjalankan perintah Allah dengan sami'na wa ata'na, pantas dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah, bahkan kita dimasukkan ke dalam surga Allah. Kemudian yang kedua, wal qadhimina al-ghaid, yaitu orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu amarah. Jadi orang yang bertakwa, orang yang benar-benar dirinya itu akan memperoleh ampunan dan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala yang seluas langit dan bumi, adalah mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Kita ini tidak boleh membunuh nafsu kita. Ajaran agama Islam tidak ada yang membuat menghilangkan nafsu kita. Tidak. Tetapi kendalikan nafsu kita ini. Dengan salah satu yang kita kerjakan setiap bulan Ramadan, kita berpuasa. Karena kita berpuasa berarti bisa mengendalikan nafsu kita. Orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa, maka dia akan terkontrol dalam kehidupannya. Dia sadar bahwa dirinya dalam keadaan berlapar-lapar, berdahaga-dahaga. Saudaranya pun berlapar-lapar, berdahaga-dahaga. Kalau kita hanya waktu tertentu kita sedang dalam keadaan haus dan lapar, tapi saudara kita kadang-kalanya sehari dua hari dia tidak makan dan tidak minum. Coba. Nah, orang yang benar-benar bisa mengendalikan nafsu, terutama pada diri kita sendiri, nafsu makan. Kalau kita salah makan, terlalu banyak makan berakibat fatal. Banyak penyakit itu sumbernya dari makanan.
Jangan disalahkan kalau beberapa macam penyakit itu mengidap kepada kita karena tidak terkontrol di dalam diri kita untuk makan. Kenapa? Mengumbar nafsu kita. Ini ada makan apa, saya senang makan. Ini ada makanan apa, saya senang makan. Maka perut kita ini ada batasnya. Kalau Rasulullah SAW kalau sudah makan, mau kenyang berhenti. Karena memberi kesempatan kepada perut untuk istirahat, menikmati, gerak untuk menyerap segala sisa makanan yang kita makan itu untuk dimanfaatkan kepada tubuh kita ini. Walaupun Rasulullah tidak pernah belajar tentang gizi, tidak pernah belajar kepada ilmu kedokteran, tetapi apa yang Rasulullah ucapkan, apa yang Rasulullah katakan, apa yang Rasulullah kerjakan, in huwa illa wahyu yuha, itu semuanya terbimbing dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang bersumber dari Lauhil Mahfud yang Allah firmankan, Allah memberikan segala sesuatunya kepada kita. Oleh karena itu orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, kalau kita hidup dalam rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena satu sama lain tidak mengumbar segala nafsu amarah kita. Semuanya menyadari bahwa setiap manusia itu punya kesalahan, punya kelemahan-kelemahan. Kita harus belajar dari kelemahan itu. Jangan kalau istrinya itu salah kita marah-marahi. Jangan pula kalau suaminya itu salah sebagai istri kita menentang dengan segala macam ucapan umpatan. Sampai kata-kata yang dikutuk oleh Allah walaupun itu halal. Lalu berucap, aku cerai kamu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Itu halal di dalam syariat Islam. Tapi Allah sangat-sangat mengutuk. Orang yang bisa berucap itu adalah orang yang mengumbar hawa nafsunya. Tetapi orang yang benar-benar dengan berpuasa. Seorang pemuda kalau dia belum mampu untuk menikah, berpuasalah kamu, kata Rasulullah. Agar nafsu kita ini tidak sampai melakukan perbuatan-perbuatan aniaya dan keji. Melakukan perbuatan zina dan lain sebagainya. Maka dengan berpuasa, nafsu yang tak terkendali itu menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Orang yang di dalam keadaan nafsu yang tenang itulah kelak apabila kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjelaskan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai nafsu-nafsu yang tenang, kamu kembali kepada aku di dalam keadaan senang dan aku menyambut kedatanganmu dengan sukacita pula. Coba bayangkan indah Allah jelaskan kehidupan kita kelak di alam akhirat. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam barisan hamba-hambaku yang saleh dan salihah. Wadkhuli jannati, dan masuklah pula ke dalam surgaku dari pintu mana yang kau senangi. Subhanallah. Kalau ini yang kita lakukan, maka Allah menjamin kita sebagai calon penghuni surga. Karena orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang mampu memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Dan orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena siapa-siapa. Berarti orang yang mengendalikan nafsu dengan berupaya bisa melatih nafsu itu menjadi mutmainnah dengan berpuasa, berarti dirinya sangat dirindukan oleh surga Allah. Subhanallah. Pantas kalau Allah menyatakan orang yang bertakwa adalah orang yang memperoleh ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi, dikarenakan dia itu adalah orang yang bisa mengendalikan nafsu amarah. Adapun yang ketiga adalah wal'afina 'anil nas, yaitu orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi orang yang mampu

beriman dan bertakwa kepada Allah yang dijanjikan oleh Allah dengan pengampunan dan surga yang seluas langit dan bumi adalah orang yang pemaaf, bukan orang yang minta maaf. Pemaaf itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa Rasulullah itu dilempari dengan kotoran, dicaci maki, bahkan dikatakan sebagai orang ahli sihir. Karena orang Arab pada waktu itu senang dengan sihir, dan perbuatan sihir itu adalah perbuatan yang sangat-sangat keji di hadapan orang-orang Arab. Jadi oleh karena itu perbuatan ahli sihir itu sangat keji, sehingga dikatakan Muhammad itu ahli sihir. Tetapi Rasulullah tidak dendam. Rasulullah memberi maaf sebelum mereka mohon maaf. Sampai mereka diusir dari Mekah, hijrah ke Madinah, dia kembali ke Mekah. Rasulullah di dalam ucapan pidatonya di Ka'bah, barang siapa yang datang ke Ka'bah dan datang ke rumahnya Abu Sufyan, maka mereka itu aku maafkan. Tiada suatu kesalahan di antara kamu. Kami semua saudara. Subhanallah. Mereka berbondong-bondong. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lihat Muhammad, karena kamu memaafkan mereka, karena mau mendoakan mereka dengan mohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka berbondong-bondong mengikuti ajaranmu. Subhanallah. Maka Allah menyatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hendaklah kamu mensucikan nama Allah dan bersyukur dengan mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon ampun apabila ada ucapan perbuatan yang salah. Ini yang kita lakukan. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin. Yang keempat adalah perbuatan kebaikan. Itu merupakan ciri orang yang bertakwa, amar ma'ruf nahi mungkar. Generasi-generasi muda kota Tarakan, jangan mereka terpancing dengan yang dinamakan minal jinnati wan nas, berupa jin dan manusia yang mengganggu, yang membuat diri kita terprovokasi menjadi orang yang senang madat dengan narkoba, minum-minuman keras, lalu bergaul yang mana kita menuju kepada perbuatan maksiat, demoralisasi. Kalau hal yang sedemikian kita lakukan, lalu jadi generasi apa kita ini? Maka oleh karena itu marilah kota Tarakan kita buat menjadi kota yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dengan generasi yang mengajak amar ma'ruf nahi mungkar kepada sesamanya, ajak mereka untuk berbuat baik dan cegah mereka dari perbuatan kemungkaran. Inilah merupakan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jangan berdiam diri melihat segala macam kebadilan, malahan memberikan tempat kepada mereka, bahkan memberikan leluasa kepada mereka. Siapa yang menjadi akibat kalau tidak anak kita? Bahkan Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Subhanallah. Jadi dengan demikian, mulai dari keluarga kita sendiri kita ajak untuk berbuat kebajikan. Kita cegah dari segala kemungkaran. Jadilah rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Lingkungan kita sedemikian rupa, sampai kepada daerah yang lebih luas, sampai seluruh kota, terutama di kota Tarakan yang kita dambakan ini menjadi kota yang benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah. Maka janji Allah adalah walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Barang siapa penduduk negeri itu semuanya beriman dan bertakwa kepadaku, maka akan aku berikan barokah. Aku bukakan pintu barokah dari langit maupun dari bumi. Boleh hujan di mana tempat ada musibah maupun bala, tetapi di kota Tarakan menjadi suatu kenikmatan yang menyejukkan, yang mendambakan segala usaha upaya dalam kehidupan sehari-hari di kota Tarakan semakin dinamis. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu jadilah orang yang bertakwa yang akan memperoleh ampunan dan surga seluas langit dan bumi. Kemudian marilah kita berusaha kita untuk bisa menjadi yang kelima, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang takwa, yang memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi sebagai tempat kembalimu, bukan saja orang yang tadinya mereka memang sudah beriman kepada Allah, bahkan selama hidupnya di dunia ini dia telah berbuat aniaya, maka orang tersebut lalu dia

bertobat. Menganiaya kepada orang lain, berbuat kemungkaran maupun berbuat fahsya wal mungkar. Orang itu dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Lalu dia berjanji kepada Allah untuk tidak berbuat kejinya lagi, tidak lagi berbuat kemungkarannya lagi. Maka orang yang demikian itu menjadi orang-orang yang diterima taubatnya menjadi taubatan nasuha. Siapa yang tidak mengenal Sayyidina Umar bin Khattab yang membunuh anaknya hidup-hidup, bahkan dia itu rencana membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Setelah dia bertaubat, menjadilah dia sahabat yang kental dengan Rasulullah dan meninggal dunia, makamnya pun berdampingan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira demikian di subuh yang sangat cerah ini kita bisa bersama-sama berdialog agama. Mudah-mudahan melalui Radio Republik Indonesia Kota Tarakan, semakin kita beriman dan semakin kita sukses hidup kita karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang saleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: enak ya. Pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Nikmatnya pagi ini.
1: Ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang, ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: enak ya. Pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Nikmatnya pagi ini.
1: Ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang. Ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

0: Pendengar, akan kita ikuti dan dengarkan bersama untuk berita Kaltara di pagi hari ini. Tafsir bersama kami di 95.3 MHz.
1: Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama viral terkait dugaan teror pocong di sejumlah wilayah Kabupaten Bulungan mendapat perhatian serius dari kepolisian. Untuk memastikan kondisi keamanan tetap terjaga, Polresta Bulungan langsung menggelar patroli gabungan di lokasi yang disebut dalam unggahan media sosial.
2: Jika ditemukan adanya aktivitas maupun kejadian yang mengarah pada isu yang beredar, situasi terpantau aman, tertib, dan terkendali.
3: Polresta Bulungan menerjunkan personel gabungan dari Satsamapta dan Satlantas untuk melakukan patroli dan pengecekan di kawasan Tiga Tawe dan Jelarai Tengah. Patroli tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan teror.

0: dan terkendali.
1: Hadi juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Warga diminta segera melapor kepada pihak kepolisian apabila menemukan kejadian yang mencurigakan atau berpotensi mengganggu keamanan lingkungan. Polresta Bulungan memastikan akan terus meningkatkan patroli preventif guna menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif di seluruh wilayah hukum Polresta Bulungan. Dari Tanjung Sor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kaltara memastikan terdapat 24.000 lebih penyandang disabilitas di Kaltara. Dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak, terdapat di Kota Tarakan sebanyak 13.000 jiwa.
3: Penyandang disabilitas Kaltara, jadi dari data Dinsos itu tercatat 24.748 itu.
4: Berdasarkan data sementara Dinas Sosial Kalimantan Utara, terdapat lebih dari 24.000 penyandang disabilitas di seluruh Kalimantan Utara yang divalidasi kembali melalui program pemutakhiran data. Menurut Kepala Dinas Sosial Kaltara Obed Daniel, untuk menjangkau wilayah terpencil dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar 3T, Dinsos melibatkan pekerja sosial serta mitra di tingkat desa melalui skema jemput bola. Selain pendataan, pemerintah juga mulai menerbitkan kartu layanan penyandang disabilitas sebagai penguat identitas agar pemegang kartu terdata dan mendapatkan layanan secara tepat sasaran. Sejumlah manfaat kartu tersebut sudah berjalan di beberapa tempat. Di Kalimantan Utara, penyandang disabilitas memperoleh diskon pajak kendaraan bermotor hingga 70% di Samsat. Sementara di Kabupaten Bulungan, kartu itu digunakan untuk mendapatkan potongan harga layanan transportasi speedboat.
3: Untuk data penyandang disabilitas Kaltara yang sudah saya sampaikan Bu, jadi dari data Dinsos itu secara spesifik ya Bu, artinya ada ragam disabilitas yang kita catat itu tercatat 24.748 itu. Saya rasa juga dengan kita memulainya kemarin dengan kick off itu, otomatis data itu sifatnya akan terupdate terus, terupdate termasuk bagaimana dengan kinerja teman-teman nanti yang melaksanakan pendataan di lapangan, kita akan sinkronisasi terus, mungkin itu akan sifatnya dinamis.
4: Dinas Sosial Kaltara mulai melakukan uji coba pemutakhiran data penyandang disabilitas sebagai langkah memperkuat perlindungan sosial inklusif di daerah. Tarakan dipilih sebagai lokasi kick-off karena data by name by address di wilayah tersebut dinilai cukup lengkap dan mudah dijangkau. Esti Murdiasuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pasca Hari Raya Idul Adha, kondisi di Pasar Gusar Kota Tarakan terpantau lengang. Meski harga komoditas ayam potong saat ini cenderung stabil, namun para pedagang mengeluhkan penurunan pembeli.
5: Habis bulan haji nirpi.
6: Habis
5: kemarin lebaran.
6: Iya. Tidak ada orang belanja.
7: Suasana pasca lebaran haji sangat dirasakan oleh para pedagang di Pasar Gusar Tarakan. Salah satunya adalah Mariama, seorang pedagang ayam potong yang mengeluhkan minimnya warga yang berbelanja sejak momen lebaran usai. Menurut Mariama, harga ayam potong saat ini sebenarnya masih berada di angka yang normal dan stabil. Untuk daging ayam potong bersih tanpa kepala dan hati ampela dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram, sedangkan untuk ayam potong yang masih lengkap dengan ceket dan kepala dibanderol dengan harga Rp40 hingga Rp43.000 per kilogram. Mariamah mengaku naik turunnya harga saat ini sangat bergantung pada pasaran dan stok dari pihak agen. Namun, yang menjadi masalah utama bagi pedagang saat ini bukanlah harga, melainkan penurunan jumlah pembeli.
8: Masalah nunggu pasaran lah, kalau rame ya naik, kalau pasaran lo naik tetap lah di toke. Sepi, habis bulan haji nirpin.
6: Habis kemarin lebaran.
8: Iya. Tidak ada orang
6: belanja.
8: Tidak ada dik.
7: Ia menambahkan, para pedagang menduga sepinya aktivitas belanja ini terjadi karena masyarakat masih memiliki stok daging kurban di rumah, sehingga permintaan pasar terhadap daging ayam menurun. Pedagang berharap kondisi pasar dapat segera kembali ramai dan normal dalam waktu dekat. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tarakan membuka layanan inseminasi buatan atau IB atau suntik kawin sapi dan kerbau secara gratis bagi para peternak. Program ini bertujuan meningkatkan populasi sapi dan mendorong Tarakan menuju swasembada daging.
9: Kita punya bibit sekarang untuk kawin suntik itu 660, baru terpakai sekitar 80-an.
10: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tarakan membuka layanan inseminasi buatan atau suntik kawin sapi dan kerbau secara gratis bagi peternak. Program ini bertujuan meningkatkan populasi sapi dan kerbau serta mendorong Tarakan menuju swasembada daging. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Tarakan, Paulus, mengatakan Tarakan

0: kan mendapat jatah 660 bibit untuk inseminasi buatan dan semen beku, hingga kini baru terpakai sekitar 80-an dosis. Paulus menegaskan layanan inseminasi buatan ini tidak dipungut biaya sama sekali. Peternak cukup melapor begitu melihat tanda-tanda sapi atau kerbau birahi seperti keluar cairan dari kelamin. Peternak bisa langsung menghubungi PPL, petugas DKPP atau Babinsa Kelurahan. Tim akan langsung datang ke kandang.
1: Ya, kawin suntik banyak. Kita punya bibit sekarang untuk kawin suntik itu 660, baru terpakai sekitar 80-an.
2: Untuk bisa mendapatkan bantuan kawin suntik ini gimana?
1: Tinggal melapor mereka. Mereka sudah tahu. Kita sudah sosialisasi, kalau ada tanda-tanda birahi, biasanya keluar cairan di kelaminnya yang sapi, mereka tahulah peternak. Langsung telepon. Saat itu juga kita datang. Banyak rekomendasinya kita ke Mamurungan, di Otak Laut, ke hutan-hutan di mana yang dia lapor, datang.
0: Untuk biaya retribusi, kata Paulus, tetap ada sesuai aturan. Tetapi untuk jasa inseminasi buatan dan semen bekunya 100% gratis. Adapun jenis semen beku yang digunakan bervariasi sesuai bibit sapi ditarakan. Ada bibit straw sapi Angus, sapi Bali, Wagyu, dan Simmental. Stok terbaru datang dari provinsi, diimpor dari Balai Besar Inseminasi Buatan di Lembang dan BBI Singosari Malang, seperti sapi Bali, limosin, dan kerbau. Muhammad Raja Syah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan memprediksi dalam beberapa hari cuaca di Kaltara akan terasa panas dan masyarakat diingatkan untuk tidak membakar sampah di lahan kering dan mudah terbakar.
4: Itu cukup panas suhunya dari pantauan kami ini, kemarin ini, untuk membatasi aktivitas mas di luar ruangan. Membakar sampah sembarangan di siang hari itu kan karena cuaca cukup panas.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan ingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah di lahan yang kering dan mudah terbakar. Sebab berdasarkan pantauan radar dan citra satelit, wilayah Kalimantan Utara dalam beberapa hari ke depan akan terasa panas. Forecaster BMKG Juwata Tarakan Muhammad Hermansyah mengatakan, cuaca panas hampir dirasakan di semua wilayah seperti Tarakan, Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Kabupaten Tanah Tidung, dengan suhu bisa mencapai 34 derajat Celcius.
4: Dan yang perlu diperhatikan sebenarnya potensi kondisi di siang hari ini. Kondisi yang cukup panas ini terkini juga dapat mengganggu aktivitas bagi masyarakat di Kalimantan Utara. Jadi untuk itu kami mengimbau ke masyarakat Tarakan maupun Kalimantan Utara lainnya, khususnya yang di wilayah ini, masih wilayah Tanjung Selor, itu cukup panas suhunya dari pantauan kami ini, kemarin ini, untuk membatasi aktivitas mas di luar ruangan. Membakar sampah sembarangan di siang hari itu kan karena cuaca cukup panas. Iya. Karena tadi potensi-potensi kebakaran hutan itu cukup tinggi.
5: Berdasarkan pantauan radar, untuk wilayah Kaltara saat ini belum ada titik hotspot. Walaupun demikian, Hermansyah tetap mengajak masyarakat untuk tidak membakar sampah di lahan kering dan mudah terbakar, utamanya di saat suhu udara panas. Walaupun suhu udara panas terasa di siang hari, namun hujan dengan intensitas ringan masih dapat terjadi pada dini hari. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara, pagi ini disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay, RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Polres Tarakan bersama tim gabungan BPBD sigap tangani longsor di Juwata Kerikil yang sempat membuat jalan lumpuh total.
6: Polres Tarakan bergerak cepat merespon bencana tanah longsor yang terjadi di Jalan Akibala, Gang Rimba Raya RT03, Kelurahan Juwata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara.
7: Polres Tarakan bergerak cepat merespons terjadinya bencana tanah longsor yang menutup akses jalan warga di Jalan Akibala, Gang Rimba Raya RT03, Kelurahan Juwata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara. Kapolres Tarakan, AKBP Erwin Syaputra Manik, melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan, setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut, jajaran Polres Tarakan langsung melakukan pengecekan dan monitoring di lokasi guna memastikan kondisi masyarakat serta mengkoordinasikan langkah penanganan bersama instansi terkait. yang menyebut material tanah dan bebatuan dari lereng menutup badan jalan sehingga mengganggu akses transportasi warga di sekitar Gang Rimba Raya. Polres Tarakan juga berkoordinasi dengan BPBD Kota Tarakan, Kolakar, pemerintah, serta unsur TNI guna mempercepat proses penanganan.
6: Polres Tarakan bergerak cepat merespon bencana tanah longsor yang terjadi di Jalan Akibala, Gang Rimba Raya RT 03 Kelurahan Juwata Kerikil Kecamatan Tarakan Utara. Setelah mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan adanya tanah longsor, personil Polres Tarakan bersama instansi terkait langsung melakukan pengecekan pengamanan lokasi serta koordinasi penanganan longsor yang diduga akibat hujan deras tersebut yang mana menutup akses jalan warga dengan material tanah dan bebatuan. Untuk mempercepat pemulihan akses, petugas mengerahkan alat berat berdasarkan dari hasil pemantauan. Tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian material dalam kejadian ini.
7: Lanjut Rusli, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, tidak ditemukan korban jiwa maupun kerugian material dalam peristiwa tersebut. Lokasi longsor diketahui berada di area tanah kosong yang tidak berpenghuni. Meski demikian, petugas tetap melakukan pengawasan mengingat terdapat dua rumah warga yang berada tidak jauh dari titik longsor dan masih adanya potensi longsor susulan akibat tingginya curah hujan. Melalui respon cepat dan sinergi bersama instansi terkait, Polres Tarakan berupaya memastikan keselamatan masyarakat serta mempercepat normalisasi akses jalan yang terdampak longsor sehingga aktivitas warga dapat kembali berjalan dengan aman dan lancar. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke Kabupaten Malinau. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau memperkuat peran kelompok wanita tani sebagai sarana pemberdayaan perempuan dan pengembangan ekonomi keluarga. Program tersebut juga mendukung upaya pemenuhan gizi masyarakat hingga pencegahan stunting.
8: Jadi sasarannya memang ibu-ibu, namanya KWT, Kelompok Wanita Tani.
9: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau mendorong kemandirian ekonomi keluarga melalui pembinaan kelompok wanita tani di berbagai wilayah. KWT dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, sekaligus membuka peluang tambahan pendapatan bagi keluarga. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Wilfred Sulaiman mengatakan, pembinaan KWT tidak hanya berfokus pada kegiatan bercocok tanam di pekarangan rumah, tapi juga membangun kebiasaan memanfaatkan lahan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
8: Jadi sasarannya memang ibu-ibu, namanya KWT, Kelompok Wanita Tani. Beraktivitas menanam sayur-sayuran di pekarangan dan ada templatenya. Tidak hanya di depan-depan rumah, tapi ada templat area mereka yang mereka kerjakan secara berkelompok.
9: Hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga karena sebagian kebutuhan sayuran dapat dipenuhi secara mandiri. Pola tersebut memungkinkan anggota kelompok belajar dan bekerja secara kolektif dalam mengembangkan usaha pertanian skala rumah tangga. Aktivitas tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana pemanfaatan lahan dapat dikembangkan menjadi kegiatan produktif yang melibatkan banyak anggota masyarakat. Saat ini terdapat 19 kelompok wanita tani binaan Dinas Ketahanan Pangan yang tersebar di sejumlah desa dan kecamatan di Kabupaten Malinau. Pembinaan juga telah menjangkau wilayah perkotaan, pedalaman hingga kawasan perbatasan. Yang menambahkan, keberadaan kelompok tani wanita juga mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kualitas gizi masyarakat. Melalui ketersediaan pangan yang lebih baik di tingkat rumah tangga, kelompok tersebut turut berkontribusi dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malinau. Adi Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mempersiapkan mental dan kecakapan bertanding, LPTQ Kabupaten Malinau mulai melakukan training center terpusat bagi kafilah menuju MTQ ke-10 Kaltara tahun ini.
10: Pada saat dia melaksanakan MTQ tingkat Kabupaten Malinau, ya, belum tentu dia akan diikutsertakan ke dalam tingkat provinsi. Makanya perlunya TC.
11: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, LPTQ Kabupaten Malinau, Dr. Andes Haji Kamrandaib MSI secara resmi membuka kegiatan training center TC bagi kafilah Kabupaten Malinau yang akan mengikuti Musabakoh Tilawatil Quran, MTQ tingkat provinsi Kalimantan Utara ke-10. Kegiatan pembukaan berlangsung di ruang Laga Pratu Kantor Bupati Malinau pada Jumat 5 Juni 2026 pagi. Kegiatan tersebut dihadiri para pembina masing-masing cabang dan semua peserta calon kafilah MTQ Kabupaten Malinau. Ketua LPTQ Malinau, Kamran Daud, menyampaikan bahwa peserta yang mengikuti TC merupakan hasil seleksi dari MTQ tingkat Kabupaten Malinau yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. mereka akan mempersiapkan secara maksimal untuk mewakili Kabupaten Malinau pada MTG tingkat Provinsi Kalimantan Utara setelah dinyatakan lolos oleh para pelatih pada seluruh cabang yang akan dilombakan.
10: Makanya kenapa saya meminta ini TC, bisa saja dia terjadi ini kan apabila pada saat dia melaksanakan MTG tingkat Kabupaten Malinau, ya belum tentu dia akan diikutsertakan ke dalam tingkat provinsi, makanya perlunya TC. Nah, kita pun pada saat TC ini kan di samping Dewan Hakim dan pelatih-pelatih dari Kabupaten Malinau, ada juga yang dari luar. Ya, penekanan utama dari pelatih atau khususnya Dewan Hakim, artinya mereka ini harus memastikan, yang pertama masalah mental anak-anak, yang kedua bagaimana suara dorong pada saat bertarung nanti di Kabupaten maupun di Provinsi, karena tingkatannya berbeda. Seperti yang kami sampaikan dan kami lihat bersama-sama pada saat pelaksanaan di Kabupaten, begitu masuk ke tingkat Provinsi, padahal dia memang bagus suaranya, tapi pada saat di Provinsi, itu bisa menjadi ya, nada-nada bisa berubah, itu akibat daripada groginya itu. Makanya saya menyampaikan kepada pelatih dan Dewan Hakim kemarin di ruangan A1, artinya tolong mentalnya itu digojol.
11: Sementara itu, Koordinator TC Kafilah Malinau, Haji Hartono Ahmad Van Gobel mengatakan, dalam program training center yang dimulai 5 hingga 27 Juni mendatang itu tidak hanya mematangkan bidang yang dilombakan, tetapi juga melakukan pembinaan dan mental siap tanding saat tampil di panggung.
12: Pertama TC ini insya Allah kita mulai hari ini. Insya Allah sampai menjelang tanggal 27 lah, insya Allah berakhir 27 di bulan ini. Jadi kurang lebih ini hampir 1 bulan kita mulai. Kemudian hal-hal yang insya Allah kita akan mantapkan ke peserta ini, terutama ya mental mereka yang insya Allah kita akan menjadikan bagaimana mental bertanding itu sudah, artinya sudah terbiasa, tidak demam panggung. Kemudian materi-materi sesuai dengan dia punya bidang.
11: Melalui TC ini diharapkan para peserta selain mematangkan materi, diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat untuk tampil jadi lebih baik di ajang MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara nantinya. Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Desa Malinau Kota memperkuat komitmen membangun budaya anti korupsi setelah diusulkan sebagai percontohan desa anti korupsi di Kabupaten Malinau.
13: Dengan adanya percontohan desa anti korupsi ini di Malinau ini ada benih nula. Ya, dari Malinau Kota ini menjadi trigger untuk 108 desanya menjadi desa anti korupsi juga.
14: Pemerintah Desa Malinau Kota menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas seiring usulan desa tersebut sebagai percontohan desa anti korupsi di Kabupaten Malinau. Kepala Desa Malinau Kota, Rimantan Najimuddin, mengatakan pihaknya menyambut positif keikutsertaan dalam program perluasan percontohan desa anti korupsi yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya program tersebut menjadi dorongan sekaligus penguatan terhadap berbagai upaya yang selama ini telah dijalankan pemerintah desa. Program desa anti korupsi merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi yang dijalankan KPK. Dalam pelaksanaannya, desa dinilai berdasarkan sejumlah indikator antara lain tata kelola pemerintahan, transparansi, partisipasi masyarakat, pengelolaan pengaduan, hingga penerapan nilai-nilai integritas dalam pelayanan publik. Di Kabupaten Malinau, proses seleksi dilakukan secara bertahap dari 109 desa hingga mengerucut menjadi 3 desa. Setelah melalui pendampingan dan observasi, Desa Malinau Kota diusulkan sebagai wakil Kabupaten Malinau karena dinilai memiliki kesiapan terbaik. Kepala Desa Malinau Kota mengatakan, berbagai indikator yang menjadi penilaian dalam program tersebut sejatinya telah menjadi bagian dari rutinitas pemerintah desa.
15: Itu sudah rutinitas desa sebelumnya. Kami sudah menerapkan, menanamkan kepada aparatur desa atau lembaga desa agar jangan sampai kita terjadi temuan atau korupsi dan segala macam. Jadi itu sudah ditanamkan komitmen kita ke depan, ya kita tetap sesuai dengan aturan bekerja. Ya apa yang diamanahkan kami berusaha untuk selalu amanah gitu dalam bekerja.
14: Sementara itu, Koordinator Tim Replikasi Desa Anti Korupsi Kabupaten Malinau, Elvis Yedijab, mengatakan Desa Malinau Kota dipilih karena tidak hanya memiliki kelengkapan dokumen administrasi, tapi juga telah menerapkan berbagai instrumen tata kelola pemerintahan. Ia berharap
9: Apabila nantinya memperoleh predikat desa anti korupsi, Malino Kota dapat menjadi rujukan bagi 108 desa lainnya dalam membangun budaya integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
13: Dengan adanya percontohan desa anti korupsi ini, di Malino ini ada benih nulah. Ya, dari Malino Kota ini menjadi trigger untuk 108 desanya menjadi desa anti korupsi juga. Artinya kan dengan kondisi yang ya kita kalau kita lihat di media apa dan sebagainya sekarang ini kan korupsi ini kayak jadi tontonan sehari-hari sudah. Nah, jadi dengan adanya desa anti korupsi ini, selain perangkat desa, masyarakat juga memahami. Jadi nanti dengan pahamnya perangkat desa tidak menerima gratifikasi dan sebagainya, dan nanti dampaknya ke masyarakat, masyarakat juga akan begitu mau ngasih kan, berpikir nih, woi, ini benar nggak ya? Itu bisa jadi budaya lah. Gitu.
9: Adin Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, laporan Ading Revlin menutup kebersamaan kita dengan berita Kaltara pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
16: Sekian berita Kaltara.

Pendengar dimanapun Anda berada, 97,9 MHz meneruskan kembali kebersamaan ini di menit ke-25 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Setengah putaran kita akan tiba tepat pada pukul 8 untuk menyiarkan Warta Berita Skala Nasional melalui kanal Pro 3 Jakarta. Nah, rangkaian lagu kembali kami hadirkan masih dari komposisi Mas Ai yang sudah menyusunkan untuk Anda. Kali ini kolaborasi, kombinasi dari lagu-lagu domestik dan juga mancanegara. Sebagai awal perjumpaan kita untuk sesi musik dan info saat ini, Bara Suara Guna Manusia.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir.

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan.

sih habis nangis, eh malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini

0: Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita mempersiapkan koneksi dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan Warta Berita.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer.